0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian.

0: uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi yang di bawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Laju sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan

0: dengan lolosnya, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak berlaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan intervensi pada kesempatan hari ini?
1: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
2: Jurnalis dilahirkan, dan tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami berupaya menjadi yang terbaik.

Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.

0: Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
1: Per 3 September 2026, kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
0: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
1: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
2: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
1: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
3: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
1: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: agak tinggi seperti itu. Namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Uma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan

temuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai.

bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui

Dan informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami pendengar lewat sajian musik dan informasi ya hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar nantinya di pukul 10 jangan lewatkan juga pendengar kami Pro 1 RRI Langgur kembali akan hadir untuk Anda lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa pendengar. Dan untuk dialog hari ini akan mengetengahkan topik terkait transformasi digital dan keterbukaan informasi untuk pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya. Menghadirkan narasumber dari Diskominfo, Sekretaris Diskominfo ya, Bapak Adolop Labe Tubun. Untuk Anda yang nantinya juga akan bergabung bersama kami di line interaktif kami nantinya di 0813-549-5875. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Kembali informasi terupdate untuk Anda kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kondisi cuaca panas dan karakter wilayah Maluku Tenggara yang didominasi bebatuan ini menjadi perhatian dalam menyikapi kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara melalui bidang intelijen turut mencermati perkembangan situasi tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar mengatakan kondisi ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kejadian kebakaran lahan di daerah. Menurutnya kebakaran yang terjadi pada umumnya bukan karena kesengajaan. Ia menyebut kejadian kebakaran lahan di Maluku Tenggara tetap perlu dicermati meskipun skalanya belum seperti yang terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Kondisi tersebut berbeda dengan kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan yang memiliki skala lebih besar. Fajar mengatakan bidang intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terus mencermati berbagai kondisi yang berkembang di wilayah hukumnya. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan situasi di lapangan, termasuk persoalan kebakaran lahan yang terjadi pada kondisi cuaca panas. Kondisi geografis Maluku Tenggara yang memiliki kawasan bebatuan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kebakaran lahan. Terlebih saat suhu meningkat, kondisi lingkungan yang kering dapat membuat api lebih mudah muncul dan meluas.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Dan kembali pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Talk Show Interaktif Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Ya, pendengar, di era serba digital saat ini ya, kemudahan akses informasi dan kecepatan pelayanan publik ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bagaimana pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tidak hanya cepat tapi juga aman dan terpercaya bagi warga. Nah, mengupas topik ini pendengar, tema dialog pagi hari ini adalah transformasi digital dan keterbukaan informasi untuk pelayanan publik yang cepat, aman dan terpercaya. Dan di studio RRI Langgar pagi ini pendengar telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Adolop Labe Tubun. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Debbie, apa
0: iya.
2: kabar?
0: Pak Olop ya, saya sapa ya hari ini.
2: Siap.
0: Kabar baik ya. Oke, baik Pak Olop dan pendengar dimanapun Anda berada. Lewat dialog ini juga kami berikan ruang bagi Anda, silakan yang mau bergabung menyampaikan komentar Anda terkait topik yang kita bahas di pagi ini bisa langsung di 0916-21462 atau di 0813-549-5875. Baik pendengar dan Pak Olof ya, mengawali dialog kita pagi hari ini, mungkin Pak Olof bisa menyampaikan peran utama Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemerintahan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Olof.
2: Iya, terima kasih Debbie. Jadi kalau kita bicara peran dan fungsi Diskominfo, itu ibarat anatomi tubuh manusia ya. Jadi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kemudian mulut untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu. Jadi kalau di dalam bahasa atau di dalam versi birokrasi, peran dan fungsi Diskominfo itu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi publik, pengelolaan informasi, transformasi digital, keamanan informasi, serta penyediaan data dan statistik yang bisa dipakai untuk menjadi sebuah kebijakan. Di Maluku Tenggara itu berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan OPD, maka Diskominfo Maluku Tenggara itu dia menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik. Nah, jadi dari sisi struktur di Dinas Kominfo Maluku Tenggara itu ada 3 bidang. Bidang aptika, bidang persandian dan statistik, kemudian bidang komunikasi dan informatika. Begitu kira-kira.
0: Baik. Diskominfo ada 3 bidang, berarti kita akan bahas tuntas nih 3 bidang yang membidangi Dinas Kominfo ya. Pak Olop, ini terkait dengan bidang persandian dan statistik ya. Pak Olop, kira-kira mengapa keamanan informasi pemerintah ini menjadi hal yang sangat penting di era digitalisasi?
2: Iya, jadi pemerintah itu kan dia mengelola berbagai macam informasi. Nah, kalau informasi-informasi itu, kalau data-data itu tidak dijaga dengan baik, maka data itu bisa bocor. Data itu bisa didapat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu sangat rawan. Bisa terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kegunaan data. Saya kasih contoh misalkan, kalau data NIK, capil tidak bisa menjaga kerahasiaan data, maka orang bisa semena-mena menggunakan NIK dari seseorang. Ibu Debbie tiba-tiba ditelepon sama pinjaman online, segera bayar nih, segera bayar. Akibat dari data yang bocor, atau misalkan di rumah sakit dia tidak bisa menjaga data dari pasien, riwayat sakit dari pasien itu bocor, maka itu bisa disalahgunakan. Karena itu keamanan dan pengamanan data itu sangat penting. Nah, kemudian kalau kita bicara persandian, itu kita tidak cuma bicara kode, kita tidak bicara kripto, tapi kita bicara bagaimana sebuah aplikasi yang sekarang mungkin yang kita biasa dengar, bahkan mungkin kita sudah tahu, yang dibilang tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini dipakai untuk menjamin kerahasiaan sebuah informasi atau sebuah data.
0: Oke, berbicara soal tanda tangan elektronik ini ya Pak Olof, bisa dijelaskan mungkin pendengar kita yang masih awam ya memahami soal tanda tangan elektronik ini, dan bagaimana manfaatnya untuk pemerintah daerah, ASN, dan masyarakat, Pak Olof?
2: Iya, jadi tanda tangan elektronik ini sebuah dokumen elektronik. Sebuah dokumen elektronik yang dipakai untuk dipakai pada dalam pelayanan pemerintahan, pelayanan administrasi, dan dia berbeda, tanda tangan elektronik ini dia berbeda seperti scan. Jadi orang berpikir bahwa ini kan cuma biasa gini, gambar biasa. Padahal sebenarnya tidak. Tanda tangan elektronik itu kita pakai dalam sebuah proses. Jadi didahului dengan harus ada keluar dulu sertifikat elektronik. Kalau scan itu biasa, tanda tangan, kemudian di scan dalam bentuk gambar JPG atau PNG, lalu kemudian dicantol di sebuah dokumen elektronik. Ada plus minusnya. Nah, karena itu sekarang pengembangan tanda tangan elektronik itu dipakai baik itu di pelayanan pemerintahan, dan banyak manfaat. Misalkan di pemerintahan seorang pejabat sementara bertugas di luar daerah, dan ada dokumen yang harus mesti ditandatangani, kita mesti tunggu pejabat itu kembali. Ya kan? Kemudian tanda tangan elektronik dari sisi yang lain itu efisien, cepat, kemudian dari sisi kerahasiaannya itu terjamin. Apa yang didapat dari manfaat kepada ASN? ASN sekarang sudah membuat dokumen administrasi, katakanlah sebuah surat, dia mau mengajukan kepada pimpinan. Tapi tadi pimpinannya masih di luar daerah. Nah, dengan izin, dengan kode OTP dari kepala dinas, maka dia bisa membubuhi tanda tangan. Nah, sekarang manfaatnya ke masyarakat apa? Masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan. Jadi kalau kita pergi mau mengurus sebuah dokumen, misalkan kalau zaman sebelum digitalisasi, kita misalkan orang mau pergi mengurus akte kelahiran, akte kematian, atau sebagainya, dulu-dulu kan kita bilang, aduh tunggu ya,
0: kadisnya dulu,
2: kadisnya ada masih di luar daerah. Sekarang tidak lagi, biar kadisnya mau ada di Belanda, biar kadisnya mau ada di mana, sudah bisa jadi. Jadi itu manfaatnya itu, banyak manfaat. Kita tidak perlu lagi mesti butuh banyak kertas. Dengan digitalisasi, dengan tanda-tanda elektronik, bisa jadi dalam waktu yang paling cepat. Jadi efisiensi, kira-kira begitu. Nah, di Maluku Tenggara ini sangat cocok sih sebenarnya. Karena daerah kita kan kepulauan nih, orang di kebesar tidak perlu lagi datang ke sini kan, cukup dari kebesar. Yang penting syaratnya, yang penting ada jaringan.
0: Iya, itu salah satu kendalanya
2: ya,
0: juga.
2: Iya, yang penting ada jaringan. Nah, kira-kira gitu Ibu Dewi.
0: Oke, sangat membantu ya, dan juga tidak berbelit-belit TTE, tanda tangan elektronik. Efisiensi waktu juga ya.
2: Iya, benar.
0: Dan juga efisiensi anggaran juga ya.
2: Betul.
0: Iya. Iya, Pak Olof, ini apakah memang tanda tangan elektronik ini aman dari pemalsuan ya, Pak Olof?
2: Iya. Jadi tanda tangan elektronik ini paling aman. Kenapa paling aman? Karena peluang untuk melakukan pemalsuan tuh 0%. Mm-hmm. Gini loh, ibarat kata ya, Ibu Debbie punya rekening, punya uang di bank. Mm-hmm. Ibu Debbie punya ATM. Kalau Ibu Debbie tidak pernah memberikan PIN kepada orang lain, uang di bank pasti aman. Sama dengan tanda tangan elektronik. Mm-hmm. Jadi tanda tangan elektronik seperti yang tadi saya bilang, dia berbeda dengan scan biasa. Kalau scan biasa siapapun bisa bikin. Itu kan untuk gambar aja kan, JPEG kemudian dikasih ditempel di dokumen elektronik. Kalau tanda tangan elektronik beda. Kita mau dapat tanda tangan elektronik, kita harus proses dulu mendapatkan sertifikat elektronik. Mm-hmm. Kita akan mendapat yang dibilang OTP. Mm-hmm. OTP itu kan seperti PIN itu. Mm-hmm. Nah, uang kita di bank itu bisa kosong, bisa dijebol kalau PIN kita kasih ke orang lain. Mm-hmm. Orang dengan mudah bisa mempergunakan itu. Nah, sama tanda tangan elektronik pun demikian. Jadi itu sudah tersertifikasi. Mm-hmm. Tanda tangan elektronik ini dengan kode, dengan kripto sekian, itu pemiliknya ialah Debbie Kirmoskoso RRI. Hmm. Dengan nomor sekian itu Jack Raharuson, dengan nomor sekian Adolf Loitubun, dengan nomor sekian itu Bupati Maluku Tenggara. Jadi masing-masing orang dengan nick, dengan kode ETP-nya sendiri-sendiri. Jadi sangat aman. Yang kedua, kalau dokumen elektronik itu sudah kita cantol itu tanda tangan, dan kemudian orang awam berpikir bahwa ini kan seperti biasa saja nih.
0: Iya.
2: Iya kan? Nah, kalau kita mungkin sekarang lihat, kalau biasanya di dokumen-dokumen kependudukan misalkan itu ada barcode. Ini kita bisa fotokopi saja gini.
0: Iya.
2: Padahal ada layanan untuk bisa menguji itu. Iya. Orang kan tidak tahu itu. Nah, ketika diuji, oh ternyata ini aspal, asli tapi palsu.
0: Iya.
2: Ternyata ini barcode-nya cuma dicantol saja, padahal tidak ada pemilik tanda tangan ini.
0: Iya.
2: Itu satu. Yang kedua, dokumen elektronik keluar itu dia punya summary ada. Kapan dibuat, di mana, jam berapa, tanggal berapa, siapa yang punya tanda tangan ini. Yang ketiga, ketika dokumen itu sudah diterbitkan dan kemudian ada orang-orang tertentu ingin merubah,
0: iya, maksudnya ya,
2: merubah narasi atau merubah apa, itu akan terdeteksi bahwa dokumen ini sudah dirubah. Jadi kalau bicara sisi aman, sangat
0: itu melalui
2: aman.
0: Akun yang bersangkutan ya?
2: Yang bersangkutan langsung. Punya. Jadi sekali lagi ingat, OTP yang kita dapat itu tidak bisa kita kasih ke orang lain, sebab satu saat akan terverifikasi. Ibu Debbie tidak bisa menyangka, saya tidak buat tidak buat gimana ini, karena itu tadi hanya satu orang yang punya. Tidak bisa. Nah, jadi memang dia dari sisi keamanan dan kenyamanan mantap gitu, kira-kira gitu.
0: Ada TTE, ada scan tanda tangan juga ya?
2: Yes.
0: Pak Olof, ini bagaimana membedakannya ini? Ada bisa dibedakan antara TTD dan scan tanda tangan ini, Pak Olof? Bagaimana masyarakat juga bisa membedakan ini asli loh?
2: Ya.
0: Ini TTD, TTE yang asli loh. Ya. Bagaimana membedakan sehingga
2: jadi,
0: tidak keliru?
2: Di awal tadi saya bilang tanda tangan elektronik atau TTE itu dia berbeda ya, berbeda. Kalau scan biasa itu cuma di dalam, itu dokumen elektronik yang dalam bentuk gambar kemudian cuma ditempel saja. Dan itu orang siapapun pasti bisa bikin. Tingkat pemalsuan, tingkat rekayasa itu sangat besar. Kalau tanda tangan elektronik itu tidak bisa seperti begitu. Karena dia harus melalui sertifikat elektronik. Jadi kita sudah punya sertifikat elektronik dulu, kita proses dulu.
0: Iya.
2: Nah, dalam proses untuk mendapatkan tanda tangan elektronik itu seperti kita melakukan perekaman KTP. Retina kita diambil. Kemudian nick kita. Jadi terakhirnya itu verifikasi wajah kita.
0: Itu berapa lama proses untuk mendapatkan TTE?
2: Cepat sekali, bisa 5 menit, tergantung jaringan, karena seluruh Indonesia pakai.
0: Siapa saja bisa berhak untuk bisa menggunakan TTE ya?
2: Bisa. Sekarang kan lagi dikembangkan pendataan. Mungkin kita mungkin di Maluku Tenggara mungkin belum banyak yang pakai. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah yang di luar Maluku, mereka sekarang semuanya sudah pakai itu. Makanya sudah tidak ada lagi tanda tangan biasa. Yang ada cuma barcode. Nah, kalau diperhatikan dokumen elektronik tanda tangan dokumen atau tanda tangan elektronik di bagian bawah itu ada catatan kaki. Dokumen ini sudah ditandatangani secara elektronik.
0: Iya.
2: Dan itu wajib harus ditaruh seperti begitu. Lalu ada barcode-nya. Biasanya ada bentuk barcode, tapi ada di daerah-daerah tertentu juga bisa cuma ditaruh logonya saja. Logo lalu nama pejabatnya. Itu berarti dokumen itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi entah itu yang bersangkutan tanda tangan ataupun pendelegasian kepada stafnya, yang jelas bahwa itu ditandatangani oleh yang bersangkutan. Karena mungkin saja kepala dinasnya atau mungkin saja bupatinya sudah memberikan OTP-nya itu kepada staf. Jadi tidak bisa terjadi penyelewengan. Nah, masyarakat mungkin orang awam ya melihat, ah ini dokumen biasa, ini fotokopi ini. Tapi kita punya layanan untuk menguji itu. Berbeda dengan scan biasa, scan biasa tidak bisa, wah ya ini asli ya, ya itu. Tapi kalau tentang teknologi kita akan uji di layanan sertifikasi. Oh ini palsu, ini barcode yang cuma diambil gambar biasa lalu kemudian ditaruh. Nah itu, jadi bedanya di situ, Ibu Devi.
0: Daerah lain sudah pada banyak menggunakan, tapi di sini kenapa sih? Allah melihat
2: di sini ini begini. Yang pertama, image orang tadi, ya, mereka melihat ini kertas biasa.
0: Kurang edukasi
2: seperti itu ya, mungkin ya. Jadi edukasi sosialisasi ini masih belum terlalu bagus. Jadi orang mau pakai, orang pikir gini, udah ini biasa, ini bisa, ini bisa ditipu-tipu nih, bisa pikir fotokopi nih.
0: Iya.
2: Di dalam image masyarakat ya, atau jangan ngomongkan masyarakat, pejabat publik pun masih seperti itu. Saya kebetulan dalam kapasitas bukan terlepas dari sekdes, saya verifikator verifikator kabupaten untuk tanda tangan elektronik. Jadi siapa yang mau berproses, saya yang proses, dan karena itu saya pegang itu masing-masing punya, nah punya OTP, tapi setelah itu harus dirubah, masing-masing rubah sendiri. Jadi kalau misalkan satu saat kepala dinas mana yang mau berproses, kita proses cepat sekali. Seperti gitu, Ibu Devi.
0: Baik, Pak Olop, ini apakah memang TTE ini bisa digunakan melalui smartphone, dan memang apa tantangan penerapan TTE di pemerintahan sini?
2: Iya, jadi kalau sebuah aplikasi dibuat dan kemudian dia tidak membawa manfaat, dia tidak memberikan kemudahan kepada publik, maka itu bukan maka itu bukan aplikasi yang baik. Karena itu TTE itu bisa dipakai. Bisa dipakai di PC, bisa dipakai di laptop, dan sekarang sudah dengan zaman 4.0 kemudian, atau sudah sekarang 5.0 ini, era society, orang kemana-mana itu bisa bawa. Maksudnya supaya apa? Pak Bupati, Pak Gubernur, Menteri ke Indonesia Timur, Indonesia Barat, ke luar negeri, dia bisa tanda tangan itu surat. Karena itu smartphone itu sudah dicantol itu aplikasi tanda tangan elektronik. Jadi bisa dibawa kemana saja. Nah, kesulitannya ialah yang pertama dari sisi sumber daya manusia.
0: Iya.
2: Ya kan, tanda tangan manual beda sama tanda tangan itu. Tapi tadi yang saya bilang, tanda tangan elektronik ini kita berproses di depan. Jadi sebelum itu ada tanda tangan elektronik, kita proses dulu sertifikat elektronik. Itu proses awalnya. Kendala kita yang kedua ialah jaringan. Sehebat apapun sekarang kita mau bicara digitalisasi, transformasi digitalisasi, tapi kalau jaringan kita down, jaringan kita jelek, maka kita kembali ke manual. Jadi kendalanya ada di situ. Kemudian yang tadi, image, image masyarakat, image publik tentang penataan elektronik itu, orang masih berpikir bahwa ini palsu, ini bisa saja dimanipulasi, apalagi kalau itu misalkan menyangkut kerahasiaan, orang masih tidak terlalu percaya. Padahal justru terbalik, sangat terbalik. Kalau kita tanda tangan manual, itu peluang pemalsuan tuh lebih besar. Dan itu tidak bisa tersertifikasi. Tapi kalau tanda tangan elektronik, mau bawa kemanapun itu bisa, karena dijamin kerahasiaannya. Kira-kira gitu, Ibu Dewi.
0: Ya. Berbagai upaya, tantangan juga ya, Pak Olog. Ya. Tapi sudah ada upaya juga ya dari pemerintah untuk melihat tantangan-tantangan itu ya, Pak Olog ya. Nah, Pak Olog, ini terkait dengan satu data Indonesia ini. Mau lihat gimana nih peran dari Dinas Kominfo sendiri, Pak Olog?
2: Ya, jadi kalau kaitannya dengan sekarang kan, itu kan kaitannya di bidang statistik ya. Satu data Indonesia sekarang istilahnya SDI, satu data Indonesia. Bicara satu data Indonesia, itu nanti orang berpikir gini lagi, ah ini Diskominfo nih mau ambilnya tugasnya statistik nih. Padahal enggak, kita bicaranya cuma data sektoral. Nah, data sektoral ini data yang dikelola di OPD-OPD. Nah, jadi tugas kita itu mengumpulkan data-data dari OPD-OPD. Setelah dikumpulkan, kemudian dilakukan seperti penyaringan. Jadi apa istilahnya, apa scan data, screening gitu ya, screening. Diidentifikasi data-datanya, oh ini data ini pertanian, data ini perikanan, data ini usaha, data ini tentang infrastruktur jalan, jembatan, apa data-data itu. Setelah itu dilakukan pemisahan, kemudian diolah, dianalisa, lalu disampaikan kepada pimpinan untuk diambil sebuah kebijakan dalam rangka proses pembangunan. Jadi misalkan begini, contoh di desa Ohnol, kalau kita tidak punya data, maka bisa saja kita memberikan bantuan, pemerintah bisa memberikan bantuan perikanan ke Ohnol. Itu kan salah, keliru. Di Ohnol itu tidak ada laut. Desa Ohnol itu tidak ada laut. Salah sasaran, karena data kita tidak valid. Ini kan contoh nih, contoh kasus nih. Nah, karena itu Dinas Pertanian akan memberikan data. Di Ohnol itu ada tersedia komoditi apa atau lahan apa untuk ditanam komoditi apa. Jenis tanaman apa yang cocok di sana. Berapa lahan yang tersedia. Jadi jangan kita kasih jaring, jangan kita kasih speedboat ke Ohnol. Speedboat sama jaring itu kita kasih ke Uru Pulau, ke Tanimbarke, ke Warbal, ke Namar, Selayar, itu pas. Jadi itu tadi, jadi itu data itu penting seperti itu. Jadi data sektoral, jadi data-data sektoral itu data-data yang dikelola di OPD. Nah, tapi kita juga punya kolaborasi dengan teman-teman di BPS.
0: Statistik.
2: Ya, dan kita juga selalu bersama-sama dengan teman-teman juga di Dinas Kominfo Provinsi dan di Bapeda. Nah, seperti itu, Ibu Dewi.
0: Untuk satu data Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara untuk koordinasi antar OPD ini sejauh ini berjalan lancar ya, Pak Olog ya. Jadi memang tidak ada kendala juga. Nah, ini apa dampaknya jika pemerintah mengambil kebijakan tanpa dukungan data yang akurat ini?
2: Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau datanya keliru di awal, maka kebijakannya pasti keliru. Data berkualitas, maka program berkualitas. Tadi contoh kan?
0: Iya.
2: Ohnol itu pengembangannya ialah pertanian, bukan perikanan. Jadi kalau kita cuma duduk di kantor dan kemudian kita bilang, iya ini Ohnol.

0: Kita berharap Satu Data Indonesia di Maluku Tenggara juga sehingga tidak tepat tepat sasaran
1: dan dia akan terintegrasi
0: manfaatnya. Iya,
1: dia terintegrasi. Sekarang kan kita lagi mau apa istilahnya, mau pengembang itu yang dibilang portal Satu Data itu. Nah, cuma kita di Maluku Tenggara lagi dalam proses. Kita harus mesti berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi. Memang mereka kemarin pasca 15 Mei itu kalau enggak salah itu sudah di launching. Nah, di kabupaten kota itu harus dicantol. Jadi kalau misalkan orang mau membutuhkan data pertanian, langsung aja bisa dilihat di situ. Jadi portal SDI Satu Data Indonesia.
0: Masih dalam proses ya?
1: Iya, kalau kita di Maluku Tenggara, di daerah lain mungkin sudah jalan.
0: Oke, baik. Pak Olop, di tengah banyaknya informasi di media sosial, ini bagaimana pemerintah memastikan informasi yang disampaikan ini benar, Pak Olop?
1: Iya, jadi yang pertama kan pemerintah punya tugas itu memberikan informasi tentang pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Jadi informasi dari bawah itu akan disaring, akan diteliti, akan dilakukan cross-check. Misalkan di level pimpinan, di kabupaten pimpinan tertinggi kan kepala daerah, bupati. Di bawah bupati ada pimpinan-pimpinan OPD. Di bawah pimpinan-pimpinan OPD ada di level di eselon 3, kemudian turun lagi di bawah. Sampai ke yang paling ini ada di ohoy-ohoy. Nah, ini sekarang lagi top nih, misalkan sekarang lagi top ialah kebakaran hutan. Sekarang lagi top. Nah, ada informasi, maka akan dilakukan cross check. Benar nggak ini? Ada terjadi kebakaran nih kemarin di belakang kantor bupati misalkan. Oh iya benar Pak. Berapa yang terbakar? Berapa lahan? Berapa sarana pemadam yang kemarin dipakai? Berapa personil? Oke, ketika itu valid barulah disampaikan kepada publik. Jadi tidak terjadi disinformasi. Ya, tidak membingungkan audiens atau tidak membingungkan masyarakat ketika mendengar informasi seperti begitu. Oh ya benar, terjadi kebakaran dan kemudian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan langkah-langkah, sudah melakukan penanganan. Jadi orang mendengarnya juga, oh sudah, tidak cemas gitu. Betul terjadi kebakaran, tapi sudah dilakukan antisipasi. Sama juga seperti misalkan dari informasi Kamtibmas, Pak Kapolres mau memberikan sebuah keterangan pers tentang Kamtibmas, maka minimal informasinya pasti sudah A1. Gimana nih Kapolsek, informasinya benar gak ini? Yeah. Oh benar, oh ya oke. Baru disampaikan, sehingga apa? Tidak membuat lagi masyarakat yang mendengar itu ada di dalam sebuah kecemasan. Tapi informasinya begini, informasinya begini, informasinya begini. Tapi ketika pemerintah sudah memberikan informasi, ketika sebuah lembaga institusi sudah memberikan informasi, maka itu valid dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting ialah tidak membingungkan pendengar ataupun pembaca.
0: Oke, baik gitu, Pak ya. Olop, ini kita melihat lagi tantangan terbesar pemerintah dan dalam komunikasi publik ya saat ini, dan bagaimana cara menghadapi hoax dan disinformasi ini, Pak Olo?
1: Iya, kita tidak bisa pungkiri di zaman 4.0 ataupun di zaman 5.0 ini informasi itu begitu cepat sekali. Iya. Beda-beda tipis informasi yang benar dan informasi yang dibilang hoax atau isu, itu beda-beda tipis. Secara umum di Komdigi itu ada layanan untuk bisa mengantisipasi itu. Ya, untuk bisa mengantisipasi itu, bisa melakukan pencegahan itu. Tapi kesempatan hari ini saya tidak masuk ke situ. Saya pingin begini. Saya pingin bahwa semua kita ketika mendengar, ketika menemukan sebuah informasi yang kita, menurut kita ini masih belum pasti, ya, kita masih ragu ini benar atau tidak, ini benar atau hoax, maka jangan dulu kita sebarkan, jangan dulu kita bagikan. Jadi biasa istilah yang sekarang lagi top itu

0: daring sebelum share. Kalau masih belum pasti, kalau masih bingung, maka kita bisa bertanya ke lembaga pemerintah atau kepada lembaga institusi yang resmi. Katakanlah seperti tadi, informasi kebakaran, maka kita bisa melakukan cross-check informasi ke pemadam damkar, kebakaran, ya. Damkar, ya. Ataupun, wah ini ada isu bahwa ada kelompok A dan kelompok B lagi berantem nih. Jangan kita buru-buru. Ya apa ya, jari lebih cepat dari otak, ya. Kemudian kita lalu bikin caption apa ini terjadi kacau di sini-sini, padahal kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya informasinya salah. Berarti kita turut terlibat di dalam penyebaran informasi yang hoax. Nah, kita punya di Komdigi itu ada satu help desk, ya, yang bisa mengkanter itu, semacam layanan pengaduan, ada nomor, ada nomor, dan itu bisa sampaikan ke sana.
1: Iya, boleh disampaikan mungkin masyarakat jadi bisa tahu Pak Olof, ya.
0: Jadi kita bisa sampaikan itu ke sana, nanti setelah ini akan saya saya sampaikan itu. Nah, kemudian yang paling penting itu ialah bagaimana kedewasaan kita. Jadi bukan cuma pemerintah, tapi bagaimana kedewasaan kita sebagai warga negara untuk menjaga sebuah informasi. Artinya bahwa kalau informasi itu dari pemerintah dan itu benar, silakan kita ceritakan, silakan kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi kalau itu informasi dari orang-orang tertentu yang belum tentu juga itu benar, maka cukup kita mendengar. Tidak perlu kita tambah-tambah, tidak perlu kita juga mesti kasih kurang-kurang sedikit, dan yang lebih tidak bagus lagi tidak perlu untuk kita teruskan kepada orang lain. Jadi jangan kita jadikan diri kita sebagai sumber informasi yang keliru, yang salah, yang mungkin dalam istilah sekarang itu yang informasi hoax itu.
1: Gitu. Mengapa masyarakat memang harus mengikuti kanal resmi pemerintah ini? Informasi resmi dari pemerintah ini, Pak.
0: Iya. Karena pemerintah itu kan resmi nih. Kalau saya mendengar pemerintah, terus mendengar siapa lagi? Iya kan? Nah, jadi kalau ada informasi dari pemerintah, misalkan dari sosial, ada pengumuman resmi. Nah, di dalam pengumuman itu pasti ada identitas. Contoh, disampaikan bahwa akan disalurkan bantuan sosial. Lah kalau itu cuma informasi katanya, lah kalau katanya ini memang bukan informasi pemerintah. Tapi informasi pemerintah itu ialah bahwa tadi ada identitas, kop suratnya misalkan, informasinya itu nomor berapa, tanggal berapa, siapa yang tanda tangan. Iya kan? Iya. Jadi bukan katanya lagi. Tapi Dinas Sosial Maluku Tenggara akan menyalurkan, atau Dinas Kesehatan akan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis misalkan, atau Rumah Sakit Umum Daerah Karesidenan Situbondo akan melaksanakan baksos. Informasinya terverifikasi, siapa yang kasih keluar, kan ada unsur W-nya itu, siapa, kemudian ada unsur W-nya, kapan, where-nya di mana. Jadi terverifikasi. Jadi orang tidak bisa lagi bilang katanya, oh tidak. Bahwa langsung, bahwa pemerintah, OPD A, OPD B, OPD C, dan karena itu valid. Pemerintah menyampaikan itu, masyarakat percaya. Kalau cuma katanya, maka tidak perlu ditanggapi. Atau bisa dilakukan verifikasi. Nya itu siapa? Nah, gitu.
1: Untuk media sosial pemerintah ini memang, Pak Olof, apakah memang hanya berfungsi sebagai tempat mempublikasikan kegiatan pejabat? Apakah memang seperti itu?
0: Orang di luar melihatnya seperti gitu. Waduh, okay. ini media ini hanya untuk
1: para pejabat.
0: Iya, para pejabat saja. Padahal tidak. Okay. Kan dari yang di awal saya bilang, tugas kita itu melihat, mendengar, kemudian menyampaikan. Nah, Kalau kita bisa menyimak dengan baik media sosial itu ada Facebook, ada YouTube, ada IG, ada semua. Tapi juga ada portal-portal berita online yang lain. Jadi tidak hanya menyangkut sebuah informasi dari pejabat A, pejabat C, tidak. Tapi informasi dari pemerintah secara utuh. Orang bicara pertanian, mohon maaf. Kalau orang bicara pertanian, maka kepada dinas pertanian. Kalau orang bicara perikanan, maka perkembangan perikanan yang akan disampaikan oleh kepala dinas ataupun dengan kepala-kepala bidang yang lain. Begitu juga dengan yang lain. Jadi dia tidak hanya menyampaikan informasi pribadi, tidak, tapi dia yang disampaikan itu ialah kebijakan, program, kegiatan dari pemerintah. Jadi sesatlah gitu, sesat kalau kita bilang bahwa media sosial itu hanya untuk
1: pejabat.
0: Itu kita tersesat, tidak benar. Ya, pejabat memang kebetulan saya, dia ada di dalam tanggung jawab dia, tapi bukan pribadinya dia. Karena dia pejabat, maka dia diberi kewenangan untuk memberikan informasi, ya kan? Esok-esok kalau dia tidak lagi jadi pejabat, misalkan katakanlah seperti saya contoh, kalau esok-esok saya tidak lagi sebagai sekretaris dinas, maka saya tidak akan berbicara. Nah, sama juga dengan yang lain. Jadi dia berbicara dalam kapasitas dia, dalam peran dia, dalam fungsi dia. Jadi bukan pribadinya dia, bukan. Saya datang ke sini dalam tanggung jawab saya sebagai sekretaris dinas.
1: Iya.
0: Yang kemarin datang sebagai, misalkan sebagai kepala damkar. Yang dulu datang juga sebagai kadis kesehatan, kadis pendidikan. Dia akan berbicara. Jadi dia datang dalam dua peran dia, sebagai pejabat tapi juga sebagai personal. Tapi yang ditampilkan ialah pejabatnya. Nah, mungkin nanti satu saat personalnya mungkin nanti lain, nah, next time lah.
1: Nah, Pak Olof, ini bagaimana membuat informasi pemerintah ini agar tidak terlalu formal dan sulit dipahami masyarakat?
0: Nah, ini dia. Jadi bahasa pemerintah ini kan sebenarnya ada di tataran-tataran yang bisa dicerna dengan baik sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak terbiasa, tidak familiar gitu. Mohon maaf. Bagaimana kita bisa menjadi jembatan, bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada publik. Pesan ini bisa sederhana sampai ke masyarakat. Bahasanya dikasih sederhana. Kemudian, kita bekerja sama. Kita bekerja sama dengan media-media. Ya kan? Nah, bahasa-bahasa media kan kadang-kadang tuh enak dibaca itu, enak didengar itu. Hari ini misalkan kita dengan RRI Maluku Tenggara menyapa, pesannya bisa sampai langsung ke sana. Jadi pemerintah tidak langsung berbicara, ya, tapi dengan media. Pemerintah bisa langsung berbicara atau bisa menyampaikan pesan, misalkan langsung dalam bentuk surat. Ya kan? Surat, di-scan, kemudian dikirim. Prek, orang membacanya. Tapi kalau dengan media, kita kerjasama dengan media, misalkan hari ini dengan RRI, audiovisual. Kemudian ada yang lain, media yang lain, misalkan yang portal berita online, berarti mereka membaca. Jadi masyarakat juga bisa langsung menerima itu, karena masyarakat ini juga versinya beda-beda juga. Ah, saya sih malas baca, saya lebih suka dengar.
1: Yeah.
0: Oh iya, oke, sudah, nggak apa-apa. Ah, saya lebih suka baca, telinga saya sudah mulai tidak bagus untuk mendengarkan, saya pilih membaca. Oh iya, nggak apa-apa juga. Tapi saya juga pingin baca dan dengar. Ya sudah, monggo, tidak apa-apa. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita pemerintah daerah menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat dengan daya dana yang ada sesuai dengan kewenangan. Makanya jangan heran kolaborasi pemerintah daerah dengan RRI Langgur dalam program Maluku Tenggara Menyapa, supaya kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan dari pemerintah daerah, dari masing-masing OPD itu bisa langsung sampai kepada masyarakat dalam bahasa-bahasa yang sederhana seperti begitu.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Olof dan pendengar dimanapun Anda berada. Sesi pertama kita akhiri ya, dan kita akan kembali lagi sesi kedua setelah jeda berikut ini.
2: Maluku Tenggara menyapa. dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur Pendengar lewat dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa. Topik yang kita bahas hari ini terkait dengan transformasi digital dan keterbukaan informasi untuk pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya. Kita bersama Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika ya Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Dolop Labetubun. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, lain interaktif kami 0813-549-5875. Baik Pak Olop dan pendengar, kita lanjutkan dialog kita saat ini. Pak Olop, ini mungkin terkait dengan aplikasi informatika ya, Aptika.
0: Ya.
1: Iya, Pak Olop bisa dijelaskan ini, apa itu Aptika ini?
0: Ya, jadi di awal tadi saya bilang di Diskominfo Maluku Tenggara itu ada 3 bidang ya. Nah, salah satu iya, bidangnya adalah bidang Aptikanya. Jadi bidang Aptika ini dia lebih banyak berkaitan dengan aplikasi. Mm-hmm. Jadi pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan pemerintahan serta transformasi digital. Singkatnya seperti begitu.
1: Apa manfaatnya untuk manfaat digitalisasi bagi pelayanan publik ini, Pak Olop?
0: Yang cepat, yang apa? Yang pasti bahwa pelayanannya dia lebih cepat.
1: Hmm.
0: Kemudian efisien, transparan, dan mudah diakses, begitu.
1: Oke.
0: Orang tidak perlu, masyarakat tidak perlu pergi ke kantor. Dia duduk di rumah aja. Dia bisa urus misalkan KTP, atau misalkan masyarakat duduk di rumah aja dia bisa urus perizinan di satu pintu, iya kan? Coba kalau tidak ada aplikasi, dia harus manual dan harus mesti face to face datang, berat di ongkos.
1: Di Diskominfo memang sudah banyak aplikasinya ya, juga ya untuk mendukung.
0: Jadi bukan cuma di Diskominfo, di OPD itu dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Paling banyak yang sekarang ya misalkan ada di satu pintu, pelayanan satu pintu di Capil, ada juga di beberapa OPD yang lain dengan aplikasi-aplikasi mereka gitu.
1: Pak Olop, ini apakah transformasi digital ini hanya soal membuat aplikasi?
0: Oh tidak. Jadi Aptika itu orang kadang-kadang berpikir Aptika itu berarti bicara tentang aplikasi.
1: Iya,
0: tidak,
1: benar.
0: Dia juga bicara yang lain. Jadi bagaimana bisa memberikan sebuah edukasi tentang layanan-layanan. Jadi misalkan kalau ada permasalahan tentang transformasi digital, maka Aptika memberikan solusi. Jadi bukan cuma aplikasi, tapi bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di era digitalisasi itu dia bisa memberikan solusi.
1: Apa tantangan dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik ini, Pak?
0: Nah, ini dia. Jadi secanggih apapun aplikasi, kalau kita belum ada jaringan, kita belum ada layanan seluler, maka itu ibarat kita hidup di dunia yang berbeda. Kita ada di tempat lain dan kemudian kita bermimpi tempat lain. Nah, jadi syaratnya aplikasi itu bisa dipakai harus ada jaringan. Nah, di Maluku Tenggara itu kita sudah terkoneksi ya. Kita sudah terkoneksi, sudah mungkin tersisa 18% saja. 18% saja jaringan telekomunikasi kita. Jadi dari 191 desa itu sudah terkoneksi 173. Atau 90%. Nah, sisanya itu kita masih kurang lebih 18 desa dari 191 desa yang belum terkoneksi, atau biasa kita istilah blank spot. Blank spot itu ada di 18 desa. Nah, 18 desa ini ada semuanya di Pulau Kebesar. Jadi di Kebesar itu baru 97 desa dari 115 desa yang ada di Kebesar, atau 84,35%. Belum terkoneksi. Nah, tapi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan juga DPRD, kita tidak diam. Kita juga sudah berupaya. Tapi kita masih ingat juga kan, kita tahu beberapa tahun kemarin itu kan kasus pengadaan BTS ya, Menteri Komunikasi Jono Pelatih terkena kasus. Kemudian sekarang di era Pak Presiden Prabowo kita ada di dalam sebuah mekanisme efisiensi anggaran. Tapi itu tidak membuat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Bupati bersama jajaran, kita tidak tinggal diam. Kita berupaya, Pak Bupati selalu berupaya bolak-balik Jakarta untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan kementerian-kementerian dan ataupun badan-badan tertentu di sana. Nah, kita sudah menyampaikan pengusulannya. Kita sudah menyampaikan pengusulan ke sana untuk 18 desa yang tadi hotspot itu, blank spot. Nah, jadi di 18 desa itu di Kebesar itu ada Ohenangan Atas, Ohenangan Bawah, Ohelim, Reyambru, dan Fako. Kemudian di Kiluat, di Kebesar Utara Barat juga ada Werfrawaf, Wair, dan Wairat. Lalu di Kebesar Utara Timur itu ada sembilan desa di sana. Ada Watlar, Oifau, Hoko, Har Ohiwait, Har Wasar, Ur, Bandai Frua, Nohiwirin, dan Tuburngir. Nah, jadi kita punya skema, punya mekanisme, kita pengusulan ke sana untuk nanti pembangunan. Ada pembangunan beberapa BTS di wilayah-wilayah yang 18 desa yang tadi belum terkoneksi. Seperti itu.
1: Walaupun tantangan itu, tapi sudah ada upaya-upaya dari pemerintah sendiri.
0: Jadi ingin saya tambahkan, sekalipun demikian, kita tidak apa istilahnya,
1: mundur ya.
0: Tidak menikmati itu, tidak. Kita berupaya dalam segala keterbatasan itu di era digital ini untuk dari sisi pemerintah. Nah, itu terbukti tahun kemarin itu kan dari berdasarkan surat Menteri Pan RB ya. Itu SPBE kita ya, kita dapat nilai atau kita punya predikat B cukup. Walaupun dalam keadaan yang begitu kan, kita tahu 18 desa itu kan ada pemerintahan juga tuh. Nah, jadi bagus begitu. Katanya bahwa pesannya ialah bahwa dengan keterbatasan kita masih bisa berinovasi. Dengan keterbatasan kita masih menunjukkan bagaimana kita harus mesti bekerja dan memberikan pelayanan kepada publik. Kira-kira gitu.
1: Ada nilai baik yang kita dapat ya, Pak Olof ya. Ini Pak Olof, bagaimana mewujudkan pemerintah yang cepat, terbuka, tetapi tetap aman ini Pak Olof?
0: Ya, jadi yang pertama bahwa segala informasi itu kita menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik. Jadi informasinya informasi pasti, bukan informasi-informasi yang akan membuat ketimpangan atau kesimpangan siuran. Kemudian kita juga ajak masyarakat untuk turut berpartisipasi. Kalau kamu mendengar informasi apa, bisa disampaikan dalam jenjang-jenjang tertentu. Tapi itu bukan informasi-informasi yang tidak benar, bukan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
1: Pak Olof, apa yang harus dilakukan perangkat daerah agar transformasi digital ini tidak berjalan sendiri-sendiri, Pak Olof?
0: Kita harus kolaborasi. Semua OPD itu harus kolaborasi. Kita berjalan bersama. Perikanan berjalan, pertanian berjalan, perindustrian berjalan, Diskominfo berjalan, sosial berjalan. Kita berjalan bersama. Tidak ada yang bisa bilang bahwa saya lebih hebat. Ibarat tubuh kita. Mata tidak bisa bilang bahwa saya lebih penting. Hidung, mulut, kaki, enggak bisa. Kita adalah satu kesatuan yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tinggalkan ego-ego sektoral, tinggalkan ego-ego pribadi kita, karena tugas kita ialah sebagai pelayan.
1: Jangan dituntut dilayani saja.
0: Iya, kita sebagai pelayan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang paling penting, semuanya penting di bidangnya masing-masing. Iya kan? Sekali lagi, perikanan tidak bisa bilang saya ini sektor unggulan.
1: Iya.
0: Pariwisata tidak bisa bilang saya ini sektor unggulan. Kita semua sama sebagai pelayan.
1: Baik, Pak Olo, ini bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam transformasi digital pemerintah ini, Pak Olo?
0: Masyarakat bisa membantu pemerintah ya, jadi terlibat secara langsung memberikan informasi. Jadi kalau misalkan ada tumpukan sampah di sini, bisa menyampaikan itu secara baik.
1: Yeah.
0: Ini ada selokan yang tersumbat, ada listrik jaringan yang gangguan, ada jaringan internet, jaringan telekomunikasi yang lagi gangguan, bisa berpartisipasi menyampaikan itu. Kita punya sebuah layanan span lapor, itu layanan nasional. Masyarakat bisa terlibat di sana, menyampaikan catatan-catatan tentang pembangunan, bisa menyampaikan juga tentang pelayanan-pelayanan publik yang belum berjalan optimal, itu bisa menyampaikan ke sana. Bisa, layanan itu dipakai di seluruh Indonesia. Cuma kadang-kadang orang tidak mau pakai itu. Orang lebih suka membuat postingan, membuat status, katanya itu lebih cepat dibaca gitu. Padahal kadang-kadang yang begitu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira.
1: Kalau masyarakat hanya boleh mengingat tiga hal tentang Diskominfo ini, Pak Olof, apa yang harus diingat masyarakat ini?
0: Yang pertama, informasi yang didengar itu harus dicerna dengan baik. Ya kan, dicerna dengan baik, diteliti dengan baik, ini benar atau tidak. Kemudian yang kedua, bisa memberikan informasi itu kepada orang lain. Kalau dirasa bahwa ini informasinya benar, bantu bantu meneruskan itu kepada orang lain. Dan yang ketiga, manfaatkan aplikasi, manfaatkan ruang digital kita itu, ruang dengan hal-hal yang positif, ya kan? Jadi tinggalkan ujaran kebencian, bisa menyampaikan informasi-informasi pembangunan, bisa menyampaikan informasi-informasi teknologi, bisa juga menyampaikan informasi-informasi yang lain lah, yang dianggap itu berguna, pertanian, perikanan, ataupun juga tips-tips, pakai itu. Itu jauh lebih penting. Gitu.
1: Jadi mana yang lebih penting ini, Pak Olof, cepat atau akurat dalam menyampaikan informasi ini?
0: Dua-duanya sama-sama penting. Cepat, tapi kalau tidak akurat, sama. Karena itu cepat tapi tepat. Sekali lagi, cepat tapi tepat. Jangan cepat tapi itu hoax.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, kemudian informasinya juga tepat, tapi kalau lama juga tidak bisa. Jadi dua-duanya penting, cepat, cepat tepat,
1: akurat ya.
0: Ya, cepat dan akurat.
1: Ada pesan dari Diskominfo kepada masyarakat di tengah maraknya hoax ini, Pak?
0: Ya.
1: Halo.
0: Pesan saya ialah, pesan pemerintah, pesan dinas ialah bahwa perkembangan informasi dia begitu cepat sekali ya. Kadang-kadang informasi yang pasti dari pemerintah itu kadang-kadang telat. Nah, karena itu dituntut kedewasaan kita sebagai warga negara, mendapat atau mendengar informasi itu harus dilakukan sebuah kajian, benar atau hoax. Jadilah penyambung-penyambung lidah untuk bisa menyampaikan informasi yang benar kepada orang lain. Jangan kita menjadi agen untuk meneruskan informasi hoax kepada orang lain. Sebab kalau kita ada di dalam ranah itu, sama dengan kita menyusahkan diri sendiri. Kita kena loh. Kita bisa dipidana. Menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan hoax, informasi yang tidak benar. Kita bisa dipidana. Karena itu bijak menggunakan media sosial. Ya, kita tidak bisa dipungkiri sekarang ini kita lagi dengan era AI.
1: Yeah.
0: Dengan arah, dengan aplikasi di fake ya, sekarang di fake itu di fake. Sudah bisa dirubah wajah kita, foto bisa jadi video. Jadi kalau kita tidak jeli, maka kita bisa terjebak. Kita bisa pakai tadi perkembangan AI itu untuk hal-hal yang negatif. Padahal tidak. Sebenarnya aplikasi itu dipakai untuk membantu tugas-tugas kita, baik itu pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, konten kreator, iya kan, itu bisa dipakai. Juga kita bisa pakai untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan moral. Iya, sekarang dengan ChatGPT kita sudah bisa bikin flyer yang bagus. Kita sudah bisa bikin pesan-pesan Kamtibmas yang bagus. Kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral kepada orang supaya jangan bertikai. Hanya dengan ChatGPT, hanya dalam waktu yang cukup, mungkin tidak cukup 1 menit, flyernya jadi. Nah, pakai itu. Pakai untuk membuat hal-hal yang positif dan secara tidak langsung membantu pemerintah. Mungkin kita tidak bisa, belum jadi apa bupati, belum jadi seorang pimpinan DPD, tapi dengan keterbatasan yang ada, dengan fungsi, dengan kapasitas yang ada, kita sudah bisa berpartisipasi di dalam pembangunan. Demikian Ibu Devi.
1: Apa yang menjadi harapan Diskominfo ke depan ini, Pak Olaf?
0: Harapan kita ke depan bahwa perkembangan digitalisasi ini kita bisa menyesuaikan. Jadi jangan sampai orang lain sudah di bulan, kita masih bermimpi di atas perahu ketintin. Jadi kita selalu berupdate, adaptasi diri kita, adaptasi. Tetapi jangan kita terbuai, harus ada filter. Sampai di mana kita ada kapasitas, kita sampai di mana, kita masih kurang di mana. Kalaupun kekurangan kita itu apa yang harus kita bikin? Kita menikmati kekurangan kita atau kita berupaya untuk bisa menaklukkan itu aplikasi. Lalu harapannya aplikasi-aplikasi yang sekarang yang lagi top, ya lagi tren, itu kita pakai untuk hal-hal yang positif. Jangan kita salah gunakan dan kemudian terakhirnya kita menyesal. Jadi kata kuncinya ialah kita tersesat di jalan yang benar. Sekali lagi, tersesat di jalan yang benar. Jangan tersesat di jalan yang salah.
1: Pak, siap. Jika harus menyampaikan satu pesan kepada masyarakat melalui talkshow ini ya, apa pesan yang ingin disampaikan, Paolo?
0: Itu tadi saya bilang, pesan saya itu tadi. Kita tersesat di jalan yang benar.
1: Okay.
0: Ya, jadi jangan tersesat di jalan yang salah, tapi tersesat di jalan yang benar. Artinya bahwa kita tidak bisa menutupi diri dari perkembangan IT yang begitu cepat. Kita berupaya untuk selalu adaptasi, tapi jangan sampai kita bablas.
1: Okay.
0: Jangan sampai kita dibilas, digilas dengan perkembangan IT sekarang ini. Demikian.
1: Luar biasa sekali Pak Olop, dan pendengar dimanapun Anda berada, 1 jam kebersamaan kita ya. Transformasi digital ini bukan sekedar tentang teknologi modern, tetapi tentang bagaimana pelayanan publik hadir lebih cepat, transparan, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga Maluku Tenggara. Sekali lagi terima kasih Pak Olop Labetubun sudah berkenan hadir mengisi Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak di bersama seluruh jajaran di Diskominfo Maluku Tenggara. Terima kasih juga untuk pendengar yang sampai saat ini masih bersama kami. Untuk dialog Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini kami akhiri. Saya Debbie bersama seluruh kru yang bertugas pamit. Kita berjumpa lagi lewat Maluku Tenggara Menyapa berikutnya.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar. Wali Kota Jayapura perketat pengamanan pengungsian korban kebakaran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meminta aparat keamanan memperketat pengawasan di lokasi pengungsian korban kebakaran di Dok 5. Langkah ini menyusul adanya laporan barang milik pengungsi yang hilang. Abisai meminta kepolisian, TNI dan Satpol PP menertibkan akses keluar masuk area pengungsian. Setiap orang yang masuk harus memiliki kepentingan yang jelas, baik untuk membantu maupun mengunjungi keluarga. Ia menegaskan akses menuju lokasi pengungsian tidak boleh terbuka bagi sembarangan orang. Pengawasan diperlukan untuk memastikan identitas dan tujuan setiap orang yang masuk ke area tersebut. Menurut Abisai, para korban kebakaran saat ini berada dalam kondisi sulit, sehingga keamanan barang milik mereka harus menjadi perhatian bersama. Perlindungan di lokasi pengungsian juga diperlukan agar warga dapat menjalani masa pemulihan dengan aman dan nyaman. Ia meminta pengelola pengungsian bersama aparat keamanan meningkatkan pengawasan tanpa menghambat masyarakat yang datang memberikan bantuan maupun menjenguk keluarganya. Pemkot Jayapura akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk memastikan penanganan pasca kebakaran berjalan tertib, termasuk memberikan perlindungan kepada warga terdampak.

0: Masa kecilku dulu berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi lagi kami sajikan ke ruang dengar Anda. Wamenpar, Festival Danau Sentani harus berdampak ke masyarakat. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa meminta Festival Danau Sentani memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menilai festival tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial setelah acara selesai. Niluh Puspa mengatakan festival harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Manfaat tersebut juga harus dirasakan pelaku budaya dan seni di daerah penyelenggara. Menurutnya, masyarakat perlu terlibat langsung dalam pelaksanaan Festival Danau Sentani. Masyarakat tidak cukup hanya hadir sebagai penonton dalam berbagai rangkaian kegiatan. Niluh Puspa mengatakan pelaku budaya lokal harus menjadi bagian utama dalam festival. Keterlibatan tersebut memastikan masyarakat sebagai penjaga budaya turut menerima manfaat kegiatan. Kementerian Pariwisata juga memasukkan keterlibatan UMKM sebagai salah satu indikator karisma event Nusantara. Program tersebut mengkurasi berbagai event dari ribuan kegiatan pariwisata di Indonesia. Pada Festival Danau Sentani 2026, Niluh Puspa mendapat informasi terdapat sekitar 300 UMKM yang terlibat. Ia meminta pengelolaan area UMKM di luar lokasi festival ditata lebih rapi. Niluh Puspa berharap Festival Danau Sentani kembali masuk Karisma Event Nusantara 2027. Ia juga meminta pemerintah daerah terus mendaftarkan festival tersebut dalam program nasional itu. Festival Danau Sentani ke-15 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Menurut Niluh Puspa, tema tersebut sejalan dengan upaya memberi ruang bagi budaya lokal dan pelaku budaya.

0: Selamat siang pendengar kami, cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi menjelang pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Rauda Kabupaten Maluku Tenggara di hari ini, hari Jumat. Iya, untuk umat muslim yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, semoga memperbanyak amalan-amalan sunnah maupun wajib di hari ini, karena hari ini merupakan hari yang barokah, dan memperbanyak juga selawat Nabi kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita juga mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman nanti. Amin, Allahumma amin. Ya pendengar, nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur kami juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di hari ini, Jumat 4 September 2026. Olehnya itu juga kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103.6 MHz.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Program Satu Radio Republik Indonesia, langgur pendengar, saatnya kami akan bergabung dengan tim luar ya untuk pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raudah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ik kom er niet eens voor. Ik denk dat ik er...

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah pelaksana salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengumumkan khatib maupun imam pada Jumat kali ini, kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat maju mengisi saf yang masih kosong di depan. Sekali lagi para jemaah, ini demi kesempurnaan salat Jumat. Kepada para jemaah, ayo bergerak untuk mengisi saf yang masih kosong di depan.

0: Adapun laporan Kas Jumat Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 30 Agustus 2026, adapun pengeluaran sebesar Rp8.500.000. Dengan demikian total Kas Jumat Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp4.160.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Al-Habib Al-Mukarram Rifki Al-Hamid Eskom MSI, dan yang bertindak sebagai imam, yakni Imam Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Al-Ustaz M. Zain Matuan. Adapun pemberitahuan sekaligus bersifat undangan kepada seluruh jemaah bahwa pada malam hari ini akan diadakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh PHBI Kabupaten Maluku Tenggara pada jam 8.00 waktu Indonesia Timur atau Ba'da Isya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ma'asiral muslimin wa jumratal

البر أشهد أن لا إله إلا الله

sallallahu Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahibu sallam ve merhaba. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام هماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين بصدق ما هدى هذه المودة حي جل شأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة جمعة مسجد أقوم روضة Maluku Tenggara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak khatib berdiri di mimbar yang mulia ini, terlebih dahulu dia berwasiat kepada dirinya dan segenap kaum muslimin, kaum mukminin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, takwa dengan mengambil semua apapun yang telah di contohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Manusia yang terbaik, manusia yang hebat, manusia yang memiliki pangkat yang luar biasa adalah sesiapa yang paling bagus takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Masjid Raudhah, masjid yang mengambil nama dengan Raudhah. Raudhah itu nama kebun di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nama contoh kenikmatan yang ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita semua yang di sini yang hadir di Jumat ini, siapapun dari kita insyaallah kita dijadikan ahli syurga dan kelak mendapatkan kenikmatan yaitu Raudhah min Riyadhil Jannah, kebun daripada kebunan syurga yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakum Allah. Esensi daripada takwa itu, kata Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu, beliau mengatakan at-taqwa hiya al-arba. Takwa itu ada empat perkara, ciri-ciri takwa. Beliau mengatakan takwa itu ada empat indikator yang mana kita bisa mengukur sejauh mana takwa kita dengan indikator tersebut. Takwa bukan hanya urusan kepada Allah, tapi takwa ini adalah urusan secara sosial, urusan bermasyarakat, urusan menjadi masyarakat, menjadi warga setempat. Itu juga menggunakan, itu juga mengambil daripada perintah-perintah Allah di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

علي بن أبي طالب كرم الله وجهه beliau mengatakan at-taqwa hiya al-arba, takwa itu ada empat perkara. Yang pertama beliau mengatakan al-khuf anil jalil, seseorang yang memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khuf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa yang besar ketika bangsa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Kalau sudah dia tidak takut kepada Allah, maka demi Allah dia tidak akan takut untuk melakukan hal-hal yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka milikilah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan man khafa Allah haraba ilaih, man khafa syai' haraba minhu, barang siapa yang takut kepada sesuatu dia mungkin lari daripada hal itu. Siapa yang mengatakan takut binatang buas, dia akan lari dari situ, dia akan menjauh dari binatang tersebut. Wa man khafa Allah haraba ilaih, lalu barang siapa yang mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-amal bitanzil, beramallah, lakukanlah, sosialisasikan, bersosiallah dengan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah turun kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ibadah. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbaik sangka. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan bertetangga. Kalau saja secara tetangga dijaga, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kehidupan bernegara, lalu bagaimana kehidupan di satu tempat, lalu bagaimana kehidupan seperti kita yang berada di Maluku Tenggara ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak Allah menciptakan jin, manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi umum takwa, ibadah adalah bersujud kepada Allah, menyembah Allah. Tetapi definisi secara khusus takwa juga, ibadah juga, adalah seseorang yang memberikan keselamatan kepada manusia yang lain. Jangankan kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan, kepada makhluk yang lain, itu juga menjadi perhatian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan al-muslim man salima al-muslimun min lisanin aw yadihi. Muslim yang sebenarnya, muslim secara hakikat, adalah orang muslim yang memberikan keselamatan kepada siapapun, bahkan keselamatan itu lewat lisannya atau tangannya. Maknanya dia tidak pernah memfitnah, dia tidak pernah mencaci, dia tidak pernah memprovokasi, dia tidak pernah berbuat ini dan itu dengan lisannya. Lisannya selalu digunakan untuk kebaikan, untuk senyum, mengambil sunnah Nabi Muhammad, untuk berbicara yang baik. Orang mukmin tidak berbicara kecuali yang baik. Kalau berbicara itu tidak baik, falyaskut, lebih baik diam. Jangan berbicara kalau yang keluar daripada lisan kita adalah hal-hal yang tidak baik. Tidak, ya lakukan itu. Nabi Allah Isa alaihissalam, seorang nabi, ketika beliau dicaci, beliau dimaki, orang sebelah beliau, murid beliau mengatakan, "Amma tasma' ma yaqul?" Wahai Nabi Isa, engkau dicaci, engkau dimaki, balaslah cacian itu, balaslah makian itu. Maka Nabi Allah Isa alaihi salam mengatakan, huwa yunfiqu ma induh. Orang yang memaki, orang yang mencaci, orang yang berbuat semena-mena, orang yang merusak, orang
orang yang memprovokasi, huwa yunfiqu ma induh, dia mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Wa ana nabi, dan saya nabi. Wa ana anfaqtu ma indi, dan saya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati saya. Yang ada di dalam hati saya kebaikan, maka saya tidak akan mungkin mencaci. Yang ada di dalam hati saya kebaikan, maka saya tidak akan mungkin memaki. Yang ada di dalam hati saya adalah kebaikan, maka saya tidak akan memprovokasi. Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan itu, sehingga di dalam Islam dikatakan kullul ina billadhi fihi yamdahu, semua wadah, sebuah wadah akan mencerminkan isinya. Sebuah wadah akan mencerminkan isinya. Kalau hati kita baik, maka akan keluar dari lisan kita kebaikan. Kalau hati kita tidak baik, akan keluar dari lisan kita keburukan. Kalau hati kita baik, tangan kita akan berbuat baik. Kalau hati kita baik, kaki kita akan menuju ke tempat-tempat baik. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak baik, maka kita semua anggota tubuh kita akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga daerah kita. Ini nikmat. Daerah kita daerah aman. Daerah kita masih bisa hidup. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang penuh dengan kenikmatan itu orang yang ketika dia melewati harinya amin min surgih, dia aman daerah itu, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada sesuatu, aman, maka itu nikmat. Walahu ghutu yawmih, lalu dia mempunyai makanan, ada yang dia bisa makan hari itu, maka sungguh ini nikmat besar yang luar biasa yang kita harus jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar, dia bisa tidur, bisa bangun, dia memiliki makanan dan daerah itu aman. Maka tugas kita sebagai warga masyarakat dengan amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jaga daerah kita, jaga tempat tinggal kita, jaga masyarakat kita. Dengan apa yang kita bisa? Dengan semua, baik dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan kaki kita, atau dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk membawa kebaikan di seantero tempat tinggal kita atau daerah kita atau bahkan kabupaten yang kita cintai ini. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjaga satu daerah adalah tugas ulama, menjaga dengan kalimat Allah, dengan nasihatnya, para pemikir dengan idenya, pemerintah dengan implementasi atau dengan apa yang mereka lakukan untuk menjaga daerah ini, dan warga masyarakat menjaga daerah ini dengan apa? Dengan selalu taat kepada ulil amri dan tidak pernah memprovokasi atau berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau pernah mengatakan, al-fitnatu na'imatun, kerusuhan di satu daerah itu tidur. Di satu daerah pasti ada yang namanya kerusuhan, tapi kerusuhan itu tidur. La'anallah liman aygadaha, maka Allah melaknat sesiapa yang membangunkan kerusuhan itu. Allah melaknat orang yang membangunkan kerusuhan di satu daerah, maka orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, man aana ala qatlil muslim walau bisyatril kalima, siapa yang memiliki andil atas terbunuhnya seseorang walau dengan setengah kalimat saja. Dia bilang bunuh, bakar, setengah kalimat dia tidak melakukan, tapi dia memiliki andil dengan setengah kalimat yang keluar dari lisannya. Apa kata Nabi Muhammad? Lagi Allah, mereka itu akan bertemu Allah di yaumil qiyamah, wa maktub fi jabinihi, dan tertulis, akan tertulis
Iblis dikenal mereka aish min rahmatillah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bayangkan bagaimana kita di yaumil qiyamah, di hari itu yauma la yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banih, semua akan bingung dengan keadaannya. Yauma la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lalu tertulis di kening mereka, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka hati-hati, kita jangan ikut-ikut. Kalau ada masalah yang kita tidak tahu, maka jangan ikut-ikut, jangan fudul, jangan mencari tahu, atau jangan menyambungkan, atau bahkan memprovokasi, atau membangunkan kerusuhan. Maka dia mendapatkan laknat Allah dan akan tertulis di keningnya, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, atau bahkan dia diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzu billahi min dzalik. Maka jaga kenikmatan daerah ini, Maluku Tenggara yang sudah aman, Maluku Tenggara yang luar biasa, yang hebat. Jaga Maluku Tenggara ini, jadikan ini daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan di daerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita bermuamalah dengan yang bukan Islam. Boleh bermuamalah, tetapi kalau agama, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada tawar menawar, ini masalah agama. Tetapi berbaik sangka, tetapi berbuat baik diperuntukkan kepada semua, bukan hanya muslim. Lakukan kebaikan, bagi kebaikan itu kepada semua, bahkan kepada makhluk seperti hewan, tumbuhan atau apapun. Jangankan itu, Nabi Muhammad mengatakan cabang daripada iman adalah seseorang yang mengambil duri di jalanan atau paku yang terjatuh, yang ketika diangkat dengan niat orang lain tidak akan mengenai itu, maka itu syu'bah min syu'batil iman. Maka itu adalah cabang daripada cabang keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amal bitanzil. Dan yang ketiga, kata Imam Ali bin Abi Thalib, wal gana'a bil jalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit. Hari ini kita mungkin merasa ini negara dalam susah, ini negara tidak diberikan sesuatu, atau negara ini efisiensi atau apapun, tapi kita masih syukur, masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa aman, masih bisa memberikan makanan kepada keluarga kita. Maka syukurlah dengan yang sedikit itu, jangan mengeluh. Syukur, sesiapa yang bersyukur Allah tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Kalau syukur Allah tambah nikmat itu, tapi kalau kufur, Allah tidak bilang Allah akan cabut nikmat itu, tapi yang Allah bilang inna adhabi la syadid, azabku sangat pedih. Hati-hati dengan azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Habba idza baraka al-maula talaqi huyub, sehingga dari urusan materi dunia diajarkan oleh para ulama, jangan cari nominalnya saja, tapi cari keberkahannya. Satu butir kalau sudah diberkahi Allah akan berbutir-butir, tidak akan habis. Tapi kalau satu miliar atau berapapun daripada uang itu, kalau tidak akan tidak mendapatkan keberkahan, maka duit itu akan habis dengan jalannya sendiri, dan belum waktunya sudah habis seakan-akan, dan itu kita mengeluh. Maka hati-hati, syukurlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sebanyak kenikmatan yang Allah berikan kita, kalau mau hitung berapa banyak yang Allah berikan nikmat hidup di daerah ini, nikmat bayangkan di daerah yang lain. Coba kalau kita dihidupkan di tanah Arab dengan panas yang lebih luar biasa, kita berharap mudah-mudahan kita memang dilanda kemarau panjang, tapi dengan izin Allah, dengan berkah bulan Maulid Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan segera. Amin ya rabbal alamin, akan turunkan hujan. Musibah di mana-mana, di Nusa Tenggara Timur, di Flores gempa, di Kalimantan kebakaran hutan,
daerah di Aceh belum selesai dengan musibah kemarin. Maka kita jaga daerah ini, jangan pancing musibah, jangan pancing musibah. Syukurlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk daripada syukur itu adalah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti malam ada perayaan Maulid hadir, itu bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nikmat besar, kata Allah di dalam Al-Quran, qul bi fadlillah, katakan dengan rahmat, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Para ulama mentafsirkan bahwa bi rahmatihi, apa rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Mereka semua bersepakat rahmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita bertawassul kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Maluku Tenggara, daerah kita ini, dihujani dengan hujan rahmat, dihujani dengan hujan ampunan, dihujani dengan hujan yang serta dibasahi daerah ini, sehingga daerah ini menjadi daerah yang subur, makmur, daerah yang diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dijauhi daripada mara bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, yang keempat indikator takwa adalah al-isti'dad li yawmir rahim. Bersiaplah kita manusia, kita manusia ada awal, ada akhir, ada hidup, ada mati, ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan akhirat, jaga akhirat kita, urus akhirat kita, persiapkan. Kata Imam, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhala qabr bila zat faka'annama rakibal bahr bila safina. Barang siapa yang masuk kubur dia tidak membawa bekal, seakan-akan dia mau berlayar tapi dia tidak naik perahu atau kapal. Dia mau berlayar tapi dia mau berjalan di atas laut. Apa yang didapat? Dia hancur atau tenggelam, dia mati atau tenggelam. Maka insyaAllah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga daerah kita ini, Maluku Tenggara ini, dijadikan raudhah sebagai nama ikon masjid agung. Raudhah ini, daerah Maluku Tenggara dijadikan raudhah, dijadikan kebunan surga, dijadikan kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya aman, hidup baik, berdampingan, saling mencintai dengan satu dengan yang lain. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-rahmatnya, menurunkan inayahnya, menurunkan taufiknya, serta dijauhkan daerah ini daripada musibah, serta para pemimpin kita, para pejabat kita, para ulama kita, para orang-orang saleh yang ada di daerah kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mereka menjadi pancingan rahmat untuk diturunkan di daerah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Maluku Tenggara ini ke depan dan selalu dari sekarang menjadi Maluku Tenggara yang hebat, yang bermartabat, yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر.

الرحمن بسم الله الرحمن

0: Demikian siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dari olahraga futsal, pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas futsal putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Metro Arts Games atau IMEC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
2: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia, Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri, dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju, futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
1: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Women International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: saudara sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperbutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024 kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 Era Ritual. Pendengar, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Jika Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut pada siang ini, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: goyang di goyang ya.
1: Pro Dangdut Program Satu Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut pada siang ini di 081354958875. Kami mengundang Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Langgar, Kota Tual, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103.6 MHz. Kami mengundang Anda untuk kita bergoyang dangdut di siang ini, walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di siang ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda di siang ini. Ada Rifana, Cukup Sekali, Lisa Dahlia, Samudra Cinta, Layar Kertas Maya, Nazar, Oga Pulang, Sylvie, Perahu Kaca, Bertaruh Rindu, Siti, Rosita, Pucuk Cemara. Iya, pendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung dengan kami. Kami sapa Anda di Pro Dangdut pada siang ini di 081354958875. Kami ulang di 081354958875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut Program 1 Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau di edisi siar Jumat 4 September 2026.

0: 01 RRI Ambon.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Maluku mulai menata ulang strategi investasi daerah dengan memperkuat inovasi pelayanan kepada masyarakat dan calon investor. Langkah ini dilakukan untuk mengubah peran DPMPTSP dari sekedar penerbit izin menjadi penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala DPMPTSP Maluku Alwia Fadlun Alaidrus mengatakan, hingga Agustus 2026 tercatat 14.254 pemohon masuk melalui sistem online single submission. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.676 izin telah diterbitkan. Menurutnya, pengembangan investasi masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan data dan informasi potensi investasi yang belum diperbarui. Peta potensi investasi Maluku terakhir diperbarui pada 2022, sementara data terbaru lebih banyak diperoleh melalui sistem online single submission.

Iya, program Satu Radio Republik Indonesia Langgur kembali untuk Anda dan menghibur Anda juga dengan lagu-lagu pilihan dangdut untuk Anda di siang ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita.

0: sampaikan bahwasanya beberapa titik juga rawan ya terdengar adanya upaya untuk pemadaman api yang dilakukan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Damkar dan juga BPBD Natuna serta pihak dari kecamatan. Terus sementara itu yang bisa kita laporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Yusfianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat harga daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026. Bergabung bersama kami Ermina Jane dari Surabaya. Ermina.
2: Iya, Safira dan juga pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi year on year di Jawa Timur pada Agustus mencapai 3,32% dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep 3,99%. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Adapun secara bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi di Jawa Timur adalah daging ayam ras sebesar 0,28%, kemudian cabai rawit 0,04% serta beras, udang dan daging sapi masing-masing 0,02%. Sementara itu, penahan inflasi di Jawa Timur ini disumbang oleh bawang merah dengan andil deflasi 0,06% serta tomat dan bawang putih.
3: Agustus 2026 menunjukkan adanya pengaruh faktor permintaan dan pasokan. Momentum HUT Kemerdekaan RI dan Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan permintaan bahan pangan dan mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas hasil peternakan seperti daging ayam ras dan daging sapi. Sementara itu, pasokan yang meningkat selama musim panen memberikan tekanan penurunan harga.
2: Ya, sementara itu kondisi di lapangan juga menguatkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, di mana Ida, pedagang ayam di Pasar Soponyono, Surabaya, ini menuturkan bahwa kenaikan harga daging ayam ini sudah terjadi sejak pertengahan bulan Agustus. Menurutnya, harga daging ayam ini biasanya berada di kisaran Rp23 hingga Rp24.000, namun saat ini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram.
4: Anak masuk sekolah, tapi bertahap naiknya nggak langsung. Naik malam biasa, itu mulai terlukan sekarang. Namanya 32, 33.
2: Ya, pada Agustus 2026, 11 kabupaten kota dengan indeks harga konsumen di Jawa Timur ini seluruhnya mengalami inflasi. Dan ini menunjukkan bahwa tekanan harga ini terjadi merata di seluruh wilayah pemantauan BPS Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Sekolah SDN 23 Batesyok Sabang menyampaikan keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala serius dalam proses belajar mengajar. Laporan Diah Novritaria dari Sabang. Diah.
5: Iya, baik. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang, Gampung Batesyok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal itu belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Jadi kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang, Sri Erliati, mengatakan kehadiran Starlink sejak awal tahun itu membantu memperbaiki akses internet di sekolah. Namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu, koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Dan keterbatasan jaringan ini tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
6: Mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket, dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
2: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah atau sekolah itu memberikan materi secara tertulis, sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran biasanya itu disampaikan melalui grup WhatsApp. Dan kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, itu Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya itu harus mencari lokasi tertentu itu untuk saat membutuhkan akses internet.
7: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana, ya makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit.
2: Pihak sekolah mengaku itu saat ini telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Dan pihak sekolah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 0101 Kota Banda Aceh membagikan sejumlah alat pompa air bagi petani di Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novitasari. Cindy?
8: Ya, Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kuta Codbi, Kabupaten Aceh Besar. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampung Lamsi, Kecamatan Kuta Codbi. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dan Dim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin, atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa, Gampung Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda, Gampung Barihlo, dan Poktan Pebudoh Kali, Gampung Lamkling. Dan Dim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
9: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, berkabul. Memang kan saat ini kita bangun bersama, cuaca lumayan, kebutuhan air, teman ibu kita sama satu, pengairan. Mana seluruhnya, berusaha dan berkabul, ada
8: Menurutnya bantuan mesin pompa air sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Rangkaian kegiatan ini juga ditutup dengan pembagian bingkisan secara langsung oleh Dandim 0101 Kota Banda Aceh kepada anak-anak yang hadir pada kegiatan tersebut. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ekonom Gorontalo menilai target penurunan kemiskinan nasional sebesar 6-6,5% pada 2027 dapat dicapai jika metode pengukuran tidak berubah. Selengkapnya dilaporkan Andi Sanga. Andi?
10: Ya, baik Safira dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, target pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 6-6,5% pada tahun 2027 dinilai cukup ambisius. Meski begitu, target tersebut juga dinilai masih memungkinkan untuk dicapai apabila pemerintah dapat menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara tepat dan berkelanjutan. Yusrin Hasan, salah seorang akademisi ekonomi di Gorontalo kepada RRI hari ini mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah melihat angka kemiskinan nasional pada September 2025 masih berada di kisaran 8%. Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 1,5 hingga 2% hanya dalam waktu kurang dalam 2 tahun. Ia juga menyoroti standar pengukuran kemiskinan di Indonesia yang belum berubah sejak tahun 1998. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali metode pengukuran yang digunakan agar angka kemiskinan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini.
11: Ada satu variabel besar yang sering kita jarang bahas, yaitu standar pengukuran kemiskinan kita sendiri.

0: Dorong pemerintah untuk membangun mental dan kemandirian masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar program bantuan pemerintah ke depan dapat dimanfaatkan secara produktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
4: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah Kota Tarakan untuk mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah?
5: Baik pendengar, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah kota mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Hal ini menyusul adanya keluhan peserta terkait lambatnya proses pencairan santunan akibat alur birokrasi di Pemkot Tarakan yang dinilai terlalu panjang. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan, Simon Patino, menjelaskan aduan dari warga ini diterima karena warga merasa kesulitan mengurus klaim ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia. Ia pun meminta agar Pemkot Tarakan dapat mengkaji ulang sis birokrasi untuk pencairan klaim BPJS ketenagakerjaan.
6: Jadi kesimpulannya, hal itu bisa dilaksanakan dari BPJS, ternyata masih terdata. Jadi kan dulu sistemnya pekerja kerjaan langsung bayar ke BPJS iuran bantuan itu. Nah, sekarang ternyata dari dinas-dinas ini harus menyampaikan data dulu ke dinas sosial.
5: Iya, dan lebih lanjut Simon Patino juga menyampaikan bahwa sebelumnya iuran bantuan dibayarkan langsung oleh dinas teknis terkait, yaitu Dinas Perikanan Kota Tarakan. Namun saat ini pembayaran sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, sehingga untuk pendataan termasuk pembayaran itu semuanya dialihkan ke Dinas Sosial, sehingga hal inilah yang membuat pembayaran di Pemkot Tarakan kepada BPJS Tenaga Kerja sedikit terhambat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kelurahan Kuta bersama tim gabungan memperketat penertiban parkir liar di sepanjang ruas jalan utama kawasan wisata Kuta. Laporan disampaikan Nadia Syarif. Nadia.
7: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa upaya mengurai kemacetan dan menata ketertiban di kawasan wisata Kuta kini terus dioptimalkan. Kelurahan Kuta bersama instansi gabungan menggencarkan patroli harian serta inspeksi mendadak berkala untuk menindak kendaraan yang nekat parkir sembarangan. Ketua

0: PM Kelurahan Kuta Iputu Adnyana menjelaskan salah satu titik krusial yang menjadi fokus penertiban adalah kawasan Jalan Kartika Plaza, khususnya di area depan pusat perbelanjaan. Di lokasi tersebut, banyak pengendara yang kedapatan memarkir kendaraannya di bahu jalan meski telah terpasang rambu larangan.
1: Kita atensi di Jalan Kartika Plaza, terutama di depan Sentro sama Lipo Mall. Kan rutin mengadakan sidak gabungan dengan instansi itu setiap 2 minggu sekali. Untuk selanjutnya terkait dengan sidak gabungan itu, selain ada pengempesan, juga kita akan lakukan tilang yang dilakukan oleh kepolisian.
0: Ya, mendengar maraknya pelanggaran parkir liar ini dinilai dipicu oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Padahal pemerintah daerah dan pengelola kawasan telah menyediakan banyak kantong parkir resmi sepanjang di Jalan Pantai Kuta. Akses lahan parkir yang memadai sebenarnya sudah tersedia di sejumlah titik strategis seperti di area depan Hard Rock, Kuta Sea View hingga Bali Wave. Selain penindakan hukum oleh kepolisian dan tindakan teknis pengempesan ban, petugas Bakamda serta Linmas juga disiagakan setiap hari untuk melakukan patroli persuasif. Langkah edukasi dialogis ini diharapkan mampu meminimalisir titik simpul kemacetan sekaligus menjaga ketertiban kawasan wisata Kuta. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Laporan Siti Triani dari Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok, sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah ini dinilai efektif meredam laju inflasi daerah secara berkelanjutan. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanian Ruhyansah menjelaskan, penguatan pangan harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam kegiatan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar.
2: Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi di daerah. Dengan menjaga keterjangkauan harga pangan, kita turut menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, saya mengapresiasi adanya ruang bagi UMKM lokal untuk turut memasarkan produk-produknya. Dan ini penting karena merupakan penguatan ketahanan pangan juga harus berjalan beriring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
1: Manfaat program intervensi pasar dirasakan langsung oleh warga lokal yang berbelanja kebutuhan pokok harian. Warga Bandar Lampung, Sulastri mengaku keberadaan bahan pangan murah sangat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
3: Gula, minyak, beras, telur, ya ada cabai juga, bawang, telur ya, lembang lah ya, lebih murah dari warung gitu, jangkau lah. Ya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar manfaat gerakan pangan murah dapat dirasakan lebih luas. Keterjangkauan pangan berkualitas dipastikan tetap menjadi prioritas utama pelayanan bagi seluruh warga Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Muhammadiyah Cirebon menyelenggarakan hadangan competition sebagai wadah talenta dan cermin kearifan bersaing bagi para generasi muda. Laporan disampaikan Rena Safira.
4: Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC akan menggelar hadangan competition dalam rangka Semarak Milad UMC ke-26. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 dan menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali olahraga tradisional. Ketua Umum Kormi Kota Cirebon, Dedi Kennedy mengatakan hadangan tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama tim, strategi, dan sportivitas.
5: Halo. Hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mah namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan ada namanya kerjasama tim dibina, kemudian sportivitas.
4: Sementara itu salah satu masyarakat Gita menilai hadangan competition menjadi kegiatan menarik di tengah semakin jarangnya permainan tradisional dimainkan anak muda. Menurutnya kompetisi tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
6: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang gak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
4: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang berhasil memediasi pihak travel dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Muslimat terkait ratusan jemaah umroh yang sempat tertunda keberangkatannya. Laporan disampaikan Chantianov.
1: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
2: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul pemberangkatan yang mana sebenarnya di tanggal 30 Agustus ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan, akan tetapi jamaah ini tidak berkenan dikarenakan ingin berangkat secara bersama-sama dengan jumlah jamaah yang sudah mengikuti kelompok dari KBAU Muslimat Kabupaten Jombang sebanyak 196.
1: Lebih lanjut, Ilham Rahim memaparkan bahwa sebelumnya sempat ada rencana keberangkatan 40 jemaah pada tanggal 30 Agustus. Namun, para jemaah menolak berangkat lebih awal karena keinginan untuk tetap berangkat secara bersama-sama dalam satu rombongan utuh yang berjumlah 196 orang. Sebagai jalan keluar, PT Andisa Ahmada menetapkan jadwal baru di mana sebanyak 20 jemaah diberangkatkan pada tanggal 31 Agustus, disusul 70 jemaah pada tanggal 1 September 2026, serta sisa jemaah lainnya yang dijadwalkan melalui alokasi tiket berikutnya. Senada dengan hal tersebut, Emma Umiyatul Kusna atau Neng Emma, selaku perwakilan Divisi Umroh sekaligus mediator KPIHU Muslimat, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan akhir dengan pihak travel PT Andisa Ahmada agar seluruh 196 jemaah dapat diberangkatkan.
3: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan kesepakatan dengan pihak travel PT Andisa Ahmada dan telah disepakati bahwa seluruh jemaah umroh berjumlah 196 jemaah semuanya akan diberangkatkan secepatnya. Insya Allah kami sudah berkomitmen untuk berangkat semuanya, seluruh akomodasi mulai dari keberangkatan sampai kepulangan telah disiapkan. Terima kasih, semoga mohon doanya. Dan kami juga mohon maaf, semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar.
1: Dengan adanya kesepakatan dan penjadwalan ulang ini, pihak KPIHU Muslimat maupun Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh rangkaian ibadah 196 jemaah asal Jombang ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dari Kediri, Chantiano, Pro 3 RRI Terus Pengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Kementerian Perindustrian Kemenperin akan mendesain skema insentif berbasis tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi produsen kendaraan listrik. Skema tersebut diharapkan mendorong peningkatan penggunaan komponen domestik sekaligus memperdalam struktur industri kendaraan listrik nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Masyarakat mengapresiasi kegiatan bersih-bersih pantai yang digelar oleh RRI Semarang dalam rangkaian Hari Radio. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman. Tika.
6: Ya, baik Safira, kondisi Pantai Tirang Semarang yang semakin bersih mendapatkan apresiasi dari warga dan pengunjung. Perubahan ini semakin terlihat setelah aksi bersih-bersih pantai yang digelar RRI semalam Semarang dalam rangka peringatan Hari Radio baru saja. Salah seorang pengunjung, Sari, menilai kondisi Pantai Tirang kini jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Menurutnya, sampah yang sebelumnya banyak ditemukan di kawasan pantai kini sudah berkurang signifikan. Ia mengatakan kebersihan pantai membuat pengunjung merasa lebih nyaman saat berwisata. Terlebih Pantai Tirang ini menjadi salah satu lokasi rekreasi yang mudah dijangkau dengan biaya yang murah bagi warga sekitar Semarang. Apresiasi serupa ini juga disampaikan oleh Agnes yang melihat perubahan nyata pada kebersihan kawasan wisata tersebut usai mendapatkan kegiatan RRI yakni bersih-bersih Pantai Tirang.
7: Ya, sekarang lumayan baik sih daripada yang kemarin-kemarin. Tempatnya juga sudah nggak terlalu yang seperti yang dulu pertama kita kesini. Kan masih banyak sampah, pantai pinggirannya juga kotor-kotor. Sekarang kan sudah agak bersih.
8: Sementara itu, mahasiswa Prima mendukung penuh kegiatan bersih-bersih yang digelar RRI Semarang. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi sarana bagi generasi muda untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Sebab tidak hanya karyawan RRI saja yang mengikuti aksi bersih-bersih sampah, melainkan kalangan anak muda yang diwakili dengan mahasiswa magang yang ada di wilayah RRI Semarang juga turut terlibat dalam aksi pada pagi tadi. Dan pantauan RRI dari hasil bersih-bersih sampah di pantai masih ditemukan sampah yang kemudian dikumpulkan dalam karung milik Dinas Lingkungan Hidup, dan rata-rata sampah yang ditemukan berupa plastik bekas kunjungan dari masyarakat. Adapun untuk diketahui, ratusan pegawai RRI Semarang bersama mahasiswa magang sejak pagi tadi sudah memunguti sampah di sepanjang Pantai Tirang Semarang, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan untuk mewujudkan kawasan pantai yang lebih bersih, sehat, dan juga ramah wisatawan. Demikian Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wali Nagaro Koto Rantang Nofri Agus Partawijaya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengevaluasi kejadian dugaan keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di Kecamatan Palupo. Laporan Nur Afni Susilawati.
1: Wali Nagari Koto Rantang Nofri Agus Partawijaya SPD bersama Dinas Kesehatan terus memantau pemulihan warga secara penuh usai krisis medis di fasilitas kesehatan setempat mereda. Menindaklanjuti perkembangan kasus keracunan makanan bergizi gratis MBG pada 2 September 2026 lalu pada siswa SD Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penanganan medis kini menunjukkan progres yang sangat baik. Seluruh pasien yang sebelumnya memadati dan mendapat perawatan di Puskesmas Palupuah telah dinyatakan pulih dan diizinkan pulang usai menjalani masa observasi selama beberapa jam. Hal ini ditegaskan langsung oleh Dr. Henry Rustian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, yang terus memantau pergerakan data korban di lapangan.
2: Alhamdulillah, sore kemarin, terakhir saya kemarin pulang, semua masyarakat sudah bisa kita pulangkan ke rumahnya masing-masing. Hanya beberapa jam aja observasi, kemudian dah kondisi sudah membaik, itu sudah bisa kita pulangkan. Ya, tidak ada yang di puskesmas, tidak ada yang dirawat ibu. Tinggal yang dua yang kita rujuk di rumah sakit yang ada di Bukit Tinggi.
1: Mempertegas vonis tersebut, pengawasan medis secara intensif kini hanya difokuskan pada dua korban balita berusia 3 dan 4 tahun yang masih membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan. Seiring dengan terkendalinya lonjakan pasien, fokus pemerintah daerah kini beralih pada upaya penjagaan bertambahnya korban dan uji klinis. Tindakan tegas telah diambil untuk menghentikan seluruh operasional dapur penyedia makanan atau SPPG yang bermasalah. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan pimpinan desa setempat berdasarkan arahan pimpinan daerah.
3: Ya, sesudah surat kami juga masuk, salah informasi sore kami dapat, Wakil Bupati kita kan kemarin juga datang bersama Kepala Dinas langsung ke Palupua. Dan menurut informasi yang kami dengar, sampai hasil uji laboratorium keluar, itu dihentikan sementara pendistribusiannya, kira-kira seperti
1: itu. Guna mengungkap penyebab pasti permasalahan ini, tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Payakumbuh juga telah turun tangan mengevaluasi dan mengamankan sampel makanan sesuai standar operasional prosedur. Seluruh sampel tersebut kini telah didistribusikan ke Balai POM Padang untuk diinvestigasi lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan menunggu hasil uji laboratorium yang ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan guna memberikan kejelasan hukum serta jaminan keselamatan di masa mendatang. Nur Afni Susilawati, RRI Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang. Selanjutnya kita akan simak kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Indeks saham harga saham gabungan atau IHSG melemah saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini ke level 6.660,79. Selengkapnya dilaporkan Namira Kagoma. Namira.
5: Hadirin dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 0,11% atau 7,1 poin ke level 6.660,79 pada jeda siang perdagangan hari ini. Sebelumnya IHSG dibuka pada level 6.665,69 dan sepanjang sesi pertama ini sempat menyentuh level tertinggi di 6.704,12 dan level terendah di posisi 6.637,48. Tim analis menilai baiknya bursa global dan pasar obligasi masih menjadi sentimen positif bagi IHSG. Namun pelaku pasar perlu mewaspadai aksi ambil untung menjelang akhir pekan di tengah valuasi global yang relatif tinggi. Dari dalam negeri, pasar mencermati rencana efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2027 mendatang. Menurut tim analis, penghematan anggaran tersebut berpotensi membuka ruang bagi program pendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga dinilai dapat membantu pemerintah menekan defisit anggaran. Sementara dari pasar global, pelaku pasar masih menantikan data tenaga kerja Amerika Serikat serta sinyal kebijakan suku bunga The Fed. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namir Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan.
0: Sari berita, kondisi karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Sejumlah kasus insiden keamanan pangan program MBG masuk tahap penyidikan. Korsel disebut siapkan pengerahan militer ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan Rian Suryadi.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan, terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
1: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun, namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih, dilakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya, jumlah hotspot maupun visibility-nya. Ya.
3: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan, Yudo Sekti Mustiko, mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
4: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
3: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi pakai tantangannya main
6: gambut.
5: Gambut juga ya?
6: Gambut Pak.
5: Ini lagi kering ya begini nih, kalau hujan terjang.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam tahap penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira.
0: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam proses hukum.
6: Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk penetapan tersangka, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini, laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan, itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
6: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru beresiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
7: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
6: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG, termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kedutaan Besar Irlandia hari ini menandatangani Letter of Intent atau penguatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Irlandia. Berikut laporannya disampaikan langsung oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
8: Indonesia dan Irlandia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Komitmen itu diwujudkan dalam Letter of Intent Dialog Strategis Penguatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani oleh kedua negara hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Priyo Pambudi. Edi mengatakan penandatanganan Letter of Intent hari ini menjadi fondasi penting untuk menetapkan prioritas bersama dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, termasuk berbagai peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EIU-SEPA.
9: Ini dialog hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan Letter of Intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan berbagai prioritas bersama untuk kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi terkait di kedua negara. The Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EIJPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia setelah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif untuk kuota.
8: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan Irlandia ingin memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, ketahanan energi, dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, juga menyampaikan dukungan Irlandia terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai ekonomi, pendengar, Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
10: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
11: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
10: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
11: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
12: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
11: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
14: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
15: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini, sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset.
14: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Legislasi Balek DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
17: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
16: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
17: Sementara itu, anggota Balek DPR RI Habib Syarif menilai, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan, pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
18: Jadi, tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
17: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balek DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
19: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya, ya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan.
20: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
19: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh, misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena bagaimana melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
20: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
1: Soal pengawasan tentu ini soal digitalisasi seperti katakan teknologi. Orang harus melek digital. Tidak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam teknologi. Itu substansi demokrasi itu yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one pin itu, itulah pentingnya demokrasi dan tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bahwa itu terlalu, justru rakyat siapa? Republik ini siapa?
20: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dewan, kita akan melaksanakan itu, Bawaslu siapapun nanti.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Militer Korea Selatan dikabarkan sedang bersiap mengerahkan personelnya ke wilayah Selat Hormuz. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korsel, Militer Korsel akan mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan sebuah kapal pendukung logistik. Namun, pengerahan personel itu masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan Nasional Korsel, resolusi kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah warga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Laporan Diki Munadi.
22: Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut hingga 2026 program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
23: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri.
22: Sementara itu Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
2: apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean dulu.
22: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
0: Informasi olahraga, meskipun tidak diperkuat tiga penyerangnya, Arema FC tetap siap tampil menyerang saat menghadapi Izen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Berikut William Nathan melaporkan selengkapnya.
3: Arema FC harus menghadapi Izen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. Tiga penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra, dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian. Tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain yang dinilai bisa mengancam melalui serangan balik, terkhusus Makan Konate dan penyerang asal Portugal Adilson Silva.
4: Uma primeira rodada de forma competitiva em casa, respeitando o adversário, mas sabendo a responsabilidade desse primeiro jogo. We still don't have all the players that we wanted. Still one or two missing, but the preparation was very good. Arema is ready for this first game. And I think, as coach said, once we have everybody, we have a strong Arema again.
3: Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang. Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
5: Ya, mungkin kalau dari pemain sama, kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman ya balik lagi, kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun gak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap. Terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
3: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah Indonesia dan Rusia memulai kerjasama pengembangan pabrik pupuk urea di Vladivostok. Kerjasama tersebut melibatkan PT Pupuk Indonesia dan diawali dengan penandatanganan joint study untuk mengkaji potensi investasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo meminta seluruh jajaran menyiapkan penerapan Zero Overdimension Overload pada 2027. Persiapan difokuskan pada sarana, jalur, pemetaan persoalan, serta koordinasi lintas sektor sebelum kebijakan diberlakukan. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Jumat 4 September 2026. Kenaikan sebesar Rp31.000 per gram melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Agustus lalu meninggalkan dampak luas bagi masyarakat. Ribuan warga terdampak, ratusan rumah rusak dan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Data dari pemerintah juga menunjukkan adanya korban jiwa serta pengungsian yang tersebar di sejumlah kabupaten terdampak. Dan seiring berjalannya waktu, fokus penanganan kini tidak hanya pada fase darurat, tapi juga mulai bergeser ke tahap pemulihan. Siang ini kami akan perbincangkan bersama dengan Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Romo Freddy Rantetaru.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Romo Freddy.
2: Selamat siang.
0: Dengan Safira di Studio Pro 3 RRI, Romo.
2: Ya, baik Safira, terima kasih sudah dihubungi.
0: Iya, terima kasih juga sudah berkenan untuk menyempatkan waktu berbincang bersama kami siang ini ya, Romo.
2: Ya, baik, terima kasih, sama-sama.
0: Iya, terkait dengan langkah konkret ya, pemulihan yang dilakukan oleh Caritas Indonesia dalam membantu saudara-saudara kita di NTT, sejauh ini seperti apa, Romo?
2: Baik, terima kasih para

0: pemirsa, Caritas Indonesia sebagai organisasi pastoral kemanusiaan resmi Gereja Katolik Indonesia dari Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan bahwa dalam gempa bumi di NTT ini akan bekerja dalam masa tanggap darurat yang masih berlangsung untuk 12 hari ke depan lagi, dan juga nanti akan masuk ke transisi darurat, dan bahkan kami sudah ingin dan sepakat untuk melanjutkan nanti di masa pemulihan. Saat ini memang kami masih dalam tahap respon darurat sesuai dengan SK dari beberapa kabupaten terdampak, sehingga sampai tanggal 12 bulan ini kita masih akan melakukan tanggap darurat, dan itu sudah menjangkau di wilayah Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Labuan Bajo, dan Keuskupan Maumere. Begitu.
1: Oke. Langkah-langkahnya sudah dilakukan dengan berbagai upaya tadi sudah disampaikan oleh Romo. Terkait dengan kebutuhan masyarakat sejauh ini, apa sih yang paling dibutuhkan ataupun mendesak untuk segera diberikan yang hingga saat ini belum juga nih didapatkan oleh pengungsi di sana?
0: Sebenarnya secara umum logistik itu sudah cukup tersebar ya. Namun memang harus diakui, saya juga seminggu di sana, baru pulang kemarin, itu memang yang masalah itu di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau ya. Tapi di daerah kota, kabupaten, kecamatan itu tidak terlalu sulit. Namun memang tetap masih membutuhkan khususnya layanan kesehatan dan psikososial. Itu yang Caritas Indonesia lebih prioritaskan, dengan kemudian kami mengerahkan tenaga dokter dari Jakarta, dari beberapa tempat, tenaga psikososial kerjasama dengan Ikatan Alumni, Universitas, Rumah Sakit, Tarekat Kongregasi. Dan di sana akhirnya kita menyediakan layanan kesehatan keliling supaya bisa menjangkau titik-titik itu. Ada 64 titik layanan yang tidak dijangkau secara umum oleh banyak kalangan, yaitu kami menyasar ke daerah itu sehingga bisa melayani sekitar 8.000 pasien. Dan juga untuk trauma healing, psikososial ke daerah-daerah yang terpencil juga, dan itu menjangkau 4.311 yang kita layani. Namun logistik juga tetap harus disediakan, dan ada pengungsian terpadu, ada pengungsian mandiri, dan sampai hari ini Caritas Indonesia sudah memasok 68 ton beras untuk dikonsumsi, dan juga ratusan bantuan lain berupa telur, ratusan ribu ya, mie instan, minyak goreng, gula, dan seterusnya. Lalu yang memang masih mendesak juga tentang air, itu dan sanitasi. Nah, karena itu Caritas Indonesia mendorong untuk bantuan air, tetapi juga penyediaan tandon dan tangki-tangki air untuk dipakai menampung air bagi masyarakat. Dan ini sudah kita distribusi di daerah Ende dan kemudian Ruteng dan Maumere. Lalu mengenai yang masih dibutuhkan juga, yang khususnya di daerah yang agak pencil, itu perlengkapan pengungsi. Karena tentu pengungsi ini, karena masih banyak juga yang masih trauma, sebenarnya pemerintah di beberapa tempat menganjurkan untuk kembali ke rumah, tapi ada juga yang masih trauma, maka tetap ada membutuhkan terpal, matras, selimut, peralatan dapur, hygiene kit ya. Tetapi ini kami lebih melihat di daerah-daerah yang masih terpencil. Dan itu Caritas Indonesia masih mengirim dari Pos Layanan Logistik Nasional di Surabaya. Kami setiap dua hari mengirim truk besar untuk mengangkut perlengkapan-perlengkapan terkait dengan shelter kit, pangan, dan obat-obatan. Begitu.
1: Karena nyatanya hingga saat ini masih ada saja ya Romo yang belum mendapatkan bantuan seperti terpal, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, selimut untuk mereka yang mengungsi di luar ya Romo. Padahal ini sudah dua minggu lebih kejadiannya berlangsung ya.
0: Iya, memang itulah tantangan di dalam lokasi kebencanaan itu adalah distribusi yang merata ya, distribusi yang menjangkau semua. Nah, kalau kita mendengar berita itu, memang mungkin masih banyak yang belum mendapat, tetapi khususnya di daerah yang terpencil ya. Nah, itu tim Caritas mengoptimalkan basis paroki, basis-basis stasi yang ada di sana dengan melibatkan para pastor paroki, dengan tenaga-tenaga OMK, tenaga-tenaga ketik-ketik untuk menjangkau. Nah, kami berharap sih itu bisa dijangkau, dan permintaan dari Keuskupan memang, dari Karitas Keuskupan masih meminta kepada kami untuk mensupport terpal, memang tidak tersedia di pasar juga dekat tenda, selimut, tandon air. Jadi dari logistik Surabaya kami mengadakan pengadaan barang-barang yang tidak ada di pasar pada umumnya, karena sudah habis atau kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, ini yang tetap kita prioritaskan.
1: Karena tingginya permintaan juga pastinya untuk fungsi di sana. Bagaimana kemudian dengan kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian ibu hamil, dan juga lansia, Romo?
0: Ya, justru itu yang mendapat prioritas kita dalam layanan kesehatan dan psikososial. Karena ini mereka kelompok yang paling membutuhkan dalam situasi seperti ini. Maka tim kami juga melakukan pendataan dan juga kunjungan, bahkan Bapak Uskup di Labuan Bajo, di Ruteng, di Ende juga mengunjungi secara khusus. Dan kami juga menyiapkan pengkajian dan untuk 6 bulan ke depan kami masih terus akan membantu mereka juga, khususnya kebutuhan dalam disabilitas, anak-anak, lansia, rentan, itu memang tetap menjadi prioritas. Karena itu mereka sangat membutuhkan.
1: Sehingga harapannya ini bisa berkelanjutan ya Romo, tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan ya, dan juga perhatian di sana.
0: Ya, betul. Betul, sangat betul Mbak Safira. Karena itu Karitas berkomitmen untuk melanjutkan sampai pemulihan, karena mereka-mereka ini masih perlu bantuan, karena umpamanya rumahnya rusak, begitu, lalu mereka harus mengungsi sementara. Nanti pemerintah mungkin sedang merancang untuk hunian sementara, tetapi kemungkinan masih ada juga yang di tenda-tenda di layanan terpadu yang menggunakan tenda besar, dan itu memang perlu secara sektoral kita memperhatikan kelompok-kelompok ini. Tapi untuk kesehatan kita terus jalan, tim dokter kita dan psikososial, dan orientasi kita dalam masa ke depan ini adalah kerjasama dengan Posyandu dan puskesmas-puskesmas, dan Karitas Indonesia berusaha untuk memperkuat apabila ada gap kekurangan yang terdapat di Posyandu dan puskesmas yang masih perlu didukung.
1: Ya, banyak perhatian tentu yang masih tetap dituju ya ke masyarakat di wilayah NTT. Terima kasih Romo atas waktunya. Kita harapkan semoga di sana juga segera pulih, dan juga masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan ya, kalau misalnya ada yang belum tercover. Terima kasih Romo atas waktunya siang ini.
0: Terima kasih Mas Safira.
1: Sehat selalu Romo.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Karitas Indonesia, Romo Freddy Rantetaru.
2: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Pekerjaan Umum PU memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak pasca gempa Nusa Tenggara Timur kembali fungsional. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan kini mulai diarahkan pada jalan provinsi kabupaten dan infrastruktur tersebut juga disiapkan sebagai jalur alternatif untuk menghubungkan sejumlah wilayah antar kabupaten di NTT. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Bantuan terhadap masyarakat di NTT tentu terus diberikan agar masyarakat di sana dalam fase pemulihan juga bisa mendapatkan hak mereka pasca terjadinya bencana. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adrian C. Harun.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Adrian, salam sehat.
3: Oke. Siap, selamat siang. Ya, selamat siang, salam sehat selalu dan salam tangguh untuk kita semua.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya Pak Adrian. Bicara ya. Soal pemulihan pasca gempa NTT, apa yang sudah dilakukan oleh PMI NTT saat ini ataupun sejauh ini Pak?
3: Oke, baik, terima kasih. Saya Adrian dan saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kota Ruteng. Selama kurang lebih sepekan ini saya berjalan mengelilingi 7 kabupaten terdampak dari Manggarai Barat sampai ke Kabupaten Sika. PMI sudah menjalankan aktivitas layanan di 7 kabupaten yang berada di Pulau Flores dengan berbagai macam agenda pelayanan. Yang pertama terkait dengan bantuan dan distribusi logistik langsung kepada masyarakat terdampak sesuai dengan asesmen yang sudah dilaksanakan pada minggu-minggu awal. Yang kedua terkait dengan layanan kesehatan, kita membentuk tim tenaga medis dengan mekanisme mobile klinik dari satu desa ke desa yang lain untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat terdampak, kemudian melakukan pendampingan psikososial, kemudian melakukan promosi kesehatan, promkes, dan juga layanan-layanan khususnya terkait dengan RFL, Restoring Family Link atau pemulihan hubungan keluarga bagi masyarakat atau keluarga-keluarga yang terpisah atau putus kontak dengan anggota keluarga lain di wilayah di luar NTT ataupun di wilayah kabupaten lain.
1: Baik.
3: Kemudian dari
1: silakan Pak Adrian.
3: Baik, terkait dengan layanan-layanan ini memang kondisi saat ini kami juga sudah sesuai dengan rencana penanggulangan bencana tahap 2 dalam SK TDB tanggap darurat bencana di 7 kabupaten ini. Sekarang sudah ada perubahan pendekatan dari sifatnya tanggap darurat menuju ke early recovery, yeah, di mana setiap kabupaten itu mengarahkan para pengungsi terpusat itu menjadi pengungsi mandiri dan mulai untuk mendukung serta mengaktivasi shelter atau hunian sementara. PMI juga saat ini sudah pelan-pelan mulai mendukung layanan pembangunan shelter khususnya yang sudah berjalan di Kabupaten Ngada, dan saat ini juga ada permintaan yang cukup besar dan banyak terkait dengan shelter untuk pembangunan sekolah darurat baik di tingkat SD sampai SMA SMK, dan saat ini intensitas kebutuhan terkait dengan terpal itu cukup tinggi di wilayah 7 kabupaten ini, dan PMI selalu menyediakan dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan juga lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.
1: Baik.
3: Serta untuk layanan distribusi air bersih, karena memang selain karena gempa bumi, kondisi di Flores juga itu terdampak kekeringan yang cukup, dan yeah, PMI sudah memobilisasi 9 unit tangki dan tersebar di 7 kabupaten itu, dan kita juga melakukan pengelolaan air di Kecamatan Reok itu dengan mekanisme water treatment plan atau WTP, dan saat ini sudah mulai berproduksi perharinya 10.000 liter untuk bisa mendukung pelayanan dan pemenuhan air bersih baik bagi masyarakat yang ada di pos pengungsian terpusat di Kecamatan Reok atau pos pengungsian mandiri, dan juga distribusi langsung kepada masyarakat terdampak dan fasilitas-fasilitas umum yang membutuhkan. Kemudian kita juga mendorong untuk penguatan shelter dan juga tenda-tenda untuk pelayanan kesehatan, yeah, khususnya di Rumah Sakit Lapangan Ruteng dan juga beberapa puskesmas yang juga terdampak di 7 kabupaten di Flores.
1: Baik,
3: saya kembalikan.
1: Ya, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh PMI tentu. Kemudian bagaimana terkait dengan mobilisasi relawan dan juga logistik ya? Tadi disampaikan ada pengungsi yang juga melakukan mengungsi mandiri ya, tidak terpusat di titik-titik pengungsian yang disiapkan oleh pihak-pihak terkait. Dan juga tercatat ada ratusan ribu yang mengungsi di wilayah NTT, Pak.
3: Baik, terima kasih banyak. Pertama, kita sudah membangun gudang pembantu atau gudang hub di Labuan Bajo, dan pada minggu kemarin itu kapal kemanusiaan sudah membawa sekitar 280 ton bantuan yang kemudian didistribusikan ke 7 kabupaten. Mekanisme distribusi bantuan kemudian dilakukan oleh teman-teman staf dan relawan PMI yang ada di kabupaten sesuai dengan hasil asesmen yang ada dari setiap masyarakat dan juga komunitas desa terdampak. Pola pendekatan kita memang terpadu dan membangun sinergitas antara PMI dengan lembaga mitra baik pemerintah ataupun komunitas masyarakat, khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit. Ada beberapa kendala utama kita terkait dengan infrastruktur yang terbatas, kemudian sarana transportasi yang memang harus membutuhkan kendaraan double cabin karena memang lokasi desa terdampak itu cukup jauh, bahkan ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur harus menyeberangi kali, sehingga bantuan-bantuan itu menggunakan rakit itu untuk bisa dimobilisasi karena daerah itu tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Maka kita berkolaborasi, kalau dalam mekanisme PMI itu namanya adalah community engagement, tentang pelibatan masyarakat setempat untuk bisa mengambil bantuan dari titik pengantaran itu menuju ke desa untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
1: Menjadi tantangan tersendiri tentu di lapangan, iya, dengan berbagai apa ya tantangan dan juga letak geografis yang cukup menantang ya di sana, Pak Adrian. Oke, bantuan dari masyarakat kan tentu mengalir ya dari berbagai pihak terhadap PMI. Total sudah ada berapa, Pak, hingga saat ini?
3: Kalau bantuan memang ya seperti itu, bantuannya cukup banyak dan sejauh ini ya rekapannya itu ada di kabupaten masing-masing ya terkait dengan bantuan dari luar. Kalau dari PMI sendiri itu kita sudah mendorong itu 280 ton bantuan. 280 ton itu terdiri dari paket hygiene kit, paket baby kit, kitchen kit, family kit, terpal, selimut, kemudian pakaian yang layak pakai, lalu juga kelengkapan-kelengkapan untuk keperluan perempuan, yeah, dignity kit, yeah, dan juga kita sementara mau mendorong untuk ke beberapa paket bantuan terkait dengan shelter kit untuk bisa membantu masyarakat dalam membangun hunian sementara.
1: Baik, yang paling mendesak saat ini apa kebutuhannya, Pak? Sehingga masyarakat juga mungkin yang mendengarkan perbincangan kita siang ini mau membantu, ini harus kemana?
3: Oke, baik, terima kasih. Untuk yang mendesak, kalau dari analisis prioritasnya PMI, hasil kaji cepatnya itu hunian sementara. Karena dampak dari kerusakan rumah baik sedang rendah ataupun kerusakan berat, itu memang mengarah kepada pembangunan shelter atau hunian sementara. Maka kebutuhan akan terpal itu sangat-sangat tinggi saat ini, dan juga permintaan dari setiap sekolah. Setiap hari teman-teman BMI di poskonya itu menerima puluhan surat permintaan dari kepala-kepala sekolah untuk bisa mendistribusikan terpal untuk membangun sekolah darurat. Karena memang sejauh ini gedung-gedung sekolah itu ada yang sudah rusak berat, dan juga intensitas gempa susulan itu masih sering terjadi, sehingga para guru atau pihak sekolah belum berani menyekolahkan atau melakukan proses pembelajaran itu di dalam ruang kelas. Sehingga dianjurkan dari Dinas Pendidikan setempat dan provinsi untuk melakukan pembelajaran secara di luar ruang kelas melalui bangunan sekolah darurat. Maka kebutuhan terpal itu tinggi. Lalu di sisi lain, masyarakat itu saat ini memang membutuhkan bantuan terpal untuk bisa membantu mereka membangun hunian sementara di sekitaran rumah mereka yang sudah rusak ataupun di pekarangan yang masih cukup untuk bisa membangun hunian sementara, sehingga ketersediaan stok terpal kita memang sangat terbatas. Dengan tingginya permintaan dari 7 kabupaten ini, maka kami mengharapkan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat lain, bisa langsung dalam bentuk barang seperti terpal melalui markas-markas atau posko-posko PMI yang ada di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya. Kita harapkan masyarakat di sana bisa segera mendapatkan hak-haknya ataupun bisa kembali lagi ya, pulih ke kehidupan sebelum pasca bencana. Terima kasih Pak Adrian atas waktunya. Selamat siang.
3: Baik, terima kasih banyak RRI. Terima kasih. Selamat siang.
1: Kepala Divisi Pelayanan PMI Provinsi NTT, Bapak Adrian C. Harun. Ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap petugas program makan bergizi gratis yang tidak bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Ia mencontohkan ketepatan waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan, dan dikonsumsi sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan MBG. Terkait bentuk sanksi tegas yang dapat diberikan kepada petugas yang tidak bertanggung jawab, Zulhas menyebut opsi pemecatan dapat diberikan apabila ditemukan unsur kesengajaan. Kita ke informasi lainnya, pendengar. SD Negeri Jarak di Desa Golomori, Manggarai Barat menggelar kegiatan belajar mengajar di tenda darurat karena bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi. Selengkapnya dilaporkan Epi Wahab. Epi.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, SD Negeri Jarak di Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sejak 31 Agustus 2026. Pasca gempa yang menyebabkan sejumlah bangunan sekolah mengalami keretakan dan kerusakan. Karena kondisi gedung yang belum memungkinkan digunakan, kegiatan belajar mengajar sementara dilaksanakan di luar ruangan. Sekolah menyiapkan 3 titik belajar, terdiri dari 1 tenda di depan sekolah dan 2 lokasi kelas darurat yang memanfaatkan area di bawah pohon. Kepala SD Negeri Jarak, Hemilianda Esbilihi, mengatakan 2 kelas darurat di bawah pohon dibuat menggunakan pekat dari terpal atau baliho. Lokasi tersebut dipilih agar siswa tetap terlindungi dari paparan matahari selama mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, selama kurang lebih 2 pekan sekolah menerapkan pembelajaran secara daring, namun tersebut tidak berjalan optimal karena sejumlah siswa tidak memiliki telepon seluler untuk mengikuti pembelajaran.
2: Kami melaksanakan aktivitas selama gempa berada di luar sekolah karena kami gedung-gedung banyak yang rusak untuk anak didik kami sekolah. Jujur, kami melaksanakan kurang lebih selama ini 2 minggu melaksanakan kegiatan KBN melalui daring, tapi tidak terkoneksi dengan baik karena ada beberapa anak-anak yang tidak memiliki HP, sehingga kami mengadakannya untuk kita melaksanakan kegiatan KBN-nya di sekolah kembali. Untuk sementara kami buat tenda cuma 1, sedangkan yang lainnya masih tenda darurat yang istilahnya kami pakai sekat-sekat saja dengan menggunakan terpal atau baliho di bawah pohon-pohon yang rindang.
1: Lebih lanjut, Hermilianda menyampaikan jumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk 2 bangunan yang selama ini digunakan sebagai kantor guru. Selain itu, ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 juga mengalami kerusakan. Sementara 1 gedung lainnya untuk sementara tidak dapat digunakan. Meski harus belajar di luar gedung, antusiasme siswa mengikuti pembelajaran tatap muka cukup tinggi. Sebanyak 126 siswa dan 14 guru tetap menjalankan aktivitas pembelajaran dengan kondisi yang dinilai kondusif. Pihak sekolah kini membutuhkan tambahan tenda yang lebih nyaman guna mendukung proses pembelajaran selama gedung sekolah belum dapat digunakan. Sementara fasilitas pembelajaran lainnya dinilai sudah tersedia. Demikian dapat dilaporkan dari Labuan Bajo FIWA, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Alaska Kamis dini hari di dekat komunitas terpencil Nikolski di Kepulauan Aleut. Pusat gempa berada sekitar 105 km di sebelah selatan barat daya Nikolski sekitar pukul 00.17 waktu setempat, yang terletak di Teluk Nikolski, ujung barat daya pulau. Komunitas Nikolski berada sekitar 116 mil udara di sebelah barat Unalaska dan sekitar 800 mil laut dari Anchorage. Pihak berwenang perlu melakukan penilaian untuk mengetahui kemungkinan dampak maupun kerusakan. Hingga penilaian dilakukan, kondisi masyarakat setempat menjadi perhatian utama setelah gempa. Berita olahraga, petenis Filipina Alexandra Ayala mencetak sejarah dengan mencapai babak ketiga US Open untuk pertama kalinya. Sementara juara 2023 Coco Gauff juga melaju setelah menundukkan Paula Badosa pada babak kedua di New York. Ayala unggulan ke-17 memastikan pencapaian tersebut setelah mengalahkan petenis Ukraina Oleksandra Olinkova dengan skor 6-1, 6-4 dalam waktu 1 jam 4 menit di Louis Armstrong Stadium. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi penebusan bagi Ella setelah sebelumnya kalah dari Olinkova dalam pertandingan 3 set di International de Strasbourg pada Mei lalu meski sempat memenangi set pertama.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengawal kerjasama energi Indonesia-Rusia agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahlil memastikan agenda energi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto diarahkan menjadi kerjasama konkret. KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Badan Gizi Nasional melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2027. BGN menetapkan pagu anggaran senilai Rp240,20 triliun demi mendukung program Makan Bergizi Gratis. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI, TNI Menyapa. Kali ini dengan tema manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI.
0: TNI Menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
4: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
3: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI. Di tengah perkembangan teknologi, transformasi digital, serta dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks, kesiapan operasional TNI tentu membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Salah satu yang memiliki peran penting adalah bagaimana kebutuhan barang dan jasa dapat direncanakan, diproses, serta dipenuhi secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi cukup dipandang sebagai sebuah proses administratif semata. Pengadaan merupakan bagian penting dari manajemen dukungan organisasi yang ikut menentukan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI. Seperti apa sebenarnya manajemen pengadaan modern yang mampu menjawab kebutuhan tersebut? Bagaimana membangun proses pengadaan yang tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas? Sejauh mana pula digitalisasi dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses pengadaan yang semakin transparan, adaptif, sekaligus mampu mendukung kesiapan operasional TNI? Dan bagaimana memastikan setiap inovasi yang dilakukan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tata kelola yang baik? Semuanya akan kami hadirkan dalam segmen Inspiring yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini yang akan mengupas tentang manajemen pengadaan modern, berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Pendengar dan prajurit TNI, Pusada atau Pusat Pengadaan TNI merupakan unsur yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional, dan tepat sasaran. Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Pusada TNI terus melakukan transformasi menuju manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, adaptif, dan inovatif. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem pengadaan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Melalui penguatan LPSE, atau layanan pengadaan secara elektronik Mabes TNI sebagai bagian strategis dalam ekosistem pengadaan, proses pengadaan diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan. Pendengar RRI dan prajurit TNI, dengan manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, dan inovatif, Pusada TNI bersama LPSE Mabes TNI diharapkan mampu menjadi bagian strategis dalam mewujudkan dukungan logistik yang profesional, efektif, efisien, dan berkelanjutan guna memperkuat kesiapan operasional TNI serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Sementara itu, arah pengembangan Pusada TNI antara lain modernisasi pengadaan melalui transformasi dan integrasi digital, penguatan integritas dalam seluruh proses dan tata kelola pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM yang kompeten dan berorientasi pada kinerja, pengembangan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan juga dilakukan, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan pengendalian yang optimal, peningkatan kualitas dukungan logistik untuk menjamin kebutuhan organisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran, penguatan kesiapan operasional TNI melalui sistem pengadaan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam pasal 51 Perpres nomor 66 tahun 2019, Pusat Pengadaan TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan unit organisasi Markas Besar TNI. Hal ini dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI dengan semangat integritas dan profesionalisme, semoga Pusat Pengadaan Tentara Nasional Indonesia Pusada TNI terus berkomitmen memastikan setiap kebutuhan material dan alutsista demi mendukung kesiapan operasional prajurit di darat, laut, dan udara. Demikian Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini tentang manajemen pengadaan modern berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Sampai jumpa dalam Inspiring TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa. Pengadaan barang dan jasa bukan semata-mata sebuah proses administratif. Di lingkungan TNI, pengadaan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan dan keberlangsungan dukungan terhadap pelaksanaan tugas serta operasi TNI. Oleh karenanya, pengelolaan pengadaan dituntut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta keberanian untuk melakukan inovasi. Seiring dengan transformasi digital dan semakin kompleksnya kebutuhan organisasi, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pengadaan yang modern. Pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan kemudahan dan kecepatan proses, memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi berbagai potensi penyimpangan. Disinilah diperlukan sebuah manajemen pengadaan modern yang mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yaitu ketepatan pemenuhan kebutuhan operasional, kepatuhan terhadap tata kelola dan regulasi, serta integritas dalam setiap tahapan proses pengadaan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, mari kita ikuti dialog bersama Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan membahas tema mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI, dipandu Rudy Zain. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan bincang-bincang dari Kesatuan Pusada TNI. Bersama narasumber kita, Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SHCFRA. Saat ini beliau menjabat Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan menyampaikan topik kita, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nugraha Prawira?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi.
0: Ya, terima kasih Pak ya sudah bergabung bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia ini Pak.
1: Iya Pak.
0: Ya. Pak, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan instansi di lingkungan Mabes TNI Pak, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, serta bagaimana sih Pak struktur organisasinya dalam mendukung terciptanya pengadaan yang berintegritas itu dan inovatif untuk kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Silakan Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga saya mengucapkan sebelumnya para pendengar setianya RRI ini.
0: Iya.
1: Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, memang sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara. Saat ini saya dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara elektronik di Pusada TNI. Nah, tentunya dalam melaksanakan tugas pengadaan barang jasa ini, kami di Pusada TNI memerlukan landasan operasional ya Pak. Dengan hal itu, Panglima TNI telah menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 75 tahun 2019 tentang organisasi dan tugas pengadaan TNI sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan kami.
0: Yeah.
1: Nah, secara singkat nih, saya coba jelaskan singkat aja, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Secara singkat ini, Pusada TNI merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI, menyelenggarakan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit organisasi markas besar TNI. Tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di Pusada TNI sendiri itu strukturnya terdiri dari 3 unsur utama. Ada unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelayanan. Untuk lebih jelasnya lagi, coba saya jelaskan satu persatu ya. Dimaksudnya dengan unsur pimpinan adalah di sini dikepalai oleh Kepala Pusat Pengadaan TNI,
0: yeah,
1: yang dijabat oleh Perwira Tinggi TNI berpangkat bintang 1 atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Brigadir Jenderal. Kemudian Kapusada TNI juga memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Panglima dan memimpin dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang jasa di Pusada TNI. Kemudian beliau juga dibantu oleh Wakil Kepala Pusat Pengadaan TNI yang dijabat oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel.
0: Yeah.
1: Nah, untuk unsur pembantu pimpinannya terdiri dari 6. Ada kepala bidang yang masing-masing dijabat juga oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel. Itu ada 6 bidang, ada kepala bidang pengadaan bekal umum, ada kepala bidang pengadaan alat peralatan, ada kepala bidang pengadaan alat komunikasi dan elektronika, kemudian juga ada kepala bidang pengadaan bekal dan alat material kesehatan, kemudian ada kepala bidang pengadaan fasilitas dan konstruksi, dan yang terakhir saya sendiri sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara elektronik. Kemudian tugas kami khususnya di LPSE tentunya yang pertama adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pusat Pengadaan TNI mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. Selain itu ada tujuh tugas nih Pak.
0: Okay.
1: Selain yang utamanya itu, yang pertama menyusun program ketatausahaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang jasa secara elektronik. Kemudian ada mengelola sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya. Kemudian ada melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik.
0: Yeah.
1: Terus selanjutnya ada melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik. Selanjutnya ada melaksanakan pembinaan personil di lingkungan kami sendiri, di layanan LPLC, terus menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi umum di lingkungan bidang layanan pengadaan secara elektronik, dan yang terakhir melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala kelompok kerja layanan pengadaan secara elektronik atas perintah kepala pusat pengadaan TNI. Nah, saya sendiri dibantu staf saya di sini, ada kepala dan itu yang memberikan dukungan ataupun pelayanan teknis kepada para pengguna di sistem pengadaan elektronik. Kemudian yang kedua, saya dibantu oleh kepala sub bidang administrasi sistem elektronik, yeah, yang tugasnya adalah mengelola melaksukan pemeliharaan infrastruktur sistem pengadaan secara elektronik. Dan yang terakhir, saya dibantu oleh kepala sub bidang registrasi dan verifikasi. Itu tugasnya melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian ada juga ada satu orang kepala seksi administrasi yang dijabat oleh seorang mayor. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pertama, kami yang di Pusada TNI secara umum itu tentunya harus sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu syarat utamanya untuk berdinas di Pusada TNI. Kemudian juga khususnya yang di LPSE yang tadi kami sebutkan, mulai dari saya sampai dengan 3 kasub saya dan 1 pasikasi saya, itu mereka memiliki ataupun diberikan akun dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada Satker yang ada di Mabes TNI. Aplikasi ya, di sini ada akun VAI, verifikator akun, terus ada akun admin agensi dan akun admin PPE. Yang kemudian dari masing-masing setelah memiliki akun tersebut, tentunya kita harus memiliki kayak tetap harus update regulasi yang ada sehingga tidak menyalahi aturan. Karena semuanya apa yang kita laksanakan di sini terekam dalam suatu sistem yang telah disediakan pemerintah, dalam hal ini LKPP, Pak.
0: Iya, baik.
1: Kemudian apa lagi, Pak?
0: Iya, silakan Pak. Mungkin masih ada tambahan dari penjelasan teknis tadi ini, Pak.
1: Penjelasan teknisnya tadi kayak misalnya dari apa update regulasi yang ada itu,
0: iya.
1: Kita harus mengikuti dari Perpres yang ada, yang kayak terakhir sekarang ini ada Perpres 46 tahun 2025, itu perubahan kedua dari Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pre-LKPP-nya yang dikeluarkan masing-masing, yang harus kita pelajari dan pedomani, mulai dari pre-LKPP nomor 3 tentang swakelola, nomor pre-LKPP nomor 5 tentang pengadaan yang dikecualikan, kemudian ada pre-LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang melalui penyedia. Kemudian juga kita harus juga update tentang peraturan tentang perpajakan yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, itu PMK 131 tahun 2024. Kemudian yang terakhir juga dikeluarkan PMK 93 tahun 2025, itu kami mengikuti ataupun melaksanakan apa yang disosialisasikan oleh LKPP tentang PNBP atau penghasilan negara bukan pajak. Demikian, ya, Pak.
0: Baik. Nah, mungkin Bapak juga bisa memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih utuh lagi secara ringkas alur proses pengadaan barang jasa dari pemerintah dari awal hingga akhir, Pak. Dan tahapan apa saja sih yang memang harus dilalui dan bagaimana keterkaitan antar tahapan tersebut?
1: Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat fundamental sekali, mendasar. Karena alur proses pengadaan barang jasa pemerintah merupakan siklus yang utuh dan saling terkait. Secara umum, proses ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi tadi di awal saya sebutkan semua berdasarkan aturan yang sudah ada. Di sini kita melaksanakan yang paling atasnya adalah Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang tentang pengadaan barang jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan yang prosesnya berlangsung sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serat terima hasil pekerjaan. Mungkin secara singkat saya coba memisahkan dari tahapannya adalah tahapan pertama adalah proses perencanaan pengadaan.
0: Okay.
1: Di tahap ini PPK atau pejabat pembuat komitmen melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa, kemudian menetapkan jenis barang jasanya apa, kemudian juga menentukan cara pengadaannya, bisa swakelola ataupun melalui penyedia, kemudian juga menyampaikan anggarannya dan anggarannya dari mana. Hasil dari tahap ini adalah rencana umum pengadaan, Pak, RUP. Nah, itu nanti kita

0: proses pemilihannya. Pada tahapan ini juga dilakukan review, Pak, sebelum semuanya kita laksanakan secara sistem. Kita melaksanakan review dokumen-dokumen PPK tersebut dan dilakukan penetapan KAK serta HPS untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan anggaran. Dan yang tahap ketiganya adalah pemilihan penyedia. Tahap ini merupakan inti dari proses pengadaan yang kami terutama posisinya di Pusada TNI sebagai UKPBJ diawali dengan pengumuman ataupun undangan. Karena ini bersifatnya melalui sistem, berarti melalui portal pengadaan. Dilanjutkan dengan pemasukan penawaran, evaluasi penawaran yang isinya itu ada administrasi teknis dan biaya. Kemudian juga ada negosiasi, jika diperlukan negosiasi di sini maksudnya adalah apabila ada memang dari anggaran tersebut, dari pihak penyedia menawarkan yang masih bisa kita negosiasikan untuk menambah manfaatnya, Pak.
1: Oke.
0: Kemudian hingga penetapan dan pengumuman pemenang, sehingga metode pemilihan yang digunakan sangat bergantung pada jenis barang dan jasa dengan nilai pagu anggarannya. Demikian, Pak. Baik. Kami lanjutkan lagi dengan tahap keempatnya adalah pelaksanaan kontrak. Setelah melalui tahapan 1, 2, 3 tadi, pelaksanaan tahap keempat adalah pelaksanaan kontrak. Setelah pemenang ditetapkan dan dilakukan penandatangan kontrak antara PPK dan penyedia, tahap ini mencakup pemberian jaminan uang muka, ada pembayaran prestasi pekerjaan, ada juga perubahan kontrak jika diperlukan, dan penyesuaian harga. Ini semua tanggung jawabnya ada di PPK untuk mengawasi pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kemudian setelah itu tahap kelima adalah serah terima hasil pekerjaan. Tahap akhir ini dari siklus pengadaan adalah serah terima barang hasil pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK, kemudian PPK juga kemudian melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara serah terima sebagai tanda selesainya seluruh proses pengadaan. Dan setelah itu juga akan kita laporkan ke aplikasi SIMAK BMN supaya terjadi keseimbangan antara TKTM. Kesimpulannya sih, Pak, kalau di alur proses pengadaan barang jasa yang dengan siklus yang utuh dan sistematis ini, setiap tahapan itu harus saling terkait dan dijalankan dengan tertib. Agar tercipta pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, sehingga memastikan setiap kebutuhan personal dapat dipenuhi setiap tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak Nugraha, kita sering mendengar istilah indeks tata kelola pengadaan atau ITKP itu sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. Mungkin juga Bapak bisa jelaskan apa sih ITKP itu dan bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan good governance di lingkungan pengadaan barang jasa, Pak. Terlebih lagi, kita juga mendengar bahwa capaian ITKP di lingkungan Mabes TNI sudah berada pada predikat yang sangat baik. Apa saja yang membuat pencapaian ini bisa diraih dan bagaimana kita mempertahankannya ini, Pak? Silakan, Pak.
0: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sangat relevan pada diskusi ataupun wawancara kita pada hari ini. Tentunya dari pimpinan juga selalu mengingatkan kita untuk terus memperbaiki tata kelola pengadaan. Jadi ITKP itu sendiri adalah indeks tata kelola pengadaan, yaitu instrumen pengukuran kinerja kita di bidang pengadaan barang jasa yang dikembangkan melalui instansi LKPP, kemudian juga berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, khususnya di bidang area pengadaan barang jasa ya. Jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kami untuk menghasilkan kinerja yang diwujudkan oleh LKPP, kayak seperti rapot bayangan ataupun rapot di akhir tahun itu mengeluarkan nilai ITKP. Jadi ITKP sendiri itu menilai kualitas tata kelola pengadaan yang melalui tiga domain utama, Pak. Yang pertama

0: pertama sendiri adalah pemanfaatan sistem pengadaannya. Di sini diukur sejauh mana instansi-instansi yang berada di Mabes TNI memanfaatkan platform digital seperti aplikasi Sirup untuk perencanaan, kemudian e-tendering dan e-purchasing untuk pemilihan penyedia, serta e-kontraknya pada saat pelaksanaan. Ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan. Penilaian ini mencakup ketersediaan formasi jabatan pengelola pengadaan barang jasa serta penguatan penugasan personil pengadaan lainnya. SDM yang kompeten dan profesional adalah kunci dari kegiatan ini, Pak. Kemudian yang ketiga, tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa ataupun KPBJ ini menilai dari struktur kelembagaan yang ada, tata kelola internal, dan kematangan proses bisnis di unit pengadaan yang mencerminkan profesionalisme dan kesiapan institusi. Terkait dengan capaian Mabes TNI tadi Pak Rubi tanyakan, saya sangat mengapresiasi juga disebutkan lagi oleh Pak Rudi bahwa Mabes TNI atau Tentara Nasional Indonesia telah mencapai predikat yang sangat baik. Ini juga menunjukkan sebagai komitmen pimpinan dan seluruh jajaran TNI dalam menerapkan prinsip good governance melalui pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Terus apa saja yang membuat TNI bisa meraih predikat ini, Pak ya? Mungkin ada beberapa faktor kunci utama. Yang pertama adalah, yaitu tadi, pertama komitmen pimpinan yang kuat. Dalam hal ini Panglima TNI telah berulang kali menekankan pentingnya pengadaan yang profesional dan akuntabel, serta mewajibkan penggunaan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai serah terima, dan dilaksanakan secara transparan. Komitmen ini juga mendorong seluruh jajaran untuk serius menjalankan tata kelola pengadaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Mabes TNI secara konsisten memanfaatkan seluruh ekosistem pengadaan elektronik, Pak. Mulai dari perencanaan tadi saya sebutkan di atas itu menggunakan aplikasi Sirup, kemudian ada SPSE dan e-katalog. Hal ini sejalan dengan target pemanfaatan sistem pengadaan yang menjadi indikator utama ITKP sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kompetensi SDM-nya melalui kita di sini caranya adalah setahun dua kali kita melaksanakan bimbingan teknis, Pak, dan sosialisasi yang rutin digelar. Jadi SDM pengadaan di lingkungan TNI itu terus terjaga dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini sejalan juga dengan tuntutan IKP yang menekankan kualifikasi dan kompetensi SDM. Mungkin nanti suatu saat kalau kami mau melaksanakan BIMTEK bisa ngubungin RRI untuk hadir ataupun Puspen nanti untuk melihat langsung seperti apa.
1: Iya, dengan seru senang itu, hati Pak. Itu Pak, dengan senang hati itu.
0: Iya. Kemudian juga ada sistem pengawasannya juga dan evaluasi yang ketat.
1: Iya.
0: Itu melalui fitur monitoring dan evaluasi di aplikasi Sirup, serta pengawasan internal kami sendiri, Pak, yang berlapis untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan, setiap pengadaan berjalan sesuai dengan koridor dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertahankan prestasi ini ke depan, nah ini yang perlu tantangannya kalau istilahnya merebut semangat ya, Pak, yang mempertahankan ini yang banyak tantangannya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu terus dilakukan adalah konsistensi dan disiplin dalam menjalankan seluruh proses pengadaan secara elektronik, mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontraknya, hingga penyerapan anggarannya.
1: Baik.
0: Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM yang secara berkelanjutan, memastikan keseluruhan personil yang terlibat memiliki sertifikasi kompetensi dan terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Kemudian juga adaptasi terhadap perubahan indikator, mengingat LKPP secara berkala melakukan penyempurnaan indikator penilaian ITKP untuk terus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pengadaan nasional yang terus berkembang. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan ini memang setiap tahunnya LKPP selalu ada perubahan untuk target-target yang dipenuhi untuk mencapai nilai ETKP. Kayak di tahun 2024 itu ada yang dinilai adalah pemanfaatan sistem, yang kedua kualifikasi kompetensi SDM, yang ketiga itu tingkat kematangan UKPBJ. Kebetulan di 2025 juga masih sama targetnya. Nah untuk 2026 ini ada satu tambahan Pak, targetnya itu adalah integritas pengadaan barang dan jasa. Ada tambahannya itu integritas pengadaan barang dan jasa. Jadi kesimpulan di sini adalah memang ITKP sendiri itu adalah cermin bagi kita semua untuk menilai sejauh mana tata kelola pengadaan telah berjalan sesuai prinsip good governance.
1: Yeah.
0: Pencapaian predikat sangat baik oleh Mabes TNI adalah hasil kerja keras bersama yang saling koordinasi supaya tidak putus sampai di mana proses pengadaan yang akan kita laksanakan, sehingga kita harus mempertahankan dan meningkatkan standar ini demi untuk mendukung kesiapan operasional TNI melalui pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.
1: Ya.
0: Mungkin kurang lebih itu, Pak.
1: Baik. Baik, Pak Nugraha, kita break dulu sebentar, Pak, ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Kolonel CB Anugraha Prawira Negara SE CFRA, selaku Kabidada LPSE Pusada TNI, dengan topik perbincangan kami, manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Eh, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
5: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
6: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
5: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
6: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
5: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
7: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
6: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
5: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
8: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
9: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak gak peduli soal kesehatan. Yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
4: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kami mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI bersama dengan narasumber kami, Kolonel CB Anugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Pak Anugraha, terima kasih Pak masih bersama kami.
0: Iya Pak. Ya,
1: dan kita lanjutkan ini Pak ya, di sisa waktu kita ini sangat menarik sekali karena akhirnya kami sedikit mengetahui tentang alur pengadaan barang jasa yang ada di internal TNI itu sendiri. Dan Pak, kita tahu bahwa transformasi digital itu saat ini sedang masif terjadi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang jasa di pemerintah. Nah, salah satu pilar utamanya adalah sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Apa yang sebenarnya menjadi manfaat nyata dari transformasi digital ini, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran dan tata kelola pengadaan di lingkungan TNI? Silakan Pak Anugrah.
0: Baik Pak, ini pertanyaan juga sangat relevan sekali. Terima kasih, saya juga akan menjawab ya. Jadi transformasi digital melalui SPSE itu memberikan dampak yang sangat signifikan sekali Pak, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun tata kelola. Yang pertama dirasakan di sini adalah dari sisi efisiensi anggaran, karena di sini terasa sekali penghematan yang diperoleh itu kegiatan dilaksanakan melalui pengelolaan di lembaga layanan pengadaan secara elektronik, untuk jadi mendorong instansi yang lain itu menghemat untuk kegiatan efisiensi operasionalnya. Yang kedua juga di SPSE ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kemudian juga di situ tadi juga sudah pernah saya disampaikan di awal, mulai dari perencanaan, pembayaran, terekam secara digital dan dapat diaudit. Ini sangat penting ya bagi TNI mengingat banyaknya pengadaan yang menyangkut alutsista dan sarana-prasarana yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Kemudian juga yang ketiga juga mungkin SPSE juga mendorong persaingan usaha yang sehat juga loh Pak. Karena dengan sistem yang terbuka ini semua pelaku usaha dari berbagai skala termasuk sampai usaha mikro dan kecil itu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian juga SPSE juga terus bertransformasi menjadi bagian ekosistem Inaprok. Nah, Inaprok dari tadi saya belum menyinggung tentang Inaprok ya. Inaprok adalah Indonesia National Procurement Portal ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin portal pengadaan nasional. Ini juga nantinya juga akan berintegrasi dengan sistem pembayaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi-aplikasi, ada Sakti, ada MyInterest. Nah, ini berarti juga seluruh proses transaksi pengadaan akan berlangsung secara real time, akuntabel dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib dan berorientasi hasilnya. Bagi TNI sendiri ini adalah fondasi ya untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung kesiapan personal.
1: Nah,
0: kemudian juga saya coba lanjutkan di akhir tahun 2025 itu ada beberapa perubahan-perubahan di aplikasi yang harus kita update terus. Jadi mulai pertanggal 1 Desember 2025 akses ke aplikasi Sirup itu untuk melaksanakan kegiatan di SPSE itu LKPP menerbitkan surat edaran nomor 17/195/D ID.2.1.07/2026 itu tentang implementasi
1: baik
0: akun dan akses inaprop berubah ke sirup. Intinya peralihan domain sirup ke LKPP, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi yang dulunya kita bermain di domainnya di sirup LKPP Go ID,
1: yeah,
0: kita pindah ke sirup inaprop.id.
1: Baik.
0: Nah, itu secara singkatnya juga di situ juga nanti berbagai macam fitur ataupun flowchart-flowchart untuk okay memudahkan para pengguna baik PPK, penyedia bisa memilih
1: yeah
0: barang-barang apa saja yang dapat dibeli ataupun dari penyedia yang bisa ditawarkan.
1: Yeah.
0: Kemudian juga tentunya tadi saya singgung juga tentang ada pengawasannya ya, dapat diaudit secara real time itu. Ini nggak apa-apa, saya lanjut terus nggak apa-apa ya?
1: Sebentar nanti kita potong dulu Pak Nati ya, nggak apa-apa. Tapi waktu okay kita tinggal berapa okay menit, Mbak Rani? Dua menit lagi Pak.
0: Dua menit.
1: Iya.
0: Dua menit lagi berarti saya langsung ke ini aja yang langsung.
1: Iya, nanti karena di akhir Bapak nanti akan memberikan pesan untuk seluruh iya jajaran prajurit iya Pak. Iya, okay, silakan Pak. Iya.
0: Saya tambahkan ya.
1: Iya.
0: Berarti fungsinya LPSE di sini itu sebagai tulang punggung transparansi dan akuntabilitas Pak.
1: Hmm,
0: semua iya proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga penetapan okay pemenang, terekam dengan sangat baik dan dapat diaudit yang secara signifikan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang kedua juga LPSE di sini berperan sebagai jembatan digital yang menghubungkan kita sebagai pengguna anggaran dengan para pelaku usaha. Yang ketiga, LPSE adalah motor efisiensi dan modernisasi melalui optimalisasi sistem pengadaan elektronik.
1: Mm-hmm.
0: Pemerintah bahkan berpotensi menghemat anggaran. Yang keempat, yang nggak kalah penting, LPSE juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaatkan aplikasi yang ada dalam SPSE, juga membutuhkan personil yang memiliki integritas yang sering kita latihkan secara berkelanjutan melalui BIMTEK ataupun sosialisasi. Jadi LPSE adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung okay kesiapan operasional. Nah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan itu kita dilaksanakan pengawasan pemeriksaan itu baik secara internal maupun eksternal Pak ya. Internal itu ada Itjen sendiri dari Itjen TNI, kemudian eksternalnya adalah oleh BPK. Yang secara umum itu dilaksanakan ada pre-audit dan kemudian ada post-audit.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak Pak.
1: Yeah.
0: Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat. Semoga dialog ini dapat memberikan manfaat,
1: amin,
0: cerahan,
1: yeah,
0: dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengadaan barang jasa bukan sekedar proses administrasi, melainkan bagian yeah penting dari upaya kita menjaga kedaulatan dan kesiapan operasional TNI.
1: Baik.
0: Sehingga mari kita jadikan pengadaan sebagai pilar kekuatan bangsa dengan terus mengedepankan integritas profesional dan inovasi dalam setiap langkahnya
1: ya,
0: dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari perencanaan yang ada di aplikasi sirup,
1: baik,
0: pelaksanaan ada di LPSE hingga pengawasan yang ketat sehingga kita optimis mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel dan berdaya saing.
1: Ya.
0: Yang terakhir Pak, kami sampaikan ini juga sejalan dengan semangat TNI yaitu Prima ya, kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif. Sehingga TNI yang prima adalah kunci Indonesia yang maju. Jayalah TNI, jayalah Indonesia. Terima kasih Pak.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugraha untuk waktunya sudah menjelaskan banyak hal tentu dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita pahami. Dan tentu harapannya adalah menjadikan TNI yang lebih ke depan lebih kuat lagi untuk dalam elemen bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih kalau begitu. Dan pendengar Pro 3, dengan demikian tuntas sudah acara bincang-bincang kami kali ini dengan narasumber kami yaitu Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Terima kasih sekali lagi Pak Nugraha untuk waktunya, Pak.
0: Sama-sama, Pak. Terima kasih.
1: Iya. Dan nanti kita akan bertemu lagi dengan topik-topik pembicaraan lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: bersektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

PSG tantang Monaco di pekan ketiga Ligue 1 dini hari nanti. BRI Super League musim 2026-2027 resmi dimulai Jumat sore ini. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Madrid berambisi melanjutkan start sempurna La Liga musim 2026-2027 saat bertandang ke markas Real Betis dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices.
2: Real Madrid bersiap menghadapi Real Betis pada pertandingan pekan keempat La Liga musim 2026-2027 di Estadio La Cartuja de Sevilla dini hari nanti. Los Blancos mengincar kemenangan untuk menjaga start sempurna musim ini, sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen sementara. Di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, Madrid menyapu bersih 3 pertandingan pembuka dengan kemenangan. Los Blancos juga mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 2 gol, termasuk kemenangan 4-0 atas Malaga. Meski demikian, Mourinho menilai Betis merupakan lawan tangguh, sehingga membutuhkan penampilan terbaik dari timnya untuk mengamankan 3 poin.
1: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana.
3: Betis adalah tim yang sangat bagus, dan hasil-hasil terakhir Real Madrid di sana sangat jelas menunjukkan tantangannya. Sangat sulit untuk menang di sana, dan untuk menang, kami harus tampil di level tertinggi. Tidak ada pilihan lain.
2: Di sisi lain, Real Betis datang dengan tekad bangkit setelah kalah telak 2-5 dari Levante akhir pekan lalu. Sebelumnya, Betis mengawali musim dengan 2 kemenangan beruntun atas Real Sociedad dan Valencia. Betis juga memiliki catatan produktif karena selalu mencetak gol dalam 11 laga liga terakhir secara beruntun. Meski demikian, pelatih Manuel Pellegrini menyebut Madrid sebagai salah satu tim papan atas yang memiliki kekuatan besar dan menilai laga ini akan berlangsung sulit.
4: Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, seperti menghadapi semua tim papan atas klasemen. Ada Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Madrid musim ini diperkuat banyak pemain baru dan sedang berada dalam performa bagus. Mereka memiliki pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan, sehingga kami harus tampil sangat lengkap jika ingin meraih poin.
2: Pertandingan kali ini akan menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengakhiri catatan buruk di markas Betis. Sebelumnya, Los Blancos selalu gagal meraih kemenangan di kandang Betis sejak Agustus 2021. Kemenangan pada laga dini hari nanti akan membuat Madrid unggul 3 poin dari pesaing terdekatnya Barcelona. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Liga Premier Inggris, Liverpool siap memburu kemenangan perdana di kandang Ipswich Town dalam laga yang berlangsung di Portman Road Stadium, Inggris, dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool akan bertandang ke markas Ipswich Town dalam lanjutan pekan ketiga Liga Inggris musim ini di Stadion Portman Road dini hari nanti, pukul 2 waktu Indonesia Barat. The Reds masih memburu kemenangan perdana mereka di Liga. Di bawah asuhan manajer baru Andoni Iraola, Liverpool memulai musim dengan 2 hasil imbang, 2 sama melawan Newcastle United dan Nottingham Forest. Saat ini mereka berada di peringkat ke-13 dengan 2 poin. Pelatih Liverpool Andoni Iraola ingin timnya tetap fokus memulai laga dengan lebih kuat.
2: Positive side, all the reaction. I want to focus on.
3: Yang saya ingin fokus pada, mari kita coba mencetak gol terlebih dahulu. Karena semuanya terlihat lebih baik, semuanya terlihat lebih mudah. Pada dasarnya kami kehilangan 90% menit bermain musim ini karena kami kebobolan di awal laga. Dan ketika Anda kalah, segala sesuatu yang bukan skor, Anda tidak terlihat baik. Jadi mari fokus untuk memulai laga dengan lebih kuat. Jangan menunggu sampai kebobolan gol pertama, baru bersikap lebih agresif untuk menjadi lebih.
2: So, let's focus on starting stronger the games. Let's don't wait until you say the first goal to be more aggressive, to be more. No, I think we have to start definitely strong.
1: Di sisi lain, Ipswich Town berada di posisi ke-12 dengan 3 poin. Setelah menang di pekan pembuka atas Sunderland, mereka menang kekalahan telak 2-5 dari Manchester United. Pemain Ipswich, Zian, menyatakan ambisinya bersama tim.
4: Obviously, I want to be in the Premier League, don't I?
3: Yang jelas, saya ingin bermain di Liga Premier. Dan menurut saya, apa yang saya lihat di bursa transfer adalah mereka memiliki ambisi yang bagus dan benar-benar mewujudkannya dalam hal perekrutan pemain yang telah mereka lakukan untuk memberikan hasil yang baik.
1: Laga ini dinanti karena penyerang sayap baru asal Perancis Bradley Barcola dibeli dari PSG seharga 106 juta euro, berpeluang besar melakukan debutnya. Namun, Liverpool diharapkan pada badai cedera di lini belakang. Karena Bradley, Giovanni Leone, dan Joe Gomez harus absen. Namun, lini serang tetap diisi oleh Alexander Isak, Warren Woods, dan Cody Gakpo. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola luar negeri. Paris Saint-Germain akan menjamu AS Monaco pada pekan ketiga Ligue 1 2026-2027 di Parc des Princes. PSG masih mencari kemenangan perdana setelah meraih dua hasil imbang melawan Rennes dan Lille. Sebaliknya, Monaco datang dengan modal sempurna setelah memenangi dua laga awal tanpa kebobolan. Monaco juga memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSG 3-1 di Parc des Princes pada Maret lalu. Pertandingan semakin menarik dengan kehadiran Magne Aglioce yang kini berseragam PSG setelah 9 tahun bersama Monaco. Aglioce berpeluang menghadapi mantan klubnya untuk pertama kali sejak bergabung dengan PSG pada Agustus lalu. Di kubu Monaco, Paris Brunner menjadi ancaman utama setelah mencetak 4 gol dalam 4 penampilan kompetitif musim ini. Pertandingan PSG kontra Monaco akan berlangsung Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu dari Liga Italia Serie A, Genoa akan menjamu Como pada pekan ketiga Serie A 2026-2027 di Stadio Luigi Ferrari dini hari nanti. Tuan rumah memburu poin perdana setelah kalah dari Napoli dan Lazio dalam dua pertandingan awal. Genoa juga belum mencetak gol, sehingga laga ini menjadi ujian penting bagi pelatih Daniele De Rossi. Sementara, Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengejutkan Napoli 2-1 di pertandingan sebelumnya. Como juga belum terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Genoa dan menang 2-0 di Ferrari pada April lalu. Penyerang baru Como, Moise Kean, berpeluang menjalani debut meski diprediksi memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di kubu Genoa, pemain baru seperti Hamed Traore dan Cody Drameh berpeluang mendapat menit bermain. Kita ke tenis US Open 2026. Alexander Zverev mengamankan tempat di babak ketiga US Open 2026 usai melakukan pertandingan sengit 5 set. Unggulan teratas atas Jerman itu mengalahkan petenis Prancis Quentin Halley 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, dan 6-3 di Arthur Ashe Stadium siang tadi. Zverev bertanding selama 4 jam 33 menit dan menjalani laga 5 set keduanya pada turnamen Grand Slam kali ini. Sebelumnya ia juga harus bekerja ekstra saat mengalahkan Lorenzo Sonego pada putaran pertama. Usai laga, Zverev menilai kemenangan ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama ini.
1: But I won, and that's the most important thing.
2: Saya berhasil menang, dan itu yang paling penting. Saya kembali berada di lapangan selama 4,5 jam, hingga pukul 2.15 dini hari. Namun, inilah alasan saya pergi ke pusat kebugaran, berlatih di lapangan, dan menjalani semua latihan. Semua itu saya lakukan agar mampu mengatasi momen-momen sulit seperti ini.
0: Selanjutnya, Alexander Zverev akan menghadapi unggulan ke-25 asal Chile, Alejandro Tabio, di babak ketiga US Open 2026. Zverev berambisi melangkah lebih jauh untuk meraih Grand Slam pertamanya di New York.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini laga pekan perdana BRI Super League 2026-2027 resmi bergulir antara Bali United kontra PSS Sleman dan Arema FC menjamu tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Berikut informasinya disampaikan Luna Elia.
1: BRI Super League musim 2026-2027 resmi dimulai pada Jumat sore ini. Laga pembuka mempertemukan Arema FC dengan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruan Malang. Arema FC menyambut musim baru dengan skuad berisi 31 pemain. Tim Singo Edan juga diperkuat pelatih Marco Santos dan 4 pemain asing asal Brazil. Kehadiran sejumlah pemain Brazil membuat Arema memiliki nuansa samba yang cukup kental. Pemain belakang Arema FC Ahmad Maulana Syarif menyatakan dirinya dan rekan setim telah siap mengarungi kompetisi musim ini dan berharap dapat memenangkan laga perdana nanti.
2: Mungkin kalau dari pemain sama, kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman yang balik lagi kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun gak pernah gampang untuk menjalaninya, jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap, terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti gak bakal mudah, tapi kita bakal masih kemenangan dan masih yang terbaik buat pertandingan besok.
1: Sementara Isen Mulang Kalteng FC datang dengan ambisi mencuri poin di kandang Arema. Tim berjuluk Laskar Tambun Pungai itu menunjuk pelatih berpengalaman Hundari Karya. Sebagai tim promosi, Isen Mulang tentu ingin memberikan kejutan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sementara itu, laga menarik lainnya mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman pada Jumat malam. Bali United akan menjamu PSS di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Serdadu Tridatu percaya diri mengamankan 3 poin karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Sejumlah pemain baru juga siap menjalani debut, termasuk Jort van der Sande, Thomas Lam, dan Jay Hartman. Namun, Bali United harus kehilangan 3 pemain yang masih menjalani pemulihan cedera. Di sisi lain, PSS Sleman tak ingin sekedar menjadi pelengkap setelah kembali ke kasta tertinggi. PSS mengandalkan pelatih berpengalaman Peter Huistra untuk menghadapi tantangan musim baru. Strategi bola mati menjadi salah satu senjata yang disiapkan PSS untuk mencuri gol di kandang Bali United. Kapten tim PSS, Cleberson Martins de Souza, menegaskan ambisinya untuk melakukan start yang baik di musim ini.
3: Nós terminamos nossa preparação.
4: Kami telah menyiapkan persiapan kami untuk menghadapi Bali. Kami melakukan persiapan yang panjang untuk kompetisi ini dan pelatih juga telah menyampaikan apa yang diinginkan bagi klub ini. Dan kami siap untuk bertarung dengan penuh dedikasi bagi klub PSS.
3: Contra Bali, pode esperar muita entrega e nosso time tem certeza que esse ano vamos fazer grande trabalho.
1: Rangkaian pertandingan pekan perdana BRI Super League musim ini berlangsung sepanjang akhir pekan ini dari tanggal 4 hingga 6 September 2026. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Turnamen Job Fast Chess Festival 2026 hari ini memainkan babak ke-6 dan ke-7. Persaingan semakin ketat di berbagai kategori. Berikut laporan Indra Virgiantara dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Indra Virgiantara.
1: Ya, baik Hana dan mendengar dimanapun Anda berada, kemeriahan dari turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik juga, di mana sudah memasuki babak ke-6 dan juga babak ke-7 untuk kategori open dan juga kategori usia di putra dan putri pada turnamen Java Chess Festival 2026. Sementara untuk kategori utama, yaitu ya well match antara pecatur Indonesia, International Master, bagaimana Duta juga mampu meraih hasil remis di babak yang ke-4 atas wakil dari Vietnam, Huang Dao, di turnamen Java Chess Festival yang berlangsung siang tadi. Sementara itu, wakil Indonesia dari sektor putri, yaitu Laisa Latifah, harus mampu mengakui keunggulan dari wakil Kazakhstan, yaitu Xenia Balabayeva, sehingga perolehan poin kini bagaimana wakil Indonesia masih tertinggal atas wakil Vietnam. Nah, Satria Duta mengumpulkan 1,5 poin, kalah unggul dari wakil Vietnam yaitu Huang Dao yang sudah mengumpulkan 2,5 poin. Sementara Laisa Latifah baru mengumpulkan 1 poin, tertinggal dari Xenia yang sudah mengumpulkan 3 poin hingga babak yang ke-4. Sementara di kategori open juga persaingan cukup ketat, di mana yang sudah memasuki babak ke-6 siang tadi ini yaitu Anjas Novita memimpin sementara dengan 5,5 poin, kemudian diikuti oleh Arif Abdul Hafiz dengan 5,5 poin, kemudian tempat ketiga ada Gilbert Eroy Tarigan dengan 5 poin, sementara Fabian Glenn Mariano juga dengan 5 poin, kemudian ada juga Safira Devi Hervesa, Women International Master, juga dengan 5 poin. Sementara ini juga selain tentu Java menghadirkan turnamen festival, saat ini sedang berlangsung talk show di mana tentang menggagas kolaborasi pembinaan pecatur junior Indonesia yang diisi oleh para narasumber, yaitu Ketua Dewan Pembina dari PB Percasi, Pak Eka Putrawirya, kemudian juga ada Head of Instrument dari PT Java, Ibu Arsanti Alif, serta juga tentu para pecatur andalan Indonesia Women Grandmaster, Medina Warda Aulia, yang membagikan bagaimana kiat-kiat untuk menjadi pecatur handal, terutama untuk pembinaan pecatur junior, di mana tentu dibutuhkan, bagaimana Pak Eka menyebut tadi, kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung pembinaan catur sejak usia dini. Ini juga yang menjadi concern dari PT Java selama 26 tahun bekerjasama dengan PB Percasi yang sudah menghasilkan juga program berbentuk Java for Kids. Ini juga menjadi program untuk pembinaan catur, di mana mereka juga setelah Java Jazz Festival 2026 ini akan melakukan training atau camp center di Bogor, Jawa Barat, untuk membentuk para pecatur yang berpotensial yang dibina oleh PT Java sendiri. Sementara pertandingan babak ke-7 nanti akan berlangsung setelah talk show ini selesai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara masih ada sekitar 2 hari lagi untuk mengumpulkan poin para pecatur Indonesia yang berkiprah dari berbagai kategori umur, termasuk juga ada kategori veteran dan juga instansi yang ikut bertanding pada Java Chess Festival 2026 ini. Demikian laporan Indra Virgiantara langsung dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Hana, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasangan ganda putra Sabar Karyaman Reza Pahlevi menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final China Master 2026. Sabar Reza melaju setelah mengalahkan pasangan Denmark Daniel Lankert Mats Vestergaard 2 game langsung 21-15, 21-15. Di perempat final, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Malaysia Nur Azrin Ayub Tan Wik Yong. Pertandingan dijadwalkan berlangsung sore nanti dan menjadi kesempatan terakhir Indonesia mengejar gelar China Master. Sebelumnya, 3 wakil Indonesia lainnya tersingkir di babak 16 besar. Indonesia memang tidak menurunkan kekuatan penuh karena sejumlah pemain dipersiapkan menghadapi Asian Games 2026. Sementara dari ajang Polytron Indonesia Master Super 100 Pontianak, pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto Melati Oktavianti berhasil menyelesaikan pertandingan melawan pasangan China Taipei Bo Yuan Chen Yan Fei Chen 3 set. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Muhammad Rokib di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak. Muhammad Rokib.
2: Ikhman Ade. Ya, ready. Pasangan ganda campuran Indonesia
0: Rokib.
2: Pertandingan.
0: Rokib, dapatkah Anda bergeser terlebih dahulu, Rokib? Rokib. Rokib. Kami mengalami kendala koneksi dengan reporter kami Muhammad Rokib yang berada di Pontianak melaporkan dari ajang Polytron Indonesia Master Super 100 Pontianak. Jadi nanti untuk mengetahui informasi selengkapnya kami akan bergabung juga bersama reporter Muhammad Rokib di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak. Seperti apa situasi terkininya pasca pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto Melati Oktavianti ini berhasil menyelesaikan pertandingan melawan pasangan China Taipei. Rokib.
2: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan Melati Oktavianti baru saja melangsungkan pertandingan melawan pasangan China Taipei Bo Yuan Chen Yang Feng Chen pada 9-4 final lewat rubber game dengan skor 2-1, 17, 19, 21, dan 21, 16. Atas kemenangan ini, pasangan Rehan dan Melati melaju ke semifinal yang akan bertanding esok hari. Melati Oktavianti mengakui adanya kesalahan saat pertandingan walaupun pada akhirnya unggul atas China Taipei. Gimana kemenangan ini diraih tak terlepas dari dukungan para supporter yang telah menggema di arah pertandingan yang sangat antusias sejak siang hari tadi. Hingga sore ini berlangsung meriah, para supporter terus berdatangan untuk melatih kawasan Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat.
3: Yang pasti banyak melakukan kesalahan sendiri, agak lemah sedikit lah ketika unggul 3 poin, terus jadi sama kira kalah, kita di poin kritisnya lemah sedikit. Jadi begitu set ketiga, kita balik fokus lagi dan gak mau ngulangin kesalahan yang sama. Jadi,
2: mendengar selain Rehan dan Melati yang melaju ke semifinal, ada juga pemain tunggal putra Indonesia yaitu Dendi Triansah juga melaju ke semifinal usai mengalahkan pemain Malaysia, Chen Junwei. Menang dengan 2 game pertandingan dengan skor 11-21 dan 10-21. Sementara di ganda putra, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Ringdo Rindo sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain Hong Kong, Kung Kuen Chun dan Lui Chun Wai. Dan ini pada set pertama ini Rambitan dan Rindo berhasil unggul satu set atas Hong Kong. Sedangkan untuk tunggal putra Richiruta Ricardo akan melawan pemain dari Jepang Sogo Ogawa sore ini. Kemudian di ganda campuran ada Ferel Justin Mulia, Bernardi Andilia Wardana akan melawan sama negaranya yakni Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu yang merupakan juara ganda campuran pada International Challenge 2026 kemarin. Kemudian di ganda campuran juga ada Bagas Maulana dan Indah Cahyasari akan melawan China yaitu Mai Xingyang dan Qin Xuanji. Sedangkan ganda putri Leni Triamayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi pemain Thailand yaitu Ornisha Josantapurnaprat Sabriana Saptia Wendler. Ini merupakan ganda putri satu-satunya yang akan memperebutkan tiket semifinal. Sementara untuk di tunggal putri, Indonesia harus mengakui kekosongan setelah kalah di 6 besar kemarin. Kemudian juga pada ganda putra ini merupakan satu-satunya pemain yang mewakili Indonesia untuk merebut pada tiket semifinal. Demikian laporan saya dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim pelatih fokus memperbaiki kondisi fisik, kemampuan teknik, serta kekompakan pemain selama training center. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Nur Widayanto mengatakan, evaluasi dari AVC dan C5 League sebelumnya menunjukkan kelemahan tim ada pada fisik.
1: Hasil evaluasi tim kita dari mulai AVC, CV Cup Leg 1 sama 2, kemarin kita lemah di kondisi fisik. Tapi itu wajar, soalnya pas kita TC sebelum AVC itu, kita persiapannya sudah mepet. Tapi ini selesai dari CV Cup kemarin, libur sebentar, kita ada training center, sudah, waktunya sudah lumayan, cukup buat anak-anak, nanti fisiknya sudah lumayan cukup.
0: Selain fisik, tim pelatih juga mematangkan kemampuan individu dan kerjasama antar pemain. Persiapan menjadi modal penting setelah Indonesia meraih 2 kemenangan atas Kamboja dalam laga uji coba. Indonesia menang 2 kali dengan skor identik 3-0 atas Kamboja dalam pertandingan persahabatan. Pada Asian Games 2026, Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Nur Widayanto mengatakan, Indonesia akan berusaha mengamankan kemenangan atas Thailand dan Kyrgyzstan terlebih dahulu. Cabang olahraga voli putra Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung 27 September hingga 4 Oktober. PBVSI juga telah mengumumkan 12 pemain yang akan memperkuat timnas voli putra Indonesia di ajang tersebut.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: barukan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang mega bintang memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina. Aksi tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan panjang Messi bersama Albi Celeste. Elena Rybakina semakin dekat dengan peringkat satu dunia setelah menembus babak ketiga US Open. Petenis Kazakhstan itu mengalahkan Jessica Bouza Maneiro 2 set langsung, sekaligus menjaga peluangnya untuk merebut posisi teratas. Sarinah dan Mills resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kembali lagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikannya di line telepon 02135231720. 02138445 02138623375 02138667 atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Kami akan hadirkan dialog olahraga dengan topik kesiapan timnas voli Indonesia menuju Asian Games 2026 di Aichi Nagoya. Asian Games 2026 di Aichi Nagoya sudah di depan mata. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia resmi mengerucutkan skuad final, baik untuk tim putra maupun putri yang masing-masing berkekuatan 12 pemain terbaik. Tantangan besar langsung menghadang di fase grup, di mana tim putra harus bersaing ketat di pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara tim putri harus membuktikan taji mereka di panggung Asia tanpa kehadiran sang mega bintang, Megawati Hangestri, untuk mengupas kesiapan, strategi, evaluasi pemusatan latihan, hingga peta persaingan di Asian Games. Kami akan perbincangkan bersama Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI, Lodri Mas Paitela. Pak Lodri, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat sore Mbak Ana.
0: Pak Lodri, PBVSI ini baru saja merilis daftar final 12 pemain untuk tim putra setelah mencoret 6 pemain dari pelatnas. Seberapa sulit ini tim pelatih dan juga Binpres mengambil keputusan krusial ini di detik-detik terakhir, Pak Lodri?
2: Ya, saya harus akui sulit karena ini keluhan dari para pelatih, baik di putra maupun di putri. Mereka bilang semuanya seimbang di setiap posisi, sehingga kalaupun ada pencoretan lebih banyak ke faktor non teknis maupun faktor cedera dan faktor administrasi. Jadi tidak ada faktor like and dislike seperti yang banyak diutarakan beberapa para pecinta bola voli. Jadi memang kami mengakomodir kebingungan pelatih bahwa ini bagus yang tercoret bagaimana. Ya sudah, kami serahkan kepada para pelatih. Begitu Mbak Hana.
0: Oke. Nah, Pak Lodri, parameter utamanya apa yang membuat Coach Riedel Toiran ini akhirnya memilih komposisi 12 pemain yang ada saat ini?
2: Parameter tentu secara teknis. Teknis sudah jelas. Lalu dari semua pemain akhirnya kita lihat di kelengkapan administrasinya. Karena ini kan multi event. Kalau single event, kita mungkin bisa menyiasati bagaimana kelengkapan administrasinya tidak sesuai. Tapi karena ini multi event di mana kita tergantung sama NOC, NOC tergantung dengan kepanitiaan Asian Games, sehingga ada beberapa administrasi yang tidak bisa kita penuhi, bukan tidak bisa, tapi terlambat untuk kita penuhi karena deadline dari panitia Jepang, sehingga membuat itu salah satu item pencoretan selain masalah cedera dan masalah kemampuan teknis. Itu Mbak Ana, gitu.
0: Oke, Pak Lodri. Nah, untuk sektor putri, hilangnya nama Megawati Hangestri tentu menjadi sorotan publik, Pak Lodri. Bisakah dijelaskan ini situasi di balik absennya Megawati, lalu juga bagaimana tim putri mensiasati hilangnya mesin poin utama tersebut ini, Pak?
2: Ya, kita tidak bisa mengingkari bahwa Mega masih yang terbaik di posisinya. Namun kita harus menghormati pilihan Mega di mana dia ingin berkarir di kompetisi Korea. Dia menyampaikan dia ingin beristirahat, ingin memulihkan kondisinya supaya dia bisa tampil penuh di Korea. Sementara kalau dia bergabung dengan timnas, tentu dia tidak bisa istirahat. Dia harus ikut latihan berat, sehingga kesempatan dia untuk melakukan recovery, kecedera di lututnya pun jadi berkurang. Makanya kita hormati dia, kita pernah panggil dia, namun dia menyampaikan bahwa ingin istirahat dulu, ingin

0: memulihkan kondisi fisiknya supaya dia bisa tampil optimal di Liga Korea, kita hormati. Itu aja sih, Mbak. Tapi kalau kita jujur aja tidak bisa memungkiri bahwa dia masih OP yang terbaik, namun kita harus menghormati pilihan dia sambil ketika kita menyiapkan regenerasi pemain-pemain pelapis Mbak Mega di masa yang akan datang. Itu sih, Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Pak Lodri, dengan sisa waktu yang sangat mepet ini sebelum keberangkatan, apa fokus utama dari tim penasihat teknis lalu juga pelatih dalam mematangkan kerjasama tim?
0: Ya, mungkin kalau lihat dari sisa waktu yang ada, dibilang pendek, tapi kan kita harus tarik ke belakang bahwa tim ini sudah dibentuk dari lama, persiapan pelatnas. Jujur aja, semua tim ini, putra dan putri, itu cuma sampai AFC Kontinen dan CV Cup. Namun dalam perjalanan, pihak NOC memberikan kita kesempatan untuk ikut serta dalam Asian Games, sehingga pelatnasnya menjadi lebih panjang lagi sampai September. Jadi bisa dibilang kita tidak persiapan kita cukup baik, cukup panjang, melakukan latihan, melakukan seleksi, pemilihan pemain, banyak event-event yang sebagai ajang uji coba, sehingga kita optimis untuk bisa tampil yang terbaik, tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita, bukan harapan memang cukup baik untuk kita bisa tampil prestasi. Cuma memang kita tidak bisa untuk merebut medali, itu harus kita akui. Pak Ketua Umum sudah memberikan challenge bahwa untuk putra berusaha masuk semifinal, empat besar, untuk putri kalau bisa masuk di mempertahankan posisi di AFC kemarin, lima besar atau enam besar. Begitu, Mbak Ana.
1: Berarti kalau untuk bondingnya sendiri untuk timnas voli ini sudah sejak lama ada begitu ya, Pak Lodri ya, tidak ujuk-ujuk begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Iya, mana kan panjang juga persiapan kita.
1: Nah, sektor putra ini berada di pool B, Pak Lodri, bersama lawan berat seperti Iran, lalu juga rival regional ada Thailand. Bagaimana melihat kesiapan mental anak-anak, terutama para pemain muda ini, menghadapi tekanan di levelnya, level Asia, Pak Lodri?
0: Bicara tentang non-teknis mental atau tekanan, itu yang kita hadapi saat kita selesai menjuara AFC Cup di India. Jadi itu menjadikan pemain-pemain muda punya mental yang belum begitu tahan pada saat kita menghadapi CV Cup. Di mana memang sekarang semua negara di ASEAN berusaha memotivasi dirinya untuk bisa mengalahkan Indonesia. Sepertinya hal itu yang membebani pemain-pemain muda kita. Apalagi di CV Cup kemarin kita menjadi tuan rumah. Jadi kita kasaran kita mengikuti mereka memang menjadi beban tersendiri setelah menjadi juara AFC. Tapi itu menjadi tantangan. Artinya ke depan hal-hal seperti itu menjadikan kita harus lebih kuat lagi melewati pressure-pressure atau harapan target yang tinggi. Mau nggak mau kita harus lewati itu, Mbak Ana. Itu memang tantangan selain masalah teknis. Hari pertama kita langsung melawan Thailand. Kunci untuk kita bisa mencapai target yang dibebankan oleh Bapak Ketua Umum, bagaimana kita menyelesaikan pertandingan pertama melawan Thailand. Itu aja, Mbak Ana.
1: Nah, sektor putri akan bertanding lebih awal pada 16 hingga 22 September. Disusul juga sektor putra 27 September hingga 4 Oktober. Seperti apa pembagian fokus pendampingan ini dari Binpres PBVSI untuk kedua tim ini, Pak Lodri?
0: Ya, memang beruntung tidak bersamaan, Mbak Ana. Putri akan berangkat tanggal 13, tanggal 16 mulai bertanding melawan Nepal, lalu istirahat, terus kemudian bertanding lagi melawan Jepang. Mereka selesai tanggal 22, tanggal 23 September kembali ke Indonesia, tanggal 24-nya tim putra berangkat. Jadi kami yang diserahi tanggung jawab untuk mengawasi tim, ya tidak merasa kesulitan karena di hari yang berbeda, di periode yang berbeda. Jadi putri selesai, baru putra datang. Jadi menurut kami pengawasan ya tidak terlalu sulit. Yang menjadi challenge adalah bagaimana achievement atau prestasi yang diraih oleh tim putri nanti maupun tim putra. Putri ditargetkan 6 besar, 5 besar, semoga bisa tercapai. Putra yang lebih berat, bagaimana melewati hari pertama lawan Thailand. Itu mana?
1: Baik, itu target sendiri yang dibebankan oleh PBVSI kepada tim putra dan juga tim putri nih, Pak Lodri ya.
0: Betul sekali, Mbak Ana. Nah, itu yang harus kita lewati.
1: Selain Iran dan Jepang selaku tuan rumah, negara mana yang menurut Binpres akan menjadi kuda hitam yang wajib diwaspadai Indonesia?
0: Di putra ada Jepang, Cina, Korea, India, Pakistan, dan Iran. Itu negara-negara yang memang bisa dikatakan tim kelas atasnya Asia di sektor putra. Di putri, kebetulan yang saya lihat bahwa tim putra Jepang itu tidak menurunkan tim kelas satunya. Sehingga bisa walaupun memang mereka tetap terbaik. Sementara beda dengan di putri bahwa semua tim khususnya Jepang, Cina, Thailand, Korea, mereka turun dengan pemain-pemain terbaiknya. Sehingga memang akan jauh lebih berat di sektor putri karena akan berhadapan dengan pemain-pemain kelas 1 di negaranya. Sementara di putra, selain tadi Mbak Hana menyebutkan negara itu, tadi Pakistan, India masih tetap bisa dikatakan yang negara yang terbaik di level Asia. Coba Hana.
1: Oke. Nah, kalau untuk fasilitas akomodasi, lalu juga proses adaptasi cuaca makanan di Jepang ini, seperti apa nantinya Pak Lodri? Apakah memang PBVSI juga memiliki persiapan khusus supaya kondisi fisik pemain tetap berada di level puncak saat hari pertandingan nanti?
0: Ya, kalau akomodasi, menurut pengalaman kami, Jepang sebagai tuan rumah, kami yakin bahwa fasilitas yang dimiliki Jepang pasti baik untuk akomodasi, faktor kenyamanan, kebersihan. Sementara untuk cuaca, kita tidak diberi banyak waktu oleh KOI. Kita disediakan akomodasi itu sejak H-2. Dan menurut perkiraan cuaca, iklim ataupun cuaca di Nagoya juga tidak terlalu beda ekstrim dengan di Indonesia. Artinya adaptasi cuaca mungkin tidak terlalu menyulitkan bagi tim Indonesia. Karena cuaca mungkin sama-sama kemarau. Walaupun memang di sana tidak sepanas di Indonesia, malah itu akan lebih menguntungkan bagi tim kita. Yang penting bagaimana H-2 mereka sudah tiba, cepat melakukan recovery, istirahat setelah perjalanan panjang, langsung siap di hari pertandingan pertama melawan tim kuat. Itu sih Mbak Ana,
1: tantangannya. Baik. Pak Lodri, semoga ini timnas voli Indonesia sesuai target tadi yang dibebankan oleh PBVSI. Begitu tidak menjadi beban ya Pak Lodri ya. Syukur-syukur melampaui target juga ini Pak Lodri. Terima
0: Betul
1: kasih.
0: Sekali. Ini modal ya. Ini modal kita untuk masuk ke Asian Games yang akan datang 2027. Kita melakukan revans dan kembali mempertahankan medali emas.
1: Baik Pak Lodri, terima kasih telah menyampaikan ya. Update terkininya. Selamat sore, salam olahraga.
0: Selamat sore, salam olahraga Mbak Ana.
1: Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI Lodri Mas Paitela berbicara terkait kesiapan Timnas Voli Indonesia menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.

0: Klub-klub sepak bola Argentina akan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang mega bintang memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina. Aksi penghormatan tersebut diprakarsai Asosiasi Sepak Bola Argentina sebagai bentuk apresiasi terhadap karir Messi bersama tim nasional. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten ND terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Bersama reporter Rahma Suci. Rahma, bantuan seperti apa update terkininya?
3: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten ND terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa Flores secara bertahap. Penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga di setiap wilayah terdampak. Kepala BPBD Kabupaten ND Marcellus Ecclesianus Meta mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Nah, distribusi bantuan juga melibatkan camat, Babinsa, Babinkamtibmas serta pemerintah desa setempat. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang terdampak gempa Flores.
4: Ini memakai mekanisme penyaluran berjenjang, kita menggunakan kekuatan wilayah sama Bapak Babin, Babin Kantiknas, maupun Bapak Desa, dan memang kita mohon untuk tetap bersabar karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas.
3: Ya, baik pendengar, Marcellus juga menjelaskan keterbatasan kapasitas dan kondisi distribusi saat ini masih menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa Flores. Nah, meski demikian, setiap bantuan yang masuk terus diupayakan segera dikeluarkan dari gudang logistik untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengatakan pemerintah juga terus mantau perkembangan kebutuhan warga terdampak. Pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan di lapangan. Nah, menurutnya langkah tersebut juga dilakukan agar bantuan yang tersedia dapat segera diterima masyarakat dan yang paling membutuhkannya. Nah, pemerintah juga terus berupaya memastikan proses distribusi berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Warga juga diminta mengikuti terus informasi dan arahan resmi dari pemerintah terkait pemerintah daerah maksud kami, serta menghindari bangunan yang dinilai masih beresiko karena gempa susulan pada saat ini masih terus terjadi. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa Gama Ginta meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Ya, pendengar dapat kami laporkan saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Tebo Indah dan juga kepada PT Pratama Argo Sawit senilai 992 miliar rupiah. Dalam kesempatan ini yang menjadi terdakwa adalah Gama Ginta, salah seorang petinggi dari LPI. Sebelumnya Gama Ginta didakwa oleh jaksa penuntut umum turut serta dalam memberikan memfasilitasi kredit untuk PT Tebo Indah dan untuk PT PAS. Namun melalui kuasa hukumnya Gama Ginta menyatakan bahwa itu tidak benar. Dia pada saat pemberian penyelesaian kredit tersebut dirinya telah pensiun dari LPEI. Dan berikut pernyataan kuasa hukum Gama Ginta di hadapan Majelis Hakim.
6: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harta martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sementara itu jaksa penuntut umum mengatakan pada ketetapan semula, yaitu menyatakan bahwa Gama Ginta itu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menguntungkan orang pribadi ataupun korporasi yang merugikan negara sekitar 992,8 miliar rupiah. Jaksa mengatakan tetap pada pendiriannya, meminta majelis hakim untuk menghukum Gama Ginta dengan hukuman penjara 8 tahun dan 6 bulan serta membayar denda 1 miliar rupiah dan subsidi 190 hari kurungan. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada para santri dan lansia bersama reporter Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dihimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
2: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar, menimba ilmu agama, dunia akhirat insya Allah. Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan keberkahan ilmu, barakallahu fil ilmik insya Allah.
1: Zakiyah, orang tua dari salah satu santri pada daya tersebut, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga dapat meringankan biaya pendidikan.
3: Beasiswa pendidikan ini sangat berarti. Terima kasih sudah membantu mereka dalam menuntut ilmu agama.
1: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Faridah yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai, serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh.
0: Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah melibatkan masyarakat setempat untuk membangun kembali desa adat Sade yang hangus terbakar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, silakan dengan informasinya.
1: Iya, Hana dan juga pendengar, pemerintah pusat memberikan perhatian untuk membangun kembali desa adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB yang terbakar pada tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan telah membentuk tim bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun kembali desa Sade. Nantinya pembangunan desa Sade atau desa adat Sade akan melibatkan masyarakat setempat. Nantinya desa adat akan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, pembuatan embung air darurat serta penataan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan juga pengelolaan sampah. Penjelasan disampaikan Menteri Pariwisata dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Masterplan ini harus menjadi pilot project untuk desa-desa adat lainnya yang rawan kebakaran, rawan kena musibah, itu bagaimana teknologi yang ada sekarang bisa dibuat sehingga ada infrastruktur keselamatannya dan bisa menjadi contoh untuk desa-desa adat lainnya. Ini tidak lama, kami akan bekerja sama dengan KL lain juga untuk melihat untuk fundraising. Mudah-mudahan upaya dan kolaborasi serta gotong royong semua pihak ekosistem pariwisata, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga swasta bisa bersama-sama membangun dan tentunya melibatkan masyarakat desa itu sendiri sehingga kita bisa membangun kembali desa Sade ini.
1: Ya, pendengar, pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan termasuk juga warga yang terdampak, mereka yang kehilangan pekerjaan sehingga nantinya akan dilakukan pekerjaan yang baru. Ya, pendengar, sebelumnya dalam rapat Komisi 10 DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan perkiraan biaya pemulihan desa Sade mencapai 25 hingga 30 miliar rupiah. Oleh sebab itu, pemulihan desa nantinya akan melibatkan lintas kementerian dan juga stakeholder lainnya. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kebudayaan Kemenbud membangun ekosistem industri kebudayaan dari aspek pembiayaan hingga pasar untuk menjadikan kekayaan budaya Indonesia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pengaruh global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan pembangunan ekosistem penting agar kekayaan budaya Indonesia tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal untuk menciptakan manfaat ekonomi dan memperkuat kekuatan lunak soft power. Menbud Fadli mengatakan pemerintah perlu mengatasi mata rantai yang masih terputus dalam pengembangan industri kebudayaan. Salah satunya kesenjangan pembiayaan bagi pelaku yang berada di antara skala kecil dan pembiayaan komersial besar, the missing middle financing. Berita mancanegara, Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar mengumumkan pemerintah Hongaria akan meluncurkan program reboisasi berskala besar senilai puluhan miliar forint Hongaria untuk mengatasi tekanan terkait iklim. Program akan menawarkan hibah yang tidak perlu dikembalikan hingga tahun 2030 untuk menanam jutaan pohon serta menciptakan ratusan hektar hutan, kawasan pejalan kaki di tepi perairan dan koridor hijau di seantero negara tersebut. Magyar menegaskan penanaman pohon akan dipadukan dengan langkah-langkah retensi air guna memperkuat ketahanan terhadap panas, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Berita olahraga, pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan mempersiapkan diri lebih baik setelah harus menjalani start dari posisi buncit di GP Italia. Usai terkena penalti karena terbukti melakukan pertukaran mesin menjelang seri balapan yang akan berlangsung di sirkuit Monza tersebut. Tampil di hadapan pendukung sendiri di sirkuit Monza, Kimi tidak ingin terlalu terbebani tekanan, meski berstatus sebagai pembalap tuan rumah pada seri kali ini. Kimi dipastikan akan bertugas untuk bisa membawa rekan setimnya Jorge Russell memperoleh posisi strategis pada sesi kualifikasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
0: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menekankan pentingnya peran dunia akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, kolaborasi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Instruksi bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga selama Karhutla berlangsung. Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Kesehatan memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Penguatan dilakukan untuk mendorong layanan kesehatan semakin efisien, terintegrasi, berkelanjutan, dan terjangkau masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88.
2: Kita ikuti Dialog Khusus Kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
0: Dengan tema peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak. Anak-anak hari ini tumbuh di tengah derasnya informasi. Sekali klik, berbagai paham dapat masuk begitu saja. Lalu, siapa yang menjadi benteng pertama mereka? Keluarga atau sekolah? Nah, hari ini kita akan membahas soal peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak. Sudah hadir bersama kita secara virtual, dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hajah Yuminah Rahmatullah. Bu Yuminah, selamat sore.
3: Sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuminah. Bu Yuminah, ini seberapa besar sebenarnya pengaruh keluarga terhadap cara anak memandang perbedaan, toleransi, dan kelompok yang berbeda dari dirinya?
3: Baik, terima kasih Mbak Hana Pertiwi, para pendengar RRI Pro 3 yang dimanapun berada. Hari ini kita akan sharing tentang peran keluarga dan sekolah dalam mencegah ekstremisme pada anak. Kalau kita ketahui bersama ya, keluarga itu sangat penting karena keluarga itu merupakan garda terdepan dalam keluarga. Dan diketahui bahwa keluarga itu merupakan al-umum, ada satu ulah. Keluarga itu adalah ibu pertama

0: pendidik pertama dan utama. Jadi di dalam keluarga lah semua nilai-nilai karakter, nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai agama sebelum ke sekolah TK atau PAUD, SMP, SMA atau SMK semua berawal dan ditanamkan di keluarga. Jadi menurut saya penting sekali karena keluarga itu yang tadi mempunyai peran yang sangat besar. Kalau keluarga terkecil baik, maka keluarga terbesar yang intinya negara juga akan baik. Jadi penting sekali peran ibu, peran bapak, peran keluarga dalam menanamkan sejak dini kepada anak sebelum anak-anak memasuki dunia sekolah. Menurut saya itu.
1: Nah, Bu Yuminah, apakah anak yang mulai menunjukkan sikap intoleran atau eksklusif sejak dini ini dapat menjadi indikator adanya kerentanan terhadap paham ekstremisme?
0: Iya, tadi saya bilang peran keluarga itu satu merupakan pembentukan identitas diri sang anak. Karena masa anak-anak dan masa remaja itu merupakan masa ketika anak mencari identitas diri. Di situ juga anak merupakan masa pembentukan identitas diri. Jika pada tahap ini anak menerima nilai-nilai empati, nilai-nilai toleransi, dan sikap anti kekerasan di lingkungan keluarga, maka anak tersebut juga akan terbiasa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia tidak pernah ditanamkan sikap-sikap tersebut, dia apalagi sekarang ya, sebetulnya empat fondasi pendidikan sekarang itu kan bertambah ya. Dulu kita ketahui keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, tetapi sekarang ditambah satu yaitu ruang digital. Nah, dengan adanya ruang digital ini tentunya pembentukan identitas diri anak sejak di keluarga itu harus ditanamkan benar-benar sebagai yang tadi saya bilang, sikap toleransi, sikap empati, sikap anti kekerasan dan lain-lainnya itu sejak dini atau dalam keluarga itu sudah harus diterapkan pada anak-anak kita.
1: Baik, lalu kalau untuk perubahan perilaku yang perlu diperhatikan orang tua saat anak mulai terpapar narasi ekstremisme, maka harus seperti apa ini, Bu Yuminah?
0: Ya, menjadi orang tua sekarang itu juga gampang-gampang susah ya. Karena anak banyak juga hidup di ruang digital, maka kita harus paham tentang ciri-ciri ketika anak itu sudah terindikasi atau terpapar ekstremisme. Misal pertama perilaku anak berubah. Biasanya dia bersosialisasi, sekarang hanya mengundung diri di kamar, tidak ingin berteman ataupun apapun itu. Terus juga merasa paling benar atau ketika diajak diskus dalam komunitasnya ataupun dengan keluarganya, biasanya dia merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Nah, ini pun menurut saya indikator yang harus dipahami oleh orang tua. Jangan sampai orang tua tidak memahami sama sekali kondisi-kondisi tersebut, yang mungkin orang tua tidak mengajarkan kekerasan tetapi dia mendapatkan tadi di ruang digital. Karena pengaruh empat faktor pondasi dalam pendidikan ini ya sekarang sangat berpengaruh, yaitu ruang digital yang perlu kita antisipasi perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan dalam berkata, pergaulan. Nah, itu pun harus diwaspadai oleh orang tua dan orang tua harus memahami hal tersebut.
1: Baik, perlu diwaspadai oleh orang tua. Maka orang tua sendiri caranya seperti apa ini, Bu, untuk menyikapi perubahan tersebut tanpa langsung menghakimi atau juga menjauhkan anak ini?
0: Ya, sekarang kan kita ketahui ya, di era handphone digital kadang satu keluarga tetapi dengan asik sendiri-sendiri ya, yeah, dengan gadgetnya. Akhirnya tidak terjadinya komunikasi yang intens karena masing-masing punya dunia sendiri. Nah, dengan dibangun komunikasi yang intensif, dibangun hubungan emosional yang bagus, tentunya hal itu juga bisa mengantisipasi hal tersebut. Ketika orang tua mengetahui anaknya terpapar ekstremisme atau radikal, dia tidak memahami tadi ciri-ciri ataupun apapun itu, ataupun tidak pernah berdialog dengan anak, ataupun tidak pernah ada komunikasi apapun. Nah, bahkan misal menyalahkan, nah, hal ini akan justru membuat anak merasa tidak nyaman dalam keluarga tersebut gitu. Ketika anak tidak nyaman dalam keluarga tersebut, tentu dia akan mencari kenyamanan di luar. Nah, dengan mendapatkan entah grup WA ataupun medsos yang memang menerima dia apa adanya, menerima dia dan kondisi-kondisi luka yang dia dapatkan dalam keluarganya. Hal ini sesungguhnya akan memperparah kondisi tersebut. Jadi penting adanya dialog, adanya komunikasi, adanya perlakuan yang ramah, adanya juga konsisten terhadap anak ya dalam memberikan aturan. Kadang kita inkonsisten ya, hari ini mengatur ini tapi besok lupa. Jadi inkonsistensi itu juga yang akhirnya membuat anak tidak akan jera dan tidak akan didengarkan orang tua ketika melakukan hal itu. Jadi lagi-lagi komunikasi itu penting sekali ya. Apapun kalau masalahnya, kalau dikomunikasikan baik, yang dengan baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau sudah ada gap jarak komunikasi saja, tidak pernah hal-hal apapun yang terjadi pada anak-anak, apalagi anak remaja ya, tidak diketahui oleh orang tuanya, khawatirnya atau dia pasti akan mencari kelompok di luar sana yang tentunya tadi, karena masa remaja itu lagi cari identitas diri, masa ingin diakui, masa ingin diterima, masa ingin menunjukkan identitas dirinya gitu. Jadi itu penting saya pikir buat orang tua untuk membangun komunikasi yang baik.
1: Baik, Bu Yuminah, nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut.
2: Kata tokoh dunia, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

0: Anda masih berada dalam dialog Densus terkait peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyebaran ekstremisme pada anak. Saat ini kami masih bersama dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Yuminah Rahmatullah. Nah, Bu Yuminah, tadi kalau untuk pengaksesan konten sendiri ini harus didampingi oleh orang tua begitu ya. Apakah memang pengaksesan konten tertentu saja cukup untuk mencegah ekstremisme ini tadi Bu Yuminah, selain juga harus dengan cara dialog begitu?
1: Ya, sebetulnya untuk kondisi saat ini menjadi orang tua itu tadi saya bilang tidak mudah. Orang tua juga harus paham dunia digital ya. Karena tadi saya bilang paradigma keluarga itu tidak hanya educate, tidak hanya mendidik, tapi juga nurture ataupun membimbing ya. Ketika orang tua mendidik, dia juga mampu mentransfer pengetahuan, etika, akhlak, perilaku yang baik. Juga orang tua tadi menetapkan aturan penggunaan gawai. Ketika anak dalam menggunakan gawai tidak ada aturan, tentu dia terbiasa dengan hal yang dia lakukan dan itu dianggap benar karena tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Di sinilah fungsi keluarga atau orang tua sebagai pendidik. Selain pendidik, tadi menetapkan aturan gawai saya bilang penting, jadi konsisten. Kadang kita untuk mencari aman ketika orang tua sedang berdialog, berinteraksi dengan temannya, kadang orang tua itu memberikan HP kepada anaknya dengan tujuan apa? Agar anak tidak rewang dan anak aman dengan gawai yang diberikan, padahal orang tuanya melanjutkan perbincangan asik dengan temannya. Hal ini tentunya aman, nyaman saat itu, tetapi untuk proses panjangnya pasti ada efek-efek negatifnya. Akhirnya anak menjadi adisi karena akhirnya adanya pembiaran-pembiaran penggunaan gawai yang tidak ada batas waktunya dan tidak ada aturan. Yang awalnya mungkin 1 jam, lama-lama jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan itu tidak ada aturan dalam keluarga tentang penggunaan gawai tersebut. Nah, di sini penting peran orang tua selaku educate atau mendidik. Selanjutnya orang tua atau keluarga nurture atau membimbing. Bagaimana tadi saya bilang membangun relasi emosional dan keharmonisan keluarga untuk menutup celah anak-anak broken home atau yang lainnya. Jadi membangun emosional anak itu penting karena ketika emosional anak itu terluka, entah tadi saya bilang merasa tidak diterima, anak itu merasa tidak dihargai, anak itu merasa diperlakukan tidak adil, tentunya juga ini akan membuat efek-efek negatif. Jadi ekstremisme itu tidak hanya karena ideologi atau apapun, tapi ya itu tadi, perlakuan tidak adil, bullying, ataupun tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Yang di sini tentunya fungsi keluarga sebagai nature atau membimbing itu penting ya. Juga mampu mendampingi anak kapan saat mereka mencari ruang ekspresi dan kapan anak itu, karena kondisinya lah anak remaja tadi saya bilang lagi membangun identitas diri. Jadi orang tua ini bagaimana bisa mendampingi anak saat mereka mencari ruang ekspresi dan membangun identitasnya, karena ketika dia tidak mendapatkan ruang ekspresi tersebut, dia akan mencari ruang-ruang lain yang tentunya lebih menerima dia dengan segala kondisi-kondisi emosional yang dihadapi. Mungkin itu
0: ya. Bu Yuminah, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Medan, ada Pak Anggian yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Anggian.
2: Iya, selamat sore, Mbak Hana dan Ibu Yuminah.
0: Silakan, Pak Anggian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, saya memiliki tanggapan Mbak Hana bahwa keluarga merupakan institusi sosial yang paling dasar dan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai individu. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyebaran ekstremisme yang dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang berlebihan dan tidak toleran terhadap perbedaan yang dapat menyebabkan kekerasan atau konflik. Keluarga dapat memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran ekstremisme dengan cara sebagai berikut. Satu, menumbuhkan nilai-nilai toleransi. Keluarga dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam diri anak-anak mereka sehingga mereka dapat memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengajarkan keterampilan berpikir kritis. Keluarga dapat mengajarkan anak-anak mereka keterampilan berpikir kritis sehingga mereka dapat menganalisis informasi dan tidak terpengaruh oleh propaganda ekstremis. Ketiga, membangun keluarga yang sehat. Keluarga dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis sehingga anak-anak mereka tidak merasa terisolasi dan tidak mencari solusi ekstrim. Yang terakhir, mengawasi media. Keluarga dapat mengawasi media yang diakses oleh anak-anak mereka sehingga mereka tidak terpapar oleh konten ekstremisme. Dengan demikian, keluarga dapat memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran ekstremisme dan membentuk generasi yang lebih toleran, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam mencegah penyebaran ekstremisme. Demikian Mbak Hana.
0: Baik, terima kasih Bang Gian. Selamat sore. Bu Yuminah, kita ke Jakarta terlebih dahulu karena ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat sore Pak Roni.
3: Yuminah ya?
0: Iya, Bu Yuminah, rahmatullah ini Yuminah, Pak Roni.
3: Iya, begini Bu Yuminah, mungkin peran orang tua itu sebenarnya lebih kompleks ya Bu Yuminah ya. Apalagi kalau mereka bisa mengatur lah istilahnya, atau mengecek mereka itu sebenarnya berteman sama siapa aja, misalkan seminggu dua kali misalkan, itu sebenarnya bisa mengontrol mereka untuk pertemanan anak tersebut. Apalagi Mbak Ana, kalau orang tuanya itu sudah nggak lengkap lagi Mbak Ana, nah itu orang tua harusnya lebih kuat lagi. Tapi ketika orang tuanya itu sudah nggak lengkap, apa mereka sama kakak, apa nenek dan seterusnya, itu mereka itu sulit kontrol gitu mbak. Nah, apalagi mereka itu perempuan mbak, privat mereka itu seperti kebanyakan tertutup. Nah kalau laki-laki lah mungkin mudah mbak untuk ditanyain kamu temenan sama siapa dan seterusnya itu. Yang menjadi concern ya itu tadi, kalau di sekolah kan teman-temannya dan guru mungkin banyak yang nggak pasif lah tidaknya, tapi kalau di rumah kan sama orang-orang tua harusnya tahu mereka pertemanan sama siapa. Yang paling contoh yang paling mudah aja lah Mbak Ana, misalkan salaman aja malah dalam dia sama perempuan itu ada perubahan atau enggak. Nah itu penting sekali. Gitu aja di komentar saya Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Selamat sore. Baik Bu Yuminah, silakan dapat ditanggapi ini dari Pak Anggian di Medan tadi juga menyatakan langsung peran keluarga begitu ya, seperti apa terkait hal ini. Lalu juga tadi Pak Roni di Jakarta, ini peran orang tua menurutnya memang lebih kompleks untuk mengatur begitu istilahnya Bu Yuminah, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Roni yang dan Pak Sam tadi DKI
0: Anggian, Pak Anggian di Medan.
1: Bagus sekali ya tanggapannya. Memang tadi saya di awal juga saya bilang peran keluarga itu sangat penting, karena kalau dalam ada umat wasatul ulah, keluarga itu pendidik utama dan pertama ya. Jadi sebelum ke sekolah pasti di keluarga terlebih dahulu. Nah itu sudah kita sadari. Keluarga juga tadi saya sudah mengatakan bahwa dia merupakan agen sosialik primer yang sangat berpengaruh. Nah, jadi sebelum sosialisasi apapun ke lingkungan, ke sekolah, pasti pertama di keluarga. Belajar etika, belajar sosialisasi, belajar agama, penting semua di keluarga. Bahkan ketika kondisi hamil, ketika lahir, itu juga kan sudah diajarkan semua bagaimana spiritualnya anak, diajarkan ketika pada lahir diazankan ya, bagaimana ketika anak makan ingin menyusu dia menangis, maka kita harus cepat untuk empati atau memberikan dekatan atau memberikan perhatian secepatnya, tidak mengabaikan. Nah itu pun udah bentuk perhatian, udah menanamkan rasa emosional sejak dini kepada anak. Nah, ataupun perlakuan orang tua tidak boleh berkata kasar atau memperlakukan kasar, itu juga kan sudah mengajarkan anti kekerasan terhadap anak ya. Ketika Rasulullah aja ada, pernah Rasulullah menggendong Hasan Hussein ketika itu ada sahabat yang mengambilnya dengan keras, di situ saja marah, itu hanya diambil dengan tidak lembut. Nah, itu sudah bentuk kekerasan. Nah, itu di keluarga sudah diajarkan semua, mungkin dari hal-hal yang kecil yang akhirnya berakibat fatal ketika hal-hal baik tidak dibiasakan, tidak dikondisikan dalam rumah. Nah, terus tadi saya bilang juga membentuk identitas diri anak. Anak itu kan kadang merupakan potret orang tua. Bagaimana anak itu membimbing anak, bagaimana orang tua membimbing anak, bagaimana orang tua mengajari anak, itu juga akan terlihat ya. Jadi kalau melihat anak, ya lihat orang tuanya, karena anak itu pasti potret orang tuanya. Apapun yang diajarkan orang tua ke anak, biasanya itu akan tertanam dalam diri anak. Apalagi ketika usia dini sudah dibiasakan hal-hal baik, itu pun akan tersimpan di bawah alam sadar anak dan akan menjadi habit atau menjadi kebiasaan baik kalau memang diajarkan yang baik. Tetapi kalau itu diajarkan yang jelek, itu juga menjadi habit yang jelek. Nah, ini penting karena itu tadi, anak lagi proses pencarian identitas diri yang tentunya kita harus mengajarkan hal-hal yang baik agar dicontoh yang baik. Jadi saya setuju banget dengan ungkapan tadi para pendengar yang ada di Medan maupun yang DKI, hal-hal peran keluarga yang memang kita pasti udah kita tahu bersama ya. Apalagi kita juga menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi keluarga yang tentunya kita juga menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, yang tentunya kita harus mengevaluasi kembali ada apa nih dengan parenting kita terhadap anak. Kok sekarang banyak anak-anak yang menganggap kekerasan itu hal biasa, menganggap kekerasan itu menjadi kadang dimemekan, yang di medsoskan, yang menjadi template dan berulang-ulang dengan bumbu-bumbu yang akhirnya menjadi terbiasa. Nah, ini juga kan harus kita evaluasi, ada apa sebetulnya dengan hari ini. Ada data dari Densus, 620 anak yang sudah terpapar ataupun ada kekerasan anak yang hampir

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Dengan hadir rumah ini kami harap bahwa kita dapat menjalin komunikasi yang kondusif.
2: Aku bersyukur karena selain belajar di sekolah, ada Bapak Kades siapkan rumah pintar.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Sumbang dengan Warta Berita.

0: Daerah edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Akhirnya pemenang juara lomba tanimbar mencari bakat diumumkan oleh panitia lomba. Program Rumah Pintar Maketian terus memperkuat kemampuan bahasa Inggris. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Anderson Kari Kriste. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Akhirnya pemenang juara lomba tanimbar mencari bakat diumumkan oleh panitia lomba. Tanimbar mencari bakat resmi menutup grand finalnya pada Kamis malam 3 September 2026. Ribuan warga dari berbagai penjuru Kepulauan Tanimbar memadati lokasi acara tersebut dengan memenuhi setiap sudut ruangan untuk mendukung para finalis yang telah berjuang keras hingga babak final. Kegiatan yang digagas secara swadaya oleh Bebi Wuri Timur selaku ketua panitia bersama rekan-rekannya terbukti mampu menyerap perhatian masyarakat Kota Somlaki. Ajang tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari upaya mencari bakat-bakat muda sekaligus menyemarakan peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendatang. Ketua Panitia Bebi Wuri Timur mengatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung hingga kesuksesan acara tersebut. Ajang ini lahir dari keinginan pribadi untuk memberi ruang berekspresi bagi anak-anak muda Tanimbar. Rasa bersyukur atas dukungan pemerintah daerah dan utusan masyarakat yang luar biasa. Semoga kedepannya Tanimbar mencari bakat bisa menjadi agenda tahunan dan melahirkan talenta-talenta yang mengharumkan nama daerah. Pemenang setiap juara dari ketiga kategori lomba berhak membawa pulang piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan dengan nominal yang cukup fantastis. Hadiah untuk setiap kategori juara 1, 5 juta rupiah, juara 2, 3 juta rupiah, dan juara 3, 1 juta rupiah. Kategori vokal solo para penyanyi muda Tanimbar menunjukkan kemampuan vokal luar biasa. Pemenangnya yakni Indah Juliana Lokarmase juara 1, Resti Dasbasela juara 2, Trin Snawati Ngilamele juara 3. Untuk kategori dance juaranya yakni Laipose 2 juara 1, Lato Lato juara 2, dan Master Boys juara 3. Kategori fashion show juara 1, Engel Slarmanat, Rizky Aziar Wibowo juara 2, dan Stella Leluluan juara 3. Untuk para juri yakni juri fashion show Juliana Ratuanak, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Sherlyn Jawarisa, Ketua TP PKK, dan Yongki Kelmaskosu, Sekretaris Dispar. Juri lomba menyanyi solo Jackie Lutermas, musisi, dan Ena Haluruk menyanyi. Sementara juara juri dance Toti Tanamal, dancer profesional, dan Juliana Ratuanak, Wakil Bupati yang juga merangkap sebagai juri fashion show dan dance.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Somlaki.
0: Saudara, program Rumah Pintar Maketian terus memperkuat kemampuan bahasa Inggris pelajar sebagai bekal menyambut pengoperasian Blok Masela. Poin utama program Rumah Pintar Desa Maketian menyediakan kelas literasi bahasa Inggris bagi siswa SMA hingga mahasiswa asal Maketian yang bersekolah di Somlaki. Program tersebut dijalankan melalui kerja sama pemerintah daerah Maketian dan Teras Tanimbar Smart. Para peserta menilai kelas tersebut membantu meningkatkan kesiapan generasi muda demi menghadapi peluang pengoperasian Blok Masela di Tanimbar. Salah seorang siswa sekolah menengah atas asal Desa Maketian, Novi Refutu, mengatakan program ini sangat menunjang terhadap anak-anak Maketian yang sementara bersekolah di Kota Somlaki. Dirinya berterima kasih kepada Kepala Desa Maketian dan seluruh perangkat pemerintah desa karena sudah menginisiasi Rumah Pintar hingga kelas literasi bahasa Inggris.
2: Harapan beta itu kedepannya itu katong
3: selain blok masalah di Tanimbar.
2: Harapan beta itu kedepannya itu katong selaku anak-anak dari Makatian, katong belajar bahasa Inggris dari program Rumah Pintar dan juga ada berbagai program di sekolah itu menjadi memberikan ilmu bagi katong untuk menyambut pengoperasian blok Masela
3: dari Somlaki ke Pulauan Tanimbar.
0: Novi berharap pendidikan bahasa Inggris melalui kelas literasi dapat bermanfaat bagi program Rumah Pintar yang dicanangkan oleh pemerintah Desa Magetan dapat terus berjalan di Somlaki. Para siswa SMA asal Desa Magetan juga berharap pendidikan bahasa Inggris melalui kelas literasi dapat bermanfaat bagi mereka dalam menyambut pengoperasian blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Melalui kerjasama pemerintah desa dengan lembaga sosial kemasyarakatan Teras Tanimbar Smart masih terus berlangsung melalui gerakan inovasi anak Tanimbar. Literasi Tanimbar Smart kelas bahasa Inggris bagi anak Magetan menjadi fokus utama dari kepala desa. Babin Kanimas Subatidal Prerat silaturahmi dengan gencarkan melaksanakan program door-to-door sistem dalam menjaga stabilitas Kamtipmas. Babin Kamtipmas Desa Watidal Bripka Sagaria Landungan kembali melaksanakan kegiatan rutin door-to-door sistem atau DDS dengan menyambangi langsung rumah warga. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 3 September 2006 yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus mendengarkan langsung aspirasi, keluhan maupun informasi terkait situasi keamanan di lingkungan tempat tinggal warga. Babin Kanimas Bripka Sagaria Landungan mengatakan melalui kegiatan DDS tersebut ingin dipastikan dengan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dirinya, kami juga mengajak seluruh masyarakat warga Desa Watidal untuk bersama-sama menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Bripka Sagaria Landungan juga memberikan pesan dan himbauan Kamtipmas secara langsung kepada warga binaan agar selalu waspada terhadap segala bentuk potensi tindak kejahatan seperti pencurian maupun penipuan online. Sementara itu, Kapolres Tanimbar Utara Ever Fase menyatakan dukungan penuhnya terhadap dedikasi para personil Babin Kamtipmas di lapangan. Metode door-to-door sistem merupakan ujung tombak Polri dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan sekaligus membangun kepercayaan publik yang kuat di tingkat desa. Polsek terus mendorong seluruh Babin Kamtipmas untuk intensif turun ke tengah masyarakat. Kehadiran langsung Polri di setiap rumah warga bukan hanya untuk memberikan rasa aman, tetapi juga sebagai langkah preventif agar situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Tanimbar Utara tetap kondusif.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Sebelum pisah kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Akhirnya pemenang juara lomba tenimbar mencari bakat diumumkan oleh penitia lomba. Program Rumah Pintar Makatian terus memperkuat kemampuan bahasa Inggris. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa serta salam selamat malam.

Selamat malam dengan Restia Resum Laki. Apa kabar semuanya? Tetap indah bahagia dari pandai pada Anda semua. Dan pendengar di rumah, kami informasikan bagi Anda nanti waktu menunjukkan pukul 19 kami ajakkan untuk mendengarkan warta berita di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual. Sesaat lagi pendengar.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual. Ya, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami menyampaikan warta berita daerah.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkun.
1: Pemerintah Kota Tual kembali melaksanakan gerakan pangan murah secara terintegrasi di Pantai Kiom Rabu lalu dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi untuk menjamin kebenarannya. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 4 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Riando, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 31 titik dapur makan bergizi gratis atau MBG daerah terpencil telah ditetapkan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 22 titik sudah dibangun investor, sedangkan 9 titik lainnya belum dibangun. Sekretaris Satgas Percepatan MBG daerah terpencil Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, menjelaskan 31 titik tersebut disiapkan untuk memperluas layanan MBG di wilayah yang sulit dijangkau di Pulau K kecil dan K besar. Dari 22 dapur yang telah dibangun, biaya pembangunan yang dikeluarkan investor hingga kini belum diganti oleh Badan Gizi Nasional BGN. Sementara 9 titik lainnya masih menunggu pembangunan oleh investor sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
2: Dapur 3T adalah dapur yang dikhususkan bagi daerah-daerah terpencil, terdepan, terluar, yang penerima manfaatnya kurang dari 1.000. Dapur 3T, investor bangun dulu, nanti uangnya diganti, baru operasionalnya, siapa yang operasionalnya nanti bagian tentukan. Dan itu dibangun oleh investor bangunannya, entah menggunakan bangunan milik penduduk atau bangun baru, nanti ketika selesai bangun, dia akan punya modal sendiri, diajukan ke bagian, baru bagian datang menilai, baru bagian ganti uangnya. Ada 30 titik. Tahap 1 sudah dibangun 22 titik oleh investor, tapi uangnya belum diganti oleh BGN. 9 titik sudah ditetapkan oleh BGN, tapi belum dibangun oleh investor. Jadi nanti 22 titik itu, mereka bangun sendiri-sendiri, mereka suplai kompor-kompornya, terlepas masaknya semua, nanti BGN datang lihat, baru ganti uangnya. Tapi sampai sekarang uangnya belum diganti-ganti. Siapa yang personalnya? Nanti ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. 9 titik yang sudah ditentukan oleh KSK BGN, belum dibangun oleh investor sampai saat ini.
1: Menurut Muhsin, dapur MBG daerah terpencil atau dapur 3T ini diperuntukkan bagi wilayah dengan akses terbatas dengan jumlah penerima manfaat kurang dari 1.000 orang pada setiap titik. Pembangunannya dapat dilakukan melalui pembangunan fasilitas baru maupun rehabilitasi bangunan milik masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Meski 22 dapur telah selesai dibangun, fasilitas tersebut belum bisa langsung beroperasi. Dapur yang telah dibangun investor terlebih dahulu diajukan kepada BGN untuk dinilai. Kemudian BGN menetapkan penyedia yang akan mengoperasikan dapur dan menyalurkan MBG kepada penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memfasilitasi kebutuhan di lapangan dan menyampaikan wilayah yang belum mendapatkan layanan MBG kepada pemerintah pusat. Dengan tersedianya 31 titik tersebut, layanan MBG diharapkan dapat semakin luas dan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil di K kecil maupun K besar. Pemerintah Kota Tual kembali melaksanakan gerakan pangan murah secara terintegrasi di Pantai Kiom Rabu lalu dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Kepala Bidang Distribusi, Analisa Harga dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, pihak operasi Sepatnim dari PT SIS, serta didukung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Salim Oat menjelaskan, Dinas Pertanian menghadirkan komoditas hortikultura berupa cabai dan sayuran, sementara Dinas Kesehatan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan darah, kolesterol, dan gula darah bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan.
3: Gerakan pangan murah secara terintegrasi dengan melibatkan Dinas Pertanian dengan komoditas hortikultura, cabai dan sayuran, kemudian Dinas Kesehatan dengan pelayanan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan kolesterol dan gula. Kita juga melibatkan pihak koperasi Sepatnim dari PT SIS dengan menghadirkan ikan asin kemasan, dan kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
1: Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras premium Sentra Ramos Rp75.000, beras SPHP Rp61.000, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp35.000. Selain itu, cabai dijual Rp15.000 per bungkus, gula pasir Rp17.000, minyak goreng kita kemasan 2 liter Rp30.000, tepung kompas Rp10.000, dan telur ayam lokal Rp55.000. Oat mengatakan, komoditas yang dihadirkan dipilih berdasarkan skala prioritas, khususnya bahan pangan yang memiliki andil terhadap inflasi. Menurutnya, seluruh komoditas yang dijual telah mendapatkan subsidi dengan tetap mempertimbangkan harga eceran tertinggi atau HET dan harga acuan pembelian atau HAP. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi untuk menjamin kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, Adolf Labetubun, dalam dialog Maluku Tenggara Jumat pagi. Labetubun mengatakan, pemerintah memiliki tugas memberikan informasi terkait pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Karena itu, setiap informasi yang berasal dari masyarakat maupun tingkat bawah akan disaring dan diteliti sebelum disampaikan kepada publik.
4: Pemerintah punya tugas itu memberikan informasi tentang pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Jadi informasi dari bawah itu akan disaring, akan diteliti, akan dilakukan cross-check. Misalkan di level bina di kabupaten, pimpinan tertinggi kan, kepala daerah, di bawah kabupaten, ada pimpinan-pimpinan pede, di bawah pimpinan-pimpinan pede, ada di level di eselon 3, kemudian turun lagi di bawah. Sampai ke yang paling ini ada di Ohoy-Ohoy. Nah, ini sekarang lagi top nih, misalkan sekarang lagi top ialah kebakaran. Sekarang lagi top, ada informasi, maka akan dilakukan cross-check.
1: Labetubun menjelaskan, proses verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga pimpinan organisasi perangkat daerah dan kepala daerah. Sebagai contoh, ketika muncul informasi mengenai kebakaran hutan, pemerintah akan melakukan pengecekan untuk memastikan apakah kebakaran benar terjadi, termasuk lokasi, luas lahan yang terbakar, sarana yang digunakan, dan jumlah personil yang terlibat. Menurut Labetubun, informasi baru akan disampaikan kepada masyarakat setelah dinyatakan valid berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi informasi yang berbeda atau membingungkan publik. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya di kalangan pemilih pemuda. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masih adanya pemilih yang pasif dalam menggunakan hak politiknya. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tual, Abdul Hamid Nyilitubun, kepada RRI mengatakan, KPU terus melakukan berbagai langkah sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih. Salah satunya melalui kegiatan Go to Campus yang menyasar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Kota Tual. Menurut Abdul Hamid, mahasiswa dinilai memiliki pemahaman mengenai demokrasi yang cukup baik karena nilai-nilai demokrasi telah diperoleh melalui lingkungan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di daerah.
5: Dari berbagai berbagai perkembangan yang ada, bahwa ada pemilih yang pasif dan sebagainya. Ini kami harus berupaya semaksimal mungkin. Misalkan kami lakukan kegiatan yang namanya go to campus. Nah, kami tahu bahwa mahasiswa di kampus-kampus itu memiliki pemahaman demokrasi yang memang ada. Jangankan di mahasiswa, kami pemula juga nilai-nilai demokrasi itu sudah ditanamkan di situ. Dan mereka-mereka ini yang harapan kami agar kiranya ke depan mereka menjadi kader terdepan, menjaga sistem demokrasi dan khususnya di Kota Turin dengan baik.
1: Abdul Hamid berharap mahasiswa maupun pemilih pemula tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mampu mengambil peran dalam kehidupan demokrasi di masyarakat. Kelompok pemilih muda tersebut diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan baik. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kota Tual berupaya membangun kesadaran politik sejak dini di kalangan generasi muda dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi pemilih muda, diharapkan kualitas demokrasi di Kota Tual dapat terus diperkuat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta Kepala OHOI tidak sembarangan mengganti kader Posyandu, terutama mereka yang selama ini aktif melayani masyarakat. Pergantian kader harus melalui koordinasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan di OHOI. Pesan tersebut disampaikan saat membuka kampanye gerakan masyarakat hidup sehat Gerbas dan cek kesehatan gratis CKG di Ohoi Dumbahan, Kecamatan Kei Kecil, Selasa lalu. Tahir menilai kader Posyandu sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Bekal tersebut menjadi modal bagi kader dalam memberikan edukasi sekaligus membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Tahir meminta Kepala Puskesmas ikut mengawasi jika terjadi pergantian kader di wilayah kerjanya. Jika menemukan persoalan, Kepala Puskesmas diminta segera melapor sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
6: Tenaga Posyandu ini juga saya temui para kader memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi. Jadi kalau jangan dulu mereka yang masuk di kader ini, karena itu sudah ada proses pembelajaran. Jangan gantikan pelanggoi, gantikan jabat pelanggoi, lalu kemudian dulu ganti-ganti. Itu sendiri, harus koordinasi. Kalau Posyandu harus kontrol kepala hoi yang begitu laporkan ke saya. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Ini kepala pelanggoi, pejabat pelanggoi, nanti diingat ke Sekjen buat edaran kepada seluruh pelahoi, pejabat pelahoi untuk tidak menggantikan kader-kader Posyandu itu. Dan tanpa konsultasi dengan dinas kesehatan, tak melalui kapus dan dulu ganti.
1: Menurut Tahir, pergantian kader tetap bisa dilakukan jika kader tidak mampu menjalankan tugas, mengundurkan diri, atau sudah tidak aktif. Namun kader yang masih aktif menjalankan pelayanan tidak boleh diganti tanpa alasan yang jelas. Untuk mencegah pergantian kader Posyandu secara sembarangan, Tahir meminta pelaksana tugas sekretaris daerah menyiapkan surat edaran bagi seluruh kepala OHOI dan pejabat kepala OHOI. Surat tersebut akan mengatur agar setiap pergantian kader lebih dulu dikoordinasikan dengan puskesmas melalui dinas kesehatan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Tanimbar mencari bakat resmi berakhir setelah menggelar Grand Final Kamis malam 3 September 2026. Ribuan warga memadati lokasi acara untuk memberikan dukungan kepada para finalis. Ajang yang digagas secara swadaya oleh Baby Wurid Timur bersama rekan-rekannya mendapat dukungan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar sebagai wadah pengembangan bakat dan ekspresi generasi muda. Wuri Timur berharap Tanimbar mencari bakat dapat menjadi agenda tahunan sekaligus melahirkan talenta muda yang mampu mengharumkan nama daerah. Pemenang tiga kategori, vokal solo, dance dan fashion song, memperoleh piala, piagam penghargaan serta uang pembinaan. Juara vokal solo diraih Indah Yuliana Lokarmasih, Resti Dasmasela juara 2 dan Trisnawati Ngilamele juara 3. Kategori dance Laipose 2 juara 1, Lato Lato juara 2 dan Masta Boys juara 3. Sementara fashion show juara 1 Angel Slarmanat, Reizaki Aishar Wibowo juara 2 dan Stella Lololuan juara 3. Program Rumah Pintar Desa Makatian Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyediakan kelas literasi bahasa Inggris bagi siswa SMA hingga mahasiswa asal Makatian yang bersekolah di Saum Laki. Program ini merupakan kerjasama pemerintah desa Makatian dan Trust dan Teras Tanimbar Smart sebagai bekal generasi muda menyambut peluang pengoperasian Blok Masela. Salah satu siswa, Novi Refutu, mengatakan kelas literasi bahasa Inggris sangat membantu meningkatkan kesiapan dan keterampilan anak-anak Makatian.
7: Harapan beta itu kedepannya itu ketung
8: dan Blok Masela di Tanimbar.
7: Harapan beta itu kedepannya itu katong selaku anak-anak dari Makatian, katong belajar bahasa Inggris dari program Rumah Pintar dan juga ada berbagai program di sekolah itu menjadi memberikan ilmu bagi katong untuk menyambut pengoperasian Blok Masela
8: dari Saum Laki ke Pulauan Tanimbar.
1: Ia berharap program Rumah Pintar dapat terus berjalan sehingga memberikan manfaat bagi generasi muda dalam menghadapi peluang kerja dan perkembangan Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Babin Kamtibmas Desa Watidal, Bripka Jakaria Landungan, kembali melaksanakan door-to-door sistem atau DDS dengan menyambangi rumah warga pada Kamis kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi masyarakat, serta mendeteksi dini potensi gangguan Kamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, Bripka Jakaria mengajak warga menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan serta mengimbau masyarakat waspada terhadap tindak kejahatan termasuk pencurian dan penipuan online. Kapolsek Tanimbar Utara Efer Fase menegaskan DDS menjadi salah satu upaya penting Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di tingkat desa. Sementara berikut kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 5 September 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 89%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 89%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual kembali melaksanakan gerakan pangan murah secara terintegrasi di Pantai Kiam Rabu lalu dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi untuk menjamin kebenarannya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bagi saudara pendengar Radio Nova Pikiran Indonesia atau Indonesia Langgur, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah malam ini, pendengar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri PAN RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larful Ngabang tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Program Satu menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada. 42 menit kini bergeser dari jam 7 malam ini. Pendengar, untuk Anda yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoi-Ohoi, apa kabar? Berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semua yang Anda lakukan di siang tadi juga berjalan dengan lancar. Dan kini malam telah menjemput kita ya, untuk tentunya kembali beristirahat, mengumpulkan tenaga, dan besok kembali beraktivitas pastinya. Weekend, waktu yang pas untuk Anda bersama keluarga, semoga saja bisa dinikmati dengan hal-hal yang positif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur, dan satu informasi untuk Anda. Ini di Pekanbaru, saudara, satu informasi terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau, kini mendeteksi lonjakan 2671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pendengar, prakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan bahwa ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Nah, sejumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Nah, saudara, di Provinsi Riau sendiri titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Nah, kabupaten ini menjadi wilayah yang jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Nah, kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Nah, pendengar, untuk saat ini jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis malam atau semalam, pendengar, terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat ini 2,5, masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Nah, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat tentunya, khususnya kelompok rentan seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyampaikan bahwa saat ini titik karhutla masih ditemukan di beberapa tempat di sana, yaitu di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, ada Kepulauan Meranti, dan juga Indragiri Hilir. Nah, upaya pemadaman kini di sejumlah lokasi tersebut masih dilakukan, dan hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran dapat meluas. Itulah, pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan kebakaran di Riau, dan ini menjadi satu contoh yang tentunya menjadi perhatian kita semua, ya, dimana jangan coba-coba untuk membakar lahan, apalagi cuaca yang panas diikuti dengan angin kencang. Nah, untuk Bapak Ibu kita semua yang ada di wilayah Kepulauan Kei juga, kalaupun ingin membuka lahan, pisahkan yang ingin dibakar dan yang tidak dibakar, ya, seperti itu, sehingga api tidak meluas. Apalagi ada angin kencang, sudah pasti ini sangat mempengaruhi api cepat meluas ke tempat yang lain atau ke lahan yang lain, dan akhirnya masuk ke pemukiman warga.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tawangi.
1: Iya dulu.
0: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Wih, luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan superduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Pan-RB Nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI Nomor 01 tahun 2026 Stasiun Penyiaran LPPR RI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi Stasiun Penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan Satuan Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabang tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

101 RRI Langgur menemani Anda pendengar. Beberapa lagu pilihan sudah temani Anda di sana. Semoga lagu-lagu tadi juga menghibur Anda, menghilangkan rasa lelah Anda di sana. Dan pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan malam ini terkait dengan Kementerian Perhubungan. Dudi Purwanggadi menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, dan instruksi tersebut bertujuan memastikan keselamatan di mana ada keamanan juga serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga dalam karhutla berlangsung. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran nomor SEMHB 4 tahun 2026 tentang peningkatan kewaspadaan transportasi. Nah, saudara, surat edaran tersebut mengatur langkah mitigasi terhadap potensi gangguan transportasi. Dan pendengar, kebijakan ini tertuang dalam surat edaran dan ia menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan transportasi menjadi prioritas utama dalam menghadapi kondisi karhutla. Ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan responsif terhadap dampak karhutla di sekitar darat, laut, udara, serta kereta api. Nah, pada sektor darat dan kereta api ini, Kemenhub meminta untuk sebisa mungkin rumput serta semak di sepanjang ruang memiliki yang tumbuh tentunya di jalur yang dilalui transportasi seperti bus, truk, dan kereta api juga diminta menurunkan kecepatan ketika memasuki zona yang terdampak asap. Nah, saudara, jajaran terkait juga meminta agar memasang variabel messaging untuk peringatan pengendara mengenai sebaran asap karhutla. Nah, pada sektor laut dan sungai juga kapal diwajibkan mengaktifkan radar serta otomatik identifikasi sistem saat melintasi area berkabut asap. Awak kapal juga diminta membunyikan suling kabut secara periodik dan menyalakan lampu navigasi berintensitas tinggi. Kementerian Perhubungan menginstruksikan penghentian sementara pelayaran apabila jarak pandang berada di bawah ambang batas keselamatan. Sementara sektor udara, operator bandara diminta mengawasi batas minimum operasional jarak pandang berdasarkan data dari BMKG. Nah, maskapai juga diminta menyiapkan rencana penundaan, pengalihan atau pembatalan penerbangan berdasarkan kondisi aktual. Operator bandara turut diminta meningkatkan patroli perimeter dan memanfaatkan informasi cuaca penerbangan terkini sebelum pesawat beroperasi. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, di mana dari Kementerian Perhubungan juga mengingatkan untuk walaupun keadaan saat ini memang darurat, tetapi transportasi di laut tetap berlangsung dengan tentunya tetap memantau kondisi kebakaran hutan dan lahan, jarak pandang agar supaya semuanya menjadi normal dan dipastikan baik-baik saja. Nah, ini tentunya juga untuk kita, sekali lagi bagi kita semua yang ada lebih khusus di wilayah Kepulauan KI, tentunya masih berlangsung musim kemarau, maka hati-hatilah bukan saja di kebun, di lahan, di mana membuka lahan dengan cara membakar, tetapi juga kita di rumah pastikan bahwa kompor yang kita pakai juga sudah dimatikan ya. Bagi para ibu dan remaja putri, jangan sampai ini juga mengakibatkan sehingga ada kebakaran dan lain-lain, karena memang walaupun kelihatan atau terasa teduh, tapi tiba-tiba juga ada
ada angin kencang, maka kita juga perlu hati-hati, saudara.

0: Biar dia tuh kalau bawa mobil jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pendengar kami ajak Anda bergabung bersama program A3 Jakarta. Kita simak penyampaian Warta Berita Nasional pada tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Terdengar Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antar Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antar Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
1: Cost, jadwal, insurance,
5: biaya,
1: and cargo
5: asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita lalu sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan cita yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak Kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Ciliriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang memang harus dikonsultasikan dengan dokter ketika memang spesifik ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Lora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pemerataan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik. Nah, karena itu salah satunya.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: Position by players, no. We had a very hard result preseason. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sekian saudara penyampaian Warta Berita Nasional dari program 3 Jakarta, menempatkan kita di jam 9 malam lebih 30 menit kebersamaan kita. Dan pendengar, selanjutnya kita bersama dalam program acara selanjutnya, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air kami siapkan untuk Anda bagi yang nantinya ingin request lagu di malam ini.

Mendengar lain telepon kami buka untuk Anda bagi yang ingin request lagu ataupun salam-salam. Silakan di 0813-549-5875. Kalian tunggu Anda mendengar di lain telepon 0813-549-5875. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar, bagi yang ingin bergabung, salam-salam atau juga request lagu, silakan di 081354-95875. Kami tunggu Anda pendengar, kebersamaan kita di jam 9 malam lebih 47 menit.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

dimanapun Anda berada. Selamat malam dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami program 1 RRI Lengkur. Dan pendengar, kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pilihan Pop Indonesia di Ruang Rindu malam ini, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan.

lagu-lagu pilihan daerah kami rangkai kebersamaan kita di malam ini hingga nanti tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian timur untuk Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan necik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Lenggur masih menemani Anda. Pendengar, menit ke-27 kini bergeser dari jam 10 malam ini. Kita masih rangkai kebersamaan untuk sajian lagu-lagu pilihan daerah. Menemani Anda, Bapak-Ibu yang dari NTT, ada dari MTB. Di malam ini menghilangkan rasa rindu Anda terhadap orang-orang tercinta. Nah, pendengar, kami masih punya lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis.
1: Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Langgur. Kami pancar luaskan dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, sajian lagu-lagu daerah kami cukupkan untuk Anda di saat ini. Selanjutnya kami temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu Pop Indonesia. Berharap lagu-lagu ini bisa menghibur Anda, menenangkan hati juga pikiran Anda, untuk Anda bisa menikmati istirahat di malam ini. Nah, pendengar, di malam ini juga cuaca cukup tenang, karena memang tidak ada angin kencang seperti beberapa hari kemarin. Semoga saja juga Anda bisa tidur, dan tentunya besok Anda kembali beraktivitas dengan keadaan baik-baik saja. Lagu-lagu Pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dan

0: Jestli nám ti za školeni SMP mana.
1: Aduh, sumu deka tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Aduh, sumur dekat tahun ajaran barulah ini.
1: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
0: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
1: Eh, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
2: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Langkur. Selamat malam bagi Anda Bapak Ibu yang sudah beristirahat. Mimpi yang indah ya bagi Anda yang sudah berlayar ke Pulau Kapuk. Namun yang masih menikmati malam ini, selamat menikmati bersama keluarga. Tapi jangan terlalu lama begadang ya. Ya, memilih untuk istirahat lebih awal itu lebih bagus sehingga besok aktivitas Anda juga kembali normal. Nah, pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan bagi para ibu bunda yang belum pada tidur juga, kembali periksa keamanan rumah Anda, apakah sudah aman ya, barang-barang seperti pakaian yang dicuci siang tadi ataupun kendaraan Anda yang belum dikunci ya, segera diamankan sehingga Anda juga bisa tidur dengan pikiran yang tenang. Nah, pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Satu lagu pilihan lagi temani Anda pendengar dan sekaligus menjadi lagu penutup kebersamaan kita di malam ini, edisi Jumat 4 September 2026.

0: Radio Republik Indonesia Langgur, pada mana Anda mendengar satu lagu punya Uap dengan harap dalam waktu mengakhiri kebersamaan kita untuk rangkaian lagu-lagu pilihan di malam ini. Semoga Anda bisa tidur dengan nyenyak malam ini, dan tentunya besok masih ada harapan untuk Anda bisa kembali beraktivitas yang kelelahan di hari ini karena begitu banyak pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Anda yang harus Anda selesaikan. Semoga hari esok weekend juga momen yang Anda tunggu-tunggu bersama dengan keluarga. Peringat kami akhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Saya Ellen bersama pengarah teknik Mung Betu Selolin. Ada rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi di lain waktu.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Latera bersama pengarah teknik Mumpetu Senolin, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langkur, Programa 1.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: dasar bangun dulu, nanti uangnya diganti, baru operasionalnya, siapa yang operasionalnya nanti bagian tentukan. Dan itu dibangun oleh investor bangunannya, entah menggunakan bangunan milik penduduk atau bangun baru, nanti ketika selesai bangun, dia karena punya modal sendiri, diajukan ke bagian, baru bagian datang menilai, baru bagian ganti uangnya. Ada 30 titik. Tahap 1 sudah dibangun 22 titik oleh investor, tapi uangnya belum diganti oleh bagian. 9 titik sudah ditetapkan oleh bagian, tapi belum dibangun oleh investor. Jadi nanti 22 titik itu, mereka bangun sendiri dengan sendiri, mereka suplai kompor-kompornya, terlepas masaknya semua, nanti bagian datang lihat, baru ganti uangnya. Tapi sampai sekarang uangnya belum diganti-ganti. Siapa yang personalnya? Nanti ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. 9 titik yang sudah ditentukan oleh KSK bagian, belum dibangun oleh investor sampai saat ini.
1: Menurut Mohsin, dapur MBG daerah terpencil atau dapur 3T ini diperuntukkan bagi wilayah dengan akses terbatas dengan jumlah penerima manfaat kurang dari 1.000 orang pada setiap titik. Pembangunannya dapat dilakukan melalui pembangunan fasilitas baru maupun rehabilitasi bangunan milik masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Meski 22 dapur telah selesai dibangun, fasilitas tersebut belum bisa langsung beroperasi. Dapur yang telah dibangun investor terlebih dahulu diajukan kepada BGN untuk dinilai, kemudian BGN menetapkan penyedia yang akan mengoperasikan dapur dan menyalurkan MBG kepada penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memfasilitasi kebutuhan di lapangan dan menyampaikan wilayah yang belum mendapatkan layanan MBG kepada pemerintah pusat. Dengan tersedianya 31 titik tersebut, layanan MBG diharapkan dapat semakin luas dan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, di K kecil maupun di K besar. Pemerintah Kota Tual kembali melaksanakan gerakan pangan murah secara terintegrasi di Pantai Kiom Rabu lalu dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Kepala Bidang Distribusi Analisa Harga dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, pihak operasi Sepatnim dari PT SIS serta dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Salim Oat menjelaskan, Dinas Pertanian menghadirkan komoditas hortikultura berupa cabai dan sayuran, sementara Dinas Kesehatan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan darah, kolesterol, dan gula darah bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan.
2: Gerakan pangan murah secara terintegrasi dengan melibatkan Dinas Pertanian dengan komoditas hortikultura, cabai dan sayuran, kemudian Dinas Kesehatan dengan pelayanan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan kolesterol, dan gula. Kita juga melibatkan pihak koperasi Sepatnim dari PT SIS dengan menghadirkan ikan asin kemasan, dan kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
1: Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga terjangkau, diantaranya beras premium Sentra Ramos Rp75.000, beras SPHP Rp61.000, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp35.000. Selain itu, cabai dijual Rp15.000 per bungkus, gula pasir Rp17.000, minyak goreng kita kemasan 2 liter Rp30.000, tepung kompas Rp10.000, dan telur ayam lokal Rp55.000. Oat mengatakan komoditas yang dihadirkan dipilih berdasarkan skala prioritas, khususnya bahan pangan yang memiliki andil terhadap inflasi. Menurutnya, seluruh komoditas yang dijual telah mendapatkan subsidi dengan tetap mempertimbangkan harga eceran tertinggi dan harga acuan pembelian. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi untuk menjamin kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara, Adolf Labetubun, dalam dialog Maluku Tenggara Menyapa, Jumat pagi. Labe Tubun mengatakan pemerintah memiliki tugas memberikan informasi terkait pelayanan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Karena itu, setiap informasi yang berasal dari masyarakat maupun tingkat bawah akan disaring dan diteliti sebelum disampaikan kepada publik.
3: Pemerintah punya tugas itu memberikan informasi tentang pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Jadi informasi dari bawah itu akan disaring, akan diteliti, akan dilakukan cross-check. Misalkan di level bina, di kabupaten, pimpinan tertinggi kan, kepala daerah, di bawah bupati, ada pimpinan-pimpinan pede, di bawah pimpinan-pimpinan pede, ada di level di eselon 3, kemudian turun lagi di bawah. Sampai ke yang paling ini ada di Ohoy-Ohoy. Nah, ini sekarang lagi top nih, misalkan sekarang lagi top ialah kebakaran. Sekarang lagi top, ada informasi, maka akan dilakukan cross-check.
1: Labe Tubun menjelaskan proses verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga pimpinan organisasi perangkat daerah dan kepala daerah. Sebagai contoh, ketika muncul informasi mengenai kebakaran hutan, pemerintah akan melakukan pengecekan untuk memastikan apakah kebakaran benar terjadi, termasuk lokasi, luas lahan yang terbakar, sarana yang digunakan dan jumlah personil yang terlibat. Menurut Labe Tubun, informasi baru akan disampaikan kepada masyarakat setelah dinyatakan valid berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi informasi yang berbeda atau membingungkan publik. Komisi Pemilihan Umum Kota Tuau terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya di kalangan pemilih muda. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masih adanya pemilih yang pasif dalam menggunakan hak politiknya. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tuau, Abdul Hamid Militubun, kepada RRI mengatakan, KPU terus melakukan berbagai langkah sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih. Salah satunya melalui kegiatan Go to Campus yang menyasar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Kota Tuau. Menurut Abdul Hamid, mahasiswa dinilai memiliki pemahaman mengenai demokrasi yang cukup baik karena nilai-nilai demokrasi telah diperoleh melalui lingkungan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di daerah.
4: Dari berbagai perkembangan yang ada, bahwa ada pemilih yang pasif dan sebagainya, ini kami harus berupaya semaksimal mungkin. Misalkan kami lakukan kegiatan yang namanya Go to Campus. Nah, kami tahu bahwa mahasiswa di kampus-kampus itu memiliki pemahaman demokrasi yang memang ada. Jangankan di mahasiswa, pemilih-pemilih juga nilai-nilai demokrasi itu sudah ditanamkan di situ. Dan mereka-mereka ini yang harapan kami agar kiranya ke depan mereka menjadi kader terdepan menjaga sistem demokrasi dan khususnya di Kota Tuling dengan baik.
1: Abdul Hamid berharap mahasiswa maupun pemilih pemula tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mampu mengambil peran dalam kehidupan demokrasi di masyarakat. Kelompok pemilih muda tersebut diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan baik. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kota Tual berupaya membangun kesadaran politik sejak dini di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi pemilih muda, diharapkan kualitas demokrasi di Kota Tual dapat terus diperkuat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta Kepala Ohoy tidak sembarangan menggantikan kader posyandu, terutama mereka yang selama ini aktif melayani masyarakat. Pergantian kader harus melalui koordinasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Ohoy. Pesan tersebut disampaikan saat membuka kampanye gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dan cek kesehatan gratis di Ohoy Donwahan, Kecamatan Kekecil, Selasa lalu. Tahir menilai kader posyandu sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Bekal tersebut menjadi modal bagi kader dalam memberikan edukasi, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Tahir meminta kepala puskesmas ikut mengawasi jika terjadi pergantian kader di wilayah kerjanya. Jika menemukan persoalan, kepala puskesmas diminta segera melapor sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
5: Tenaga posyandu ini juga sangat perlu para kader memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi. Jadi Pak Lohoy, jangan dulu mereka yang masuk di kader ini, karena itu sudah ada proses pembelajaran. Jangan ganti kata Lohoy, ganti kata Abad Lohoy, lalu kemudian ganti-ganti. Itu sendiri, harus koordinasi. Kepala puskesmas harus kontrol kepala Lohoy yang begitu laporkan ke saya. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Ini kepala Lohoy, pejabat Lohoy, nanti diingat Pak, kepada Sekjen, buat edaran kepada seluruh kepala Lohoy, pejabat Lohoy, untuk tidak menggantikan kader-kader posyandu itu. Dan tanpa konsultasi dengan dinas kesehatan, tak melalui kapus dan dulu ganti.
1: Menurut Tahir, pergantian kader tetap bisa dilakukan jika kader tidak mampu menjalankan tugas, mengundurkan diri atau sudah tidak aktif. Namun kader yang masih aktif menjalankan pelayanan tidak boleh diganti tanpa alasan yang jelas. Untuk mencegah pergantian kader posyandu secara sembarangan, Tahir meminta pelaksana tugas sekretaris daerah menyiapkan surat edaran bagi seluruh kepala Lohoy dan pejabat kepala Lohoy. Surat tersebut akan mengatur agar setiap pergantian kader lebih dulu dikoordinasikan dengan puskesmas melalui dinas kesehatan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Semlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Tanimbar Mencari Bakat resmi berakhir setelah menggelar Grand Final Kamis malam 3 September 2026. Ribuan warga memadati lokasi acara untuk memberikan dukungan kepada para finalis. Ajang yang digagas secara swadaya oleh Baby Wuri Timur bersama rekan-rekannya mendapat dukungan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar sebagai wadah pengembangan bakat dan ekspresi generasi muda. Wuri Timur berharap Tanimbar Mencari Bakat dapat menjadi agenda tahunan sekaligus melahirkan talenta muda yang mampu mengharumkan nama daerah. Pemenang tiga kategori vokal solo, dance, dan fashion song memperoleh piala, piagam penghargaan, serta uang pembinaan. Juara vokal solo diraih Indah Zuliana Lokarmasing, Resti Dasmasila juara dua, dan Trisnawati Nyila Mele juara tiga. Kategori dance, Laipose dua juara satu, Lato Lato juara dua, dan Masta Boys juara tiga. Sementara fashion show juara satu Angel Slermanat, Reizaki Aisyar Wibowo juara 2 dan Stella Lololuan juara 3. Program Rumah Pintar Desa Makatian Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyediakan kelas literasi bahasa Inggris bagi siswa SMA hingga mahasiswa asal Makatian yang bersekolah di Somlaki. Program ini merupakan kerja sama pemerintah desa Makatian dan Teras Tanimbar Smart sebagai bekal generasi muda menyambut peluang pengoperasian Blok Masila. Salah satu siswa Novi Refutu mengatakan, kelas literasi bahasa Inggris sangat membantu meningkatkan kesiapan dan keterampilan anak-anak Makatian.
6: Harapan beta itu kedepannya itu ketung
7: selain Blok Masila di Tanimbar.
6: Harapan beta itu kedepannya itu ketung selaku anak-anak dari Makatian, ketung belajar bahasa Inggris dari program Rumah Pintar dan juga ada berbagai program di sekolah itu menjadi memberikan ilmu bagi Ketum untuk menyambut pengoperasian Blok Masela.
7: Dari Somlaki, Kepulauan Tanimbar,
1: ia berharap program Rumah Pintar dapat terus berjalan sehingga memberikan manfaat bagi generasi muda dalam menghadapi peluang kerja dan perkembangan Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Babin Kamtibmas Desa Watidal, Bripka Jakaria Landungan, kembali melaksanakan door-to-door dengan menyambangi rumah warga pada Kamis kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi masyarakat, serta mendeteksi dini potensi gangguan Kamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, Bripka Zakaria mengajak warga menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan serta mengimbau masyarakat waspada terhadap tindakan kejahatan termasuk pencurian dan penipuan online. Kapolsek Tanimbar Utara Ever Fasi menegaskan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya penting Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di tingkat desa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual kembali melaksanakan gerakan pangan murah secara terintegrasi di Pantai Kiom Rabu lalu dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi untuk menjamin kebenarannya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.